0: Ma aran pimudip masu gereja Roman Katolik bau.
1: Aran pingedip doaku pada Agustin Jepi. Anu minggu biasa da 22 dan sawa e. Lagu pimuka dua pinutup obomit so gereja St. Matthew Kampung Siburuh Bau.

0: Ya tersemayang. Topa do otak suo kiasa buat rata ingan. Suo koyuh de paguh. Puruh dang otin layat ingan, da rindu ingan duh nimul pimaguh dang otin kais. Brosi otin kais duh muat negah ngan pingrindu ingan. Iti de niat kais ngan Jesus Kristus anak tomo ingan, Tuhan de pinubus kais, yeh bibakuang du ingan, dan spokat Roh Kudus idip adu-adu. Amen.
1: Bibasa so gah da pagu, nuna in denang Matthew. Jesus mo terus terang, tanon tuduk bara anak murita, nang odepe mesti odi ke Jerusalem. Oba sangsara de tuk-tuk bat, dan tongan ayonya api mas, ngan guru adat, ngan kepara padri, dayak judi, junya a ya ngabos yo. Paket dang ondu tetaruh yo ya mokat idipau. Jupiter menarik Jesus du odepa, dang niat Jesus. Tuhan, doi topak ya dak koyuh dawatino oboh ingan. Topak masih da ingan. In Peter, Jesus mokos du Peter. Bukan setan, mak kenapa aku? Pikirmu idoh di nog sok topa, pikirmu nog sok misya. In Jesus, nang Peter. Moka eno Jesus mo ina tuduk bara onang murid. Asa ingan, ya jadin onang muridku ingan mesti nuah otop ingan. Gorong sarip ingan junya nuna aku. Nya ada nyayang idipa. Idipa ya dibuang. Paka nya ada nuah idipa saan aku. Ya ya soon. Idip ta adu-adu. Oni utungnya soon suak koyuh dadunya. Pak idipnya dibuang. Ogi ke koyuh da robis bitokot so idipnya. Natongnya sina ku nemuti na. Sebab apa? Onak misya, ya pari, dang mulia sama, bibaya duh kaban malaikat. Ya taka ino, ya ngupah, atau ngukum nyaa, nuna wat koyu, demun nainya. Itis garpagu, deso Tuhan.
0: Madis pingoma, sike sudi dang Kristus. Pingidip te dang tanah etis memang idah di asanang. Soa te agi tanggung jawab te. Soa te agi sarip de garing te. Nudu ote nya Kristian, Jesus agi tanan, nudu ote nang ina. Simon mun ingan de suka nuna aku, mesti nuah adepa garing saripa duh nuna aku. Sebab Simon mun nyaa de nyayang aseng tetap dibuang. Pa'ah Simon mun nyaa de saat aseng kerana nuna aku tetap lia idip seramat. Ani utung nyaa de dapat kaya raja. Pa'ah dia dapat ngeramat aseng adep. Tetap dari utung rugi sejak de dapat dah. Ata sebagainya Kristian dapat goreng sarip te ngan otin de rami du sanang. Sebab ata nateng janji Tuan Jesus de pinubus te. Ata bisaya de ye, baya bisaya de pingajal ye. Sarip te goreng te memang selalu agi. Dari te panai buu tegan na. Agi ni kan cerita itis. Agi ni orang nyoma inu nang dupa lia buu tagan si Bamiya. Ia mengerupat kepiin do suba lia buu. Kati kanih tagan si Bamiya. Paah masih gah agi si Bamiya adepa nuna ia. Si Bamiya dia panai mayap. Nengak ia naik duwati inu. Agi ni kan orang nyoma de pita tanen nudu yeh inu. ada iyah adi mujog da sibamya tangan koyuh da baas. Sibamya tangan koyuh ino kinaba ju sibamya adepah madai dapat obah kirin tiap. Watinu gah madis pengoma atau dapat bisukan dang sibamya Tuhan Jesus. Bayu boga sibamya te deraan nuna ate. Sibamya de di tateng totu. Kada maras masal ngiripang atau ngiripuang buat rota de dunia etis dua boga ada sibamya de boken. Asa terbisukan dang sibamya salib Jesus na yeria nutu atau dua hati dapat sama ponu doya dang suat-suat tanggungjawab te denai te. Sibamya Jesus ialah pingrinu do damai sanang mun dengan adang dunia. Asa terdapat gadeng salib te nuna sutua Jesus atau dia rasa rami sanang do munus dang pingidip te walaupun idip dang tanah etis batang susah payah setegal boga ping suba dunia. Asa tu ada iyah kayak dua nyiru orang te de dunia etis atau ria dapat ponu tonggen dua siramat. Amen. Ja te semayang. Topa de doras masi sampai wat ayuh pimaguh de masdia ingan senya de doras linu de ingan. Arab nang ingan lia brokat eh? Juarab nang ngan brokat dengin ingan tudu kois dan kerja pingunai kois dapat gorak kois dan pingidip kois. Ju junjung ke kois sa kois tetap hormat ingan dan poreng madis ayo kois. Iti piniat kois ngan Tuhan Jesus Kristus de pinubus kois. Yeh didip adu-adu. Amen. Sama kos, dagi dang soga, aden ingan kudus, sa peritah ingan neg, sa suak deran ingan jadi de tanah, niwat tu dang soga. Ngin de kos on witis, pinguman de biguna keh daang, apun gesarah kos, kedak kos apun suak nyaa denai sarah nuduk kos. Mak dak kos abuh subamuat, apropas kais suak-suak jahat. Amen. Tabi Mariam puno adak nimit topa agi dua ingan abu berokat ingan dan luk suak-suak dayung abu berokat geh anak dan tuin ingan Jesus. O Mariam kudus sinuk topa semayang sen kais demi dosa demuti adin duh takal kais Maria Kobus. Amen. Muria kesama kanak ke roh kudus kada ada simun-mun dadin dari aneg, nagen-nagen dari nyuang amen. Saya topa dayuh mana kiasa berkat suwa ada pingan dagi ngerajit program metis dan ada sama doa nak doruf al-kudus. Amen.

0: Okay, dan Martin Asim program Aran Pimudip either Roman Catholic Bau di bersama dengan penerbitnya Lenny Jemon dengan program ti dapat kita kaping lagi ya siaran ulangannya sema dengar ti mati pukul mahi bingara lagi ya. Semua 4 minit lepas pukul mahi berpagi.
1: YFM
2: YFM
1: YFM
2: Gerak Bersama Segmen Bakat Rimuhas
1: Pukul 6 Tok pukul Pria Berpagi
2: YFM Bidaya Gerak Bersama.
0: Okey, bersilung lagi dengan lagu penghibur kita di segmen Makat Krimuhas bersama dengan Hamilton Joneng, Ruruh Atinku.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, beramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rubis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Puankah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kala puankah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau nik kabar atin pegan samun kedaulatan ta. Ka iga ina tanda atin besini dirum puno semangat windu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya bukan nuk diri sama lagu penghibur Bidaya Selako Mesu Biamila dengan Andrew Cree The Matiknah yang sama perimpur kita. Terima kasih berdengan bersama dengan Ami The YFM Bidaya. Kita ada segmen Makat Krimuhas Ne Kepukul Lapri'i Berpagi Siti dengan Sebayu Keping Agah The Peluah Mesu National FM. Ya dengan info lagi ya bersama dengan kita The Masa Tina dengan Anu Pagi dengan Berandu dengan Anu Kebangsaan ya Majlis Amanat Perdana Sempena Hari Kebangsaan 2026 dengan ti bertempat denahan PICC Putrajaya ya dengan anuti semah Majlis Amanat Siti dah akan masuk ucapan pada Perdana Menteri Malaysia lagi ya pukul taruh 20 minit lemah tandu Siti Mati depan peluas langsung denahan TV 1 lagi semah Majlis Amanat Perdana Sempena dengan Anu Kebangsaan 2026 de anu iti ya semah Majlis Amanat dah akan dog sampaikan pada ucapan Perdana Menteri Malaysia pukul taruh 20 minit lemah tandu sama-sama kita ngumit puan lagi ya. Okey dengan terus lagi kita berhibur bersama dengan Tony Peace Band Napa-napa.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berpukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: nyanyi bajalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih gatong.
0: Sino bori le, bukan kuih yang ngibar sino tongon borak.
1: Bukan doni. Pari kloja pilai, nog bori rasu pikir man bi?
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keluarga, kuonosa milih bogo jalo gemilang. Nginudu beladi menodak sama-sama ngibar lah.
0: Wat ino leh baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Mekatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Okay, YFM Bidaya Gerak Bersama. Kita ada segmen Mekatri Muhas. Ketua lagi rabu pukul 6 berpagi. Semang keping agah. Ada peluang mesin National FM. Mesin kita nyerah tugas. Neg pingarun amik. Dari pasti. Dan segmen kedua. Ia dengan di arun. Neg pukul 9.2. Narangan tu. Terima kasih dengan kita. Bersama dengan amik. Baik dengan Facebook Live YFM Bidaya. Ada Lawrence Mike sampai pagi sama Minggu kuana bala geng awah dengan bala geng-geng de keping radio Bidaya de pagi ti. Ya seriat makin gentek ataupun makin kuat jerebu kuana Lawrence Mike ya. Lagi dengan sama-sama lagi nyaga adep kita ya ngin anu biasa jerebu siti ya. Recovery sampai pagi DJ tugas pagi ti sehat-sehat selalu sama konti kuana dengan lagi ada Nurul Atika. Ya, ada Masu JB kawan selamat pagi semua ping-ping YFM Bidaya. Ya, dengan ngarap kita semua sihat rasa nuti salam manis Masu JB kawan ya. Okay, semua antara dengan kita ada dengan live Facebook YFM Bidaya. Terus lagi kita berhibur kali tip bersama dengan Alan Lupeng Joget Asi Boganan.

0: Yang berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ia nyimpan penyuka sama lagu penghibur teban na beda Reynolds Sige de mati nah dengan saya ngemas tugas aku de bro pagi anu minggu siti tak puruk nubra mahi 2026 segmen makat krimuhas dengan mesujud ni lagi tapi sama pukul 6 bro pagi lepas ti pukul 8 bro pagi ngeping agah peluah mesu National FM mesin kita berhibur bersama dengan pengaruh nami dari pasti ada segmen kedua yang ngandi aren de ke pukul 2 narang anu siti mati lagi ya. Okey berapa lagi anu beken petugas ya. Jadi aku DJ NG tingkah tayo dengan lagu penghibur kita Abang Medak Bak Bigorot berpagi no minggu siti ya bersama dengan Dagen Dasben. Selamat no minggu.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu, bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka, sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu, tapi komplement, menambah. Dan kita tahu, sebahagian dari kita mau meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Percaya kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi di ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu pada NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan peruntukannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
3: Jadi sebab itu saya seringkali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita berbicara soal yang seini, tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apabila AUKU ini sudah 5 dekad, tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat, ya, semua aspek. Negara sudah berkembang maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zamri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tadbir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2026 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantaian nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltis pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026. Ketua Pengarah LKIM Datuk Dr. Abdul Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2026 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan ciri tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Datuk Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bawah satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekodkan prevalence bantut di ibu negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Jelasnya, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Seorang kadang-kadang itu sedang melalui fasa kritikal pembesaran. Susulan kualiti udara yang merosot akibat jerebu kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan surveilan di fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Kes sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan kepada 720 kes. Bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364, berada pada tahap bahaya. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, setakat pukul 8.15 pagi tadi, tiga kawasan berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu Samarahan 300, Kuching 291 dan Sri Aman 214. Bacaan kategori tidak sihat pula Sari K mencatat bacaan tertinggi iaitu Sibu dan Bintulu. Turut merekodkan bacaan tidak sihat Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: YFM グラッサマ
1: ー、グラッサマ
2: ー。Segment yang nanti ada para kandu sepukor PI Isanisan nepukor semangdua Yunando KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Okey, jadi ini cakap ragu sepengah setiap pagi itu aku dah kena mana selamat pagi, selamat tapi sama selamat berapa lagi atau di pagi yang minggu itu 24 tahun puluh untuk berada main sahabat 2022 meni abar sobringan harap jenangan sobra pengunci tawa FM doyo pagi itu sehat-sehat sejak. Ya, terima kasih kena duduk so berapa pengaji tawa FM doyoh di Ogi bersama dengan Koi Sok Jaya Gero bisa meringan so pukul 9 pagi jaya mau buka radio mau ngaji siaran radio dan segmen Mekat Kerimuhas bersama dua pingarun kaib tugas dia di pukul pria pagi kita buat lagi bersama dengan DJ Jazz atau terus berhibur di nyuang minggu itu ngaji ragu-ragu pingibur di mau kenyusun sana so beringan sebab di naik kerja pengunaingan di pagi untuk minggu itu. Harap yang nak sobra ingat terhibur bersama dengan koi menog info-info berkaitan dua isu semasa di Rapkosi Nodo Seberingan di pagi dan minggu. Jadi ragu pergi bertas terus pagi ti ruru hati ni ku sama tani joneng ragu hasan sobringan pagi ti di arugan guru ngopi baik tani ngopi di bori ataupun ngopi di kedai.

Ayan na tayo mga gubigay po ito sa pinanyal mata na tiyoneng ruruhatin ko. Yan mamang ruruhatin ko sa bapa pagi ano minguti. Dapo de dapo da ruwa haso boris tagar ano praso. Ready ito pa tiyagado pa ya. Jadi kerap kau sihat dia index pick oi sabah ataupun IPU di Sarawak sekat pukul moi pagi ti daki lihat kawasan di ngerekod takah benar itu sehat ya no di Lundu ngerekod 200 taruh prunum bacaan IPU seterusnya Lubuan tu 200 taruh prupi pun di takah benar itu sehat. Seri Aman 204 ditakah benar itu sehat. Samarahan taruh 100 ditakah benar itu sehat. Dua di Kuching 200 pri pruni pun ditakah benar itu sehat. Jadi setakat itu di Serian ngerekod taruh 194 you know di kawasan di mengrekod ditakah bahaya. Jadi ada penjaga untuk sama kata jaga penyihat untuk tu mesti kira perlu nyampe ruah so body baca dah di kek dek atau pun ada kiri tempat ataupun di gigi urusan dan cukup berguna ada kamu tak pakai face mask. Okay, jadi selamat pagi, terima kasih kedua-dua dengan tu di Gip Samarto pagi ti dan segmen ini dengan di Aran di dapat tenangin juang juang buran moi ya. Ha, tunggu pun taruh pru anu buran moi supaya dua mandi anu lagi dan terpagi taruh pru ni anu buran moi dapat tenangin juang buran moi lah. Selamat pagi, terima kasih kedua-dua Ronald Dennis yang selamat berpagi dan semua geng awal dengan pegaping YFM Daya. Lagi harap semua sehat-sehat selalu. Request lagu Beautiful Full Sunday. Okay, terima kasih yang nak ikuti dinan ngelindang semua ping-ping YFM dah berpagi yang mengikuti. Harap semua terhibur. Terima pagi, terima kasih Nudu Ati yang pako Nuru Atika Digi Samar to pagi ti yang harap kita semua sehat terasa Nudu ti. Assalamualaikum Masu JB. Terima kasih Nuru Atika. Yo selamat pagi Nudu Lawrence Mike Digi Samar to Henry Bali. Okay, jadi Lauren Mike saya nang gaya nu dia serianti makin tebal jerebu yo mengrekod lebih so taruh ya taruh 164 bacaan IP sekat itu. Selamat pagi kena tu Stanley Shane di sama reto yang ngerana ngaji teraku cinta nu mondi esok bulan dijegan. Okay, ti sama tu ngaji tu. Yo selamat pagi kena tu Lin Lin jenang selamat pagi selamat anu minggu. Ayo Nuria Atan yang selamat pagi minggu ya Tuhan berkati kita semua. Ya terima kasih Nudu dengan terus Michael J Gindau yang selamat pagi. Ya terima kasih Nudu sobringan selamat pagi ke. Yang harap sobringan terhibur di pagi anu minggu ti. Terima kasih Nudu sobringan sebab mau pilih stesen radio YFM Doyo jadi dengan penghiburan. Terus ngajit radio tu, radio tu dapat mengajit pakai gerumang FM ni 0.2 0.2 MHz. Luar sini tu, makai kamu dapat ngajit saluran radio tu pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat buka terus Facebook rasmi YFM Doyo. Makai rasa-rasa pahit salam menyuruh bingungan untuk berdingan bermadis ataupun bergoma ataupun berasiosi saja kalau sempat basah salam bingan di notia. Okay, jadi ragu pergi botol seterusnya ragu dia game berarti ada dengan teteh Ronald Dennis Beautiful Sunday.

Okey, jadi nanti Rago pergi berita bunga Andora Misa penyanyi Natasha Jagur. Okey, ya, selamat pagi. Selamat pagi nyuruh minggu dulu. So, berapa pengajian Tawai FM Doyoh Robisan beringan di Gitung bersama Dekoyah pagi ti. Kenapa sobrana

Ya, jadi sama peringan nanti ya petugas pagi ya minggu sama petugas nado seberingan sama kita naik kerja pinggu naik kita. Jadi sama peringan nanti berehat saja di nado minggu itu ya sama berehat kita nado seberingan. Jadi kita buat tu mesti dengan dari arwah sabori itu ya dari adik kakek dia ataupun anak kima kamu face mask dengan. Arwah sih nampak kamu barang-barang diguna kerana di IC ke lesen driver ke mak kamu. Lebih berguna lagi mak kamu handphone. Sebab begini berada handphone memang berisut bak. Sebab so handphone ke ia dapat naik bayar. So handphone ke boleh ke data nyenang pinorang untuk ya. Jadi tidak ragu menghibur tu seterus di pagi yang minggu itu. Ya nak jadi sebaik tu ngajak ragu menghibur tu seterus di pagi yang minggu itu. Aku buka line telefon. Dah kita dalam zone interaktif pagi yang minggu itu. Yang aku ingin peluang untuk seberingan di pagi itu. Sejak di rana telefon ke konti peta salam untuk minggu ataupun salam hari kebangsaan ke duduk sosi yang dapat di telefon ke nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-2-5-0 ataupun dapat ke terus peta salam dengan ke ruangan Facebook rasmi YFM Brio. Ragu penghibur terus pagi itu dari program penyanyi Dino Joko di YFM Brio. Gerak bersama.

0: nyanyi bajalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ningak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga do cinta nudu negara.
1: Betul ke do? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap pali keraja, kuonosa mini pogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: eh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat.

0: Ini tu lagu hibur cinta namun di so kebelan di Jegan. Okey, jadi adina supaya doma semua taruh minit atau dengar pukul semua ke pagi. Semangat pagi yang duduk sobringan di Hoki Ngojek Tasaran Radio dengan segmen Yat Ngandiaran untuk dia pagi no minggu. Jadi untuk pencegah untuk pesendirasa ke jaga penyihat. Ya, saya beringan tadi gitu dengan Gojit Radio tu akan buka tebo sepagi ti Eropa semoga bo terus dua ke pagi manmi dekat ti mungkin lagi masa dua ke pagi ti terus ninggal laptop ninggal handphone kini ataupun lagi yang tadi ninggal video joget dengan aroma sama apa dah umur bon pernah joget jadi ngarop eh lagi nya support ge ngerekod video yob joget ke ngarop di rami kawin ngarangi tunang ataupun rami birthday ke ngarop eh jadi kaitih lah yang mau kenyama dasar nyama wat noh mun urah joget. Okey, jadi ngene lah tak sama ganjit dia dengan tadi ke telefon ke konti ya pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello bro, selamat pagi.
0: Hello, selamat pagi Ketua Wah Mida Sam. Mana kabar?
1: Oh, bak bergorot, bergorot.
0: Bak bergorot setengah jerebu ke setengah berjoget ngalau mah?
1: Berjoget dia suak pakai jerebu hati makin taruh ke risiko. Makin dahsyat.
0: Ya,
1: makin dahsyat.
0: Ya, Pak Singgung pun adab jaga adab lah.
1: Iyalah, adab jaga adab. Sebab Pak Mun tak ruah mesti tak pakai palitup muka. Ini agak bro.
0: Bagus, sehat-sehat.
1: Suap berjoget semalam ke?
0: Ngarap mendap joget bakulup menam.
1: Malam lah kami. Agi ini agi dengan kuda aku di kau dewan sinjok singumi sebab pagi dengan ini di pakai ia gerak baku bergorot singumi ga.
0: Okey, mide terus dengan salam mide nyong minggu tu.
1: Iya, aku angit nak salam happy blessed Sunday kau ini rambi sika ada bro di konti madin kau mende bara bara DJ DJ ta adi adi lagi adi sama duty ataupun off duty ataupun di sembahyang sebab aku bau gebas sembahyang sedang gupi madin gupi gupi kau mende bara geng-geng awak kau mende bara pamina-pamina ta wife and daya ta mun bara mga sini dining sini el amang padel kau mende bara di bukan lah brief kan dah ku tengah sebut dan ya di kambut ku dinge dan sudah dinge mana tak ruah atan pakai pelitup muka ataupun ni kami ada dapat pakai sunglass sebab dia buat tu mataruk kris kebo mataruk reading yang mataruk bro
0: ya makin bertambah
1: ya makin bertambah so dan sudah dinge aku ngat salam selamat hari minggu kak so pada dan sudah dinge ucapanku ataupun atau nasihatku atau adab jaga adab meruah pakai pelitup muka sunglass juga okey dem sudah juga get terima kasih lebih sikap bro di konti badi okey bye bye
0: okey bye terima kasih nudu ketawa tahu media sem bagi telefon ke konti bagi teh support ke angin sinar nasihat ya. Okay, jadi ini nak tahu bibur lagi doh ragu bibur tak usah terus pagi ti jadi doh kamu saya berikan nanti anda telefon ti boleh telefon repas atau main ragu bibur ti jadi ragu bibur tak usah terus pagi ti steady mangkalu so kepulauan Meki sejak di wifi bro yo gerak bersama.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: Merdeka! Merdeka!
1: Ayo, selamat pagi. Nyua kena minggu nudu seberingan. Kena supaya domen ni minit ada orang ada pekor semua pagi. Ayo, ni abang rasa beringan di pagi nudu minggu itu. Okay, saya nak lagi beringan di harap gedi bori dikaiti ataupun lagi moh ruah tiak dan penuh ke tempat keroja. Lebih sama beringan di keroja pukul semua pagi tiak. Ataupun lagi keroja so pukul semua tuah tengah dua tiak. Terima kasih harap penyandang daki sejak pipandu ingan pagi ti harap keselamatan tau ke tempat di tuju ingan. Jadi ragu menghibur tu, seterusnya pagi ti harap besok berangan ada terhibur. Ragu gerungan api jawa anu. Ragu di yogi pembiti ada dengan ti ati yang pakok. Harap besok berangan ada terhibur. Ragu itu so penyanyi Ellen. Jadi sama-sama tu berhibur di segmen yang dengan diaran tadi nyong minggu.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah ngaburan kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja atak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngibar bendera tak terbarik. Puankah jalur gemilang adi rusak nga asab, kamanya gedap bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kala puankah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka iga ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, itu deh ragu penghibur bintangku bersama dua penyanyi Jackson Berson bersama dua Magnificent Five Band. Okey, jadi selamat pagi. Terima kasih kepada Dublin K Baja di sama Dr. Pagi T. Selamat pagi kepada Nicole Ann yang pagi jerebu itu yo memang ada ni jerebu aya bacaan IPU pun makin bertambah. Selamat pagi, terima kasih Nudu Sinoel. Selamat pagi Nudu Sebastian Lotai. Yanang selamat sesan Bahu Maria Semayang terus ngopi di Seburan. Oh hai. Ya, selamat pagi Nudu Ripan. Yanang selamat anu minggu. Rani ngoja teraku Daik Berawan so Justin Marin. Okay, terima kasih. Selamat pagi Nudu Polosekin. Nge sama Ratu pagi ti. Yanang selamat dian ngandiaran dengan semua pengaping YFM Daya dah buruk pagi ti. Harap kita semua sehat dengan terasen. Okay, jadi ngendo jatuh sama ngoja tadi dengan tadi kita telefon ke konti pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi DJ Jess.
0: Oh, selamat pagi Sumbu, kau ni apa?
1: Pagu, anu jelebu dah runduk tu sampai 200. Ni noh ni.
0: Hmm. Jadi ingat
1: mau kasih nak boli, mau tak boli tak tis.
0: Yo, jadi ingat lo di boli saja lah untuk dia.
1: Lo boli dia ada tak tis lah, tak mas mayak.
0: Oh, bau ya anu jelebu, jangan dek kelin olan dia.
1: Yo leh, jak tak kira nak no.
0: Yo, sama agak tu jaga
1: kesihatan. Jadi ni apa leh, sama tahun minggu.
0: Yo, sama tahun minggu, sehat sehat.
1: Yo yo, sehat yo. Mau kau ingat nuwakti?
0: Oh, nuwak mu. Ah, yo, jadi terus dengan salam sumuk ya.
1: Yo yo, okay. Aku ni salam tu duk para madi ayu leh, dek kupu rasa undi, rasa duo. Dan klub sembuh berinas berandingan dengan Sinok Denny, Sinok Ayang Boy, Sinok Air, Sinok Tech, Sinok Jo, Sinok Intan, Sinok Kiki, Berenaja, Fransi, Mary Sarup, Angela Ancedul, NJB, and sok berandingan Nina Tambi, Torom, Sinok Torom, Bibian. Aduh, sesuak barang dengan bokon-bokon di channel aku leh ya. Jadi dia aku yang mesti ragu Sonia dia saat anak buahku dek Sonia nanti tu kena aditin.
0: Adon itu Sonia ke ya?
1: Yo, memang Sonia. Sonia anak sangkul.
0: Okey, tiada sama ngaji terangkat.
1: Tiada anak ragu Sonia sok mai kelam tayo, tayo ngaji tetiak.
0: Yo. Okey, terima kasih semua. Ya, terima kasih untuk semua gelinas. Di Tepedu, dah di Tepedu, di Lundu. Gaya nu pun jerebu dikaitin. Okey, jadi tengah jadi dengan terus kita telefon. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Oh, ni apa? Pagu, pagu.
2: Okey, aku pun menek je. Pak, masalah serati jerebu.
0: Ah, yo, memang masalah jerebu, Adin.
2: Pak, boleh juga dikip se ke pasar jerebu, Adin, kah?
0: Pasar jerebu itu? Berkaitan ini, no?
2: Ama gaya tak kebeli, Adin, musim jerebu. Pengalaman ku dawut ngotong di Limbang.
0: Yo.
2: Jerebu, Adin, kamu tak bisa. Kamu lagi keramu. Kamu atau Mamat Jewit Narmin.
0: Okey.
2: Lepas sana, atas kenisak kamu ane, ngesipnya piit. Tak ane asuh ane buat rekat di kamu, jadi piit memerut-merut tak. Di ruang tamu, kala di awah kah, ia pandai ane, lagi nak tapis lah.
0: Oh, okey. Ah. Ia sebagai tapis lah, yo, terbenar-benar.
2: Lagi tapis, ya. Kedua, bawa menegi pokok-pokok bunga tak. Tak mamu lah, mamu tapi ane spray ngat it. Tak ya ane kuah oksigen ngat neta mai debu ane buah bunga kata nak.
0: Oh, yeah.
2: Jerebu ane.
0: Okay.
2: Jadi menarik dosa buka pinjat lah, mak buka pinjat tak. Ia merut keder merut. Pak mata bagi kamu ane tak baik ti ane. Ni anak mon labar kerja pertanian anak pagi jarik meeting anak dognas on island anak anak ngu anak je anak kena ada maya buat air rubak jadi nunggu sabit ni agi adik dia jadi dia dapat trap barangan asuh hati.
0: Oh, okey. Bagus, bagus idea tu.
2: Jadi anak dah aku pesat madagi mun peti madar di pemahan nanti na kayu-kayu pengubuk ke dari semen nanti. Jadi di perumahan ke di kapuk enggak pergi ada debit kayu ke nanti. Jadi aku nanti dapat nanti ragu ke?
0: Oh, ini ragu kan?
2: Ragu Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur? Okey, tiap tahu main lagi.
2: Ingat di ingat di babai media sem. Smoke greenas. Sene boy, ayam boy.
0: Ya, ayam boy.
2: Amang padel. Ane enggak sok per berada ya dengnya rah bra sene. Sene jet pana. Nanti kaki biru ane. Kamu nak besok perang-perang berada dengan arah berada dengan peminat YFM beda ya satu.
0: Okey.
2: Mada dah perlu jumpa besok perang. Okey. Mana kerjaan di daerah?
0: Yo, terima kasih.
2: Okey. Selamat anu minggu. May Jesus bless you.
0: Okey, yo, selamat anu minggu. Kena duduk Mr. Comic. Okey, jadi dia suka papaguh jangan so ni idea so Mr. Comic dia pakai jenang keramu yo. Ingat nang ada pod anak akleh asuh ni temu lagi kadang body yang nang misak keramu ino yang negan lah di penyiaran ke ataupun mulut tentang keramu ino mau cuba berguna mu ni nyadil anu cuba idea ti mungkin dapat dari karya kerana keramu di semua sewa terlepas 20 sewa terlepas kerana kena mungkin ada pod ke ngokang dan stol. Jadi kita datang kerja dengan tu seterusnya pagi ti. Hello, selamat pagi. Hello.
3: Hello. Hello DJ, selamat berpagi.
0: Selamat berpagi. Saya ada telefon bagi ti.
3: Okey DJ, aku ti Lena dia masuk serian. Jadi aku ti kai kurang minta lagu DJ. Sebab kan semuanya minta lagu berarti boleh lagu kita tu minta ya. jadi aku cuma aku nak request lagu ngancak DJ main lagu saja. Boleh kan DJ?
0: Boleh, boleh.
3: Okey, jadi sempena anu minggu ti anu dah cukup pagu dari kita umat Katolik. Jadi anu pun jerbu payah kita luar-luar. Kita kena drabin saja stay santai-santai dengan family. Jadi aku orang minta DJ main main lagu, request lagu Tak Ingin Sendiri. En saja DJ ya. Selamat pagi dengan kamu DJ.
0: Tak Ingin Sendiri.
3: Ya, Tak Ingin Sendiri.
0: Ya.
3: Okey, terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih. Aduh, Leda tu so serian. Ya, Tak Ingin Sendiri. Ya, jadi mone sendiri tiap saja adik ni boring ya, damai. Hello, selamat pagi.
4: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Sino El. Ini abah.
4: Bah, kere. Pagoh, abahku. DJ ni abah.
0: Pagoh.
4: Pagaguang ti batang ni noh nyame. Batang ni gara-gara jerebu ti re.
0: Oh, gara-gara jerebu kes ngalo magi kroke gitu ne.
4: Doi ke kroke ngalo me. Menang kagu menang kawet ngalo me pake. Dari tukang kroke. Gaguang monap ni.
0: Okey ya sino terus lagi.
4: Jadi nak kawet memori mati ku de bombak kan ame.
0: Yo.
4: Okey ku sini salam no yo.
0: Yo terus ingat salam kan.
4: Sebelum no kita ambil di JJ selamat pagi ma petugas. Nanti sudah sama di JJ di Jelala besok sudah sama aja. Okey aku yang ingin ucapan birthday tu untuk anak ku tu anak penuan ku Elno. Memang sumiai.
0: Yo.
4: Sama jadilah untuk anak ku no semoga ya umur luas sehat selalu. Mula rezeki lah, rezeki kesehatan. Okey, nuduh sinok Leno. Semoga indah no. Sinok Denny. Nuduh Ayang Boy. Komik dia ya.
0: Iya.
4: Nuduh Ostok Sirot ya, Ostok Mbak Del nanti ya.
0: Lenot.
4: Oh, Lenot ya. Iya, misalnya nuduh juga deh. Mdesem. Ya mau dulingku bes. Jikin nela tambi.
0: Yo.
4: Madio, bogo lagi lah tu, banyak datuk ti.
0: Sama L.
4: Iya sama L. Nada sama L ke, tak ngopi, lebih jauh kopi adin. Memang terus lagi yang jadi dia ni amono. Yo nudu. jalan situ biasa ayo.
0: Iya.
4: Biasa di sudik ku. Sebab malam mati ku dah kupak. Dah kupak nama ku buat belanja oma. Ku buat segak COVID. Mau bak sudah semolang. Ya mau sikin stas. Ya gue babang. Eh, bagus ada nanti ku nasok nyebut nasok atau nanti tiari ku nasok eh. Sorry deh yo, di kena tengah tandingan bogok-bogok yo.
0: Iya.
4: Sudah pas nyobot, dia nyobot itu yo. Ku alat tandingan lagi kunci radio Adin. Dua, sesuatu tentang sehat. Ah, DJ, ku minta dapat main lagu yo.
0: Lagu Romeo Bercinta yo.
4: Oke, Romeo Bercinta. Sudah juga sana, itu pun memang terang-terang di muat ya. Yo, saya asosiasi dengan buku nyobot Adam teh. Ku minta maaf ya yo, sebab dari Nino bi dek ingat-ingat dah buku teh. Yo, pandorin yo.
0: Ya.
4: Puan Dori, Puan Moning, Puan Nimai. Elena Tambi, ya, Puan Mutu, ya, teh. Oke, oke, oke, nanti, ya. Jangan buka nanti, ya. Jek anang, tuh, lu senang, ya.
0: Iya. Ya, terima kasih, Nanda senang, ya. Oke, ini dia salam masuk Sino Air. Oke, jadi ingat ini tuh Bibur ngajak lagu Pink Bolt terus Benalia penyanyi Chris McKenzie.

0: Jerebu dapat teban enam ka perengta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: Jarajit YFM Bidayun.

0: Okey, jadi nanti lagu keyboard tu Teluk Bayur. So penyanyi Ernie Johan. Okey, terima kasih. Lagu di Gig Bumi Tia ada Mr. Comic tu ya. Di Gig ingin buat fikir berkait jodoh mungkin ingin nang nak ke nua berasuh mulai kedang bori ya. Nak pakai keramu ya. Di ko pagbuluna kerambu tu sebab kerambu tu biasanya natong lah kena aku natong nak uh memang tak lagi iso memang selalu pakai kerambu. Okay, dia tu sama gaji tadi dengan tadi lagi telefon ke konti pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello, Bijaja.
0: Hello, selamat pagi.
1: Pagi dengan anu berabut in dayak nang berabut pakai dayak nang uhan nang jelah berabut
0: berabut ya
1: yo yo betul nak tang mal si uji nyanyi ni enggak kau
0: yo jadi ini apa
1: ini apa dengan
0: aku bagus sehat
1: bagus yo sama sama bagus deh
0: yo sehat cina ini
1: yo jok adik dia berani arutnya lawan jebu tu je coba pe ang ada satu bagus yang minta
0: yo benar
1: anak ini memang kau dedak ke ai cho dua nya dia ta naruknya napah anda ke ben noh hai
0: yo
1: dia ngade pada berawan dua ho
0: yo
1: aku dah bawa dia buti aku masak dia bak ku sini aku ke dua ingam dia
0: ini masaknya pagi te
1: masak ikan naik kali ye
0: aduh sidik
1: masak daun timun
0: oh
1: masak umbuk boleh
0: oh bang sidik
1: aku lah am solu abi barak nak solu umbung dua tuan timun pulak ke bije.
0: Sino Denny.
1: Oi.
0: Asal natong nyana ngap. Ni nah naik do kuduh don timun umbung kayak natong nyana mandi umoh nyana.
1: Bona. Oke. Sino kuno uha mana naik don timun yang makan kuduk lorah yang nangano yang mana buat timun dah aduh yang si dia bijobok yang mana sino dipakai makobat atau hotdog.
0: Paling mesti tonok di na dos on tonok di gas na mesti tonok di opoi koyu.
1: Iyo. Itu
0: kan sidi.
1: Ku sidi be do. Tok sidi bu ni nang anu. Patah ye. Aku bagi salam yo.
0: Iya, terus sing salam kan.
1: Bagi salam di sino ngojit ku nyoba tok ku ti aku guru. Aku min salam di Cembuk Dinas, Medesem. Ayang Boy. Mangkade. Sahabat Jawas ngan ni pike ngan ni juan ngan ni no ngan dibit mano cakupa kopi no sikat sudik ku memaan kata ke sudik ku sok balik sepital bapak oh balik sepital mau kudu bulan mo
0: oh
1: aku harap ku dia ninggal le pakai daki-daki sok oh ke boli ke ke balik sepital ke Radin pakai dia ku angin salam mati tije saya ngoji ta ona ke madi ku di puak ke di ngoji te kamu ngin salam di inyan lagi
0: yo
1: ngin di pengomangan ngin di sike sudi di sike sudi ku di munok suak munok deh
0: yo
1: ngin salam di munok boleh kan main lagu tahu dia aku tiba aku dengan main lagu bilok apa pun aku anku minat nange pakai apa boleh buat ni berguna ni saku dua sana tak suat yang ngaji tapi suruh yang ngaji tapi ada main
0: yo benar
1: terima kasih dengannya
0: yo terima kasih kenal sendal ini
1: terima kasih
0: okay bye terima kasih sendal Denny ya. Okey, jadi aku rasa dia salam dengan tadi GP Tanda Kerangan Facebook tak pagi ti Puan Nyimoy sama pagi anu minggu lagi sama datuk pagi ti sama pagi anu duk Derek Asin sama pagi anu duk Dorina Ana yang sama pagi yang ada kabar sepro ke pendengar YFM Beraya yang nang happy Sunday. Terima kasih Dorina Ana. Terima kasih kedua Rachel mereka ni sama retok pagi ti yang nang salam damai so siburan yang sepro keberangan. Okay, terima kasih kedua Roy Kuang ni sama retok Wellington damai so lubuk antu yang nang selamat pagi. semua pegaping stesen radio YFM Raya serta fan club semua Kelinas. Okey, jadi saya terus Nur Azira, ha tuan ruah. Ya nang selamat pagi anu minggu, ya nang salam berkonti kai kambat geng-geng awah dengan peminat setia YFM Raya dah kenal aku itna request lagu masuk Martin Jodeng Ruru Hatinku oh lagu Timoh Tamain itu ya nang ataupun lagu Bungai Pinang timang peminat lagu Bungai Pinang so Ricky Anderson ngalai tenan hiburan pegaping YFM Daya radio tetap on yo terima kasih Nudun Nur Azira lagu minggu pertama terus pagi te ko ilah dayung bidayah bau edisi wani.

0: Aduh, gua mana yang mesra-serak. Maklum lah.
1: Jerebu ya.
0: Ya, ya, ya. Terian teruk berupa gitu.
1: Iyalah, memang teruk. Di takah
0: berbahaya. Taruh ratus lebih bacaan IPU.
1: Iya. Okey, ya, terus dengan salam, Mami Cikgu Esther.
0: Salam tujuh nek semua baladingan, geng PPSMBK, Peraku Durin Gube, Sekian Amerikan, Doroti-Doroti, Dak Subang, Kelango, Mr. Middleton, Dajun, Peraku Cikgu Didi, dah terbeduk air, hati-hati, terbeduk pun teruk. Ben Stylo, dah kucing air, hati-hati, Mr. Simon Sam, Lidot, dah jani tapah eh. Semua belajaran ada bekal mong belaku Mary Taro, belaku Natalie Laya, ada Kade, Sita Keraja IT. Hati-hati semualah. Kamu lagi di JJS.
1: Okay, anti Dorin ya, ku.
0: Iya, anti Dorin ku dah baru lagi. Jadi, Darun Sadung banyak dah tengah.
1: Ayo,
0: budak.
1: Memang mau
0: budak saja. Tan mau magam Darun Sadung. Ayo. Okey, anak jaya.
1: Okey, ya, terima kasih.
0: Okay. Mami Cikgu Esther. Terima kasih, Cikgu Esther. Bye.
1: Ya, bye. Terima kasih, Nuduk Mami Cikgu Esther. Dalam cadung pun mudah kita setegal di Jerbu. Makin teruk di setakat pukul main pagi itu mereka dah taruh ratus nom perupaan bacaan IPU. Jadi, dengan ini, Tobi Bu lagi ngaji terlalu pinggul tak seterus pagi itu dayung. Pada mana penyanyi Justin Marin.

0: Okey, jadi nanti ragu penghibur tu pagi itu aku ilah dayung berdayu bau so penyanyi Alicia Wani. Jadi yang ingin jatuh sama kau jadi ada dengan dia di telefon pagi itu. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat berpagi di JJ.
0: Selamat berpagi. Saya ada telefon berpagi itu.
1: Mami cikgu.
0: Mami cikgu. Bukan suara nak.

0: Eh? Oh, sini siya sari ng talon din rin. Mato mo, Josh. Sige muna.
1: Josh! Oh, Josh! Woo!
2: Asa, sige ko na magano ko din ngayon. Nipatuto ko sa di ko dyan ang talon din. Nipatuto, gamot talon din mo gano ako. Bukan na gadoan ko yun. Eh, ano siya wakti? Nipatuto yan ay oti, ano ti?
1: Josh, oh kulit ti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mora dah tahu nanti. Mungkan ya.
1: Eh, aku tuk baku dati ke muti mula. Dia benar-benar dati na.
2: Eh, aku tengah nukar taya bisikal aku bi. Dia patut mu dia kili nukar ti.
1: Eh, tapi bisikal ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya, eh. Aku gong buku tidur aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyuti. Muti.
1: Eh, nobong koyuti. Ni bukan nobong koyuti no. Ni lah mengajuk ke.
2: Eh, dia mumpu aneh ya. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ Radio YFM Bidoyoh nanang pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Tadi mau kau ambil tunggu mana ni de di mau kau semua.
2: Iti re dari aku gatung ti. Eh de patut mulai pilu.
1: Ani nak ki kau ingat ani apa?
2: Tibi mau ingat binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari bi.
1: Binirati itu yang nak ditunggu.
2: Eh aku de kita pas kau lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asyik. Sih, tapi buka. Aku ingat mau cukup si shot ya. Botu punya lihat toko, mana aku jawab tino.
2: Eh, mau mas barang sini, doi. Kau lebih toko ni. Aku joko nyakut dati, kemukas dati saya ada rabu. Joko no je.
1: Aduh, ti bukan oni. Iti idoh kain biasa. Iti jalur gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka punya lihat, buka.
2: Eh, muti. Ti emu moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara. Pemudi di pasar udang buka.
2: Yore. Aku tis bonar. Binilati. Dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawah dilepas.
1: Iya patut. Lek aku ingat kalau bendera titi kini dimopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawah. Aduh kamu pakai. Dah mau kok isdaik muti lagi. Aduh. Dihare. Mumit di tikuk ni tiak. Tu aku milih hati esok pasar dia.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
1: Eh, dusa aku jual. Masih tonton aku tu gak kering bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah. Kau di kemun pasar pagi dekali ke? Ganti itu timuti.
1: Ah, tapi ingat ya. Iti masa mula pasang bendera, iti raka-raka diwajib mununa eh.
2: Ini no.
1: Di bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, pali pagu eh, mak dah nuk tanah. Ah, mungkin bendera no mu gatung sokmu. Nak di papi melakitnya be. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot buat sebab kuah.
2: Aku kali uwi ya. Tekor mokos ya.
1: Uwi yo ge. Yo yo.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi terguna ge.
1: Pakai uwi no dak toka apa yo. Mak dah yo potot dia mas buat sebab kuah. Waktu doh. Pak paling dia mak dah terbalik ke?
2: Mungkin pernah terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu. Mau ingat dia warna biru lagi bintang kan? Ya mesti ke semua di ke umbiah tiang mesti ya?
2: Iya.
1: Berarti ini?
2: Iya.
1: Nasib dia buk nanti dia mengang nulis ya. Pakai datang lagi ya?
2: Iya.
1: Ada terbaliknya.
2: Pakai mau mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik. Aku tahu jadi mutih. Nog dia nada-nadanya. Susah ke?
1: Iya. Terbagi asal mereka pasangnya. Tanah aku dia. Oh. Nampak nampak tu. Asal dah cukup. Tengok ayuh no. Mereka tadi ayuh kan ya?
2: Selamat tahun kembali.

Okey, jadi rancang ragu menghibur tau Sonia penyanyi Mike Rantai ragu di gigi bermiti ada semua glinas yang nak ragu tihas saat mandi sedih atau na Sonia. Jadi harap Sonia gigi ngaji tak ragu itu. Ya baik jana Sonia so bau kini na so lundu Sonia so pasar kucing so Princeton ataupun gigi Sonia so terbaduk ataupun so serian. Selamat pagi kita tu so beringan. Ya, nanti yang lagi program Majlis Amanat Perdana betul-betul kedua hari kebangsaan 2026 di Bongatur di PICC Putrajaya. Jadi itu atau dapat ngojit amanat so yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar bin Ibrahim dekat pukul taruh 20 minit tunggu mitia. Jadi hingga dapat ge ngojit amanat itu ngelusu radio ataupun dapat ge ninggal so selauran TV RTM yang di TV ni. Jadi kita terus pinggibur lagi ngaji teragu pinggibur terus pagi ti kira supaya tu amat taruh minit aduk ngara pukul semong di pagi Robi sepaku ku ngundur so Gilbert Bilong.

Okay, jadi nanti orang kau kibur atau tak ingin sendiri. So, Haiti kos anda ngeragu di okay, mesti ada dengan teteh Leonard di agak telefon ke konti apa itu salam menyong minggu. Ya, terima kasih nudu dengan teteh Leonard tak ingin sendiri. Memang dari sadi lo lebih sebab hanya anda di memang suka bergaul berdingan. Sungguh penyenang. Guru nak kopi dekade pun sanggup ke telefon dengan ada agak sama guru. Sama nuak ke sama di kerakal ke sebona lah keraginya lah dengan tadi telefon berbawa itu hanya nang ya ingin pantun ya sanggup sungguh pun ogi kopi dia boleh nah tong sidik lagi ya kopi di kede nah bukan ni bila guru ngupi di kede memang senang dapat dua boleh dengan. Jadi kita supaya dua lima puluh taruh minit atau ada segmen yang dengan daerah atau di nyuang minggu itu ya. Atau harus kita dalam zona interaktif, zona santai nyuang minggu. Ya, sambil dengan di randa telefon, peta salam nyuang minggu ingat. Harus kita support dengan telefon ya ke nombor 0-2-25-04-PRI ataupun 25-05-50. Okay, jadi di pagi ni minggu itu mungkin lagi nyadi guru berehat saja ngojit siaran radio lebih kajon-kajon ragu-ragu di lagi di cie main di pagi itu sekarang yang lagi ragu di sokong peminat dapat yang ragu tapi ragu-ragu di oma-oma di dapat yang ayo pikir pari kisah-kisah di aru giso tekal kisah di aru iyo sekolah ataupun kerja tekal ino. Dan ya guru ninga luar boleh ninga nua jerebu atau kisah-kisah di giso ataupun mungkin kisah no di paguh kisah kadam memang doi yang ngon memang ia akan senyum sadia dope bila yang mau hangon etia bahani ku senyum sadia dope mau ninga boit ninga tau si puan etia tau dia kena nyiliang-nyiliang ke dope ni hanya ni senyum sadia aduh hanya ninga tengok koyu. Lagi segala yang uji teragu merepot yang nangin atau kisah homa pari. Ya, jadi terus bibur ngaji lagu pikbur terus pagi ti suka sama sika so penyanyi Roger sejauh di WiFi bro yo gerak bersama.

0: Itu lah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nanti eh. Hodak, nuak sodak, ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mukon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ne. Liu, nyamun di bemakung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang lihat podcast toh, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, mau mana mau go nih, kau enggak mau mau nunggu shot dia kau nekot, mau nelayan dia, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggon di ku mau nunggu dia, kaki ku guyu penu doi, tonggon penu ku, no ku gak mau tahu ti.
1: Bukan ni, aku shot toy, apa lagi shot toy? Kalau di dengan ku nih. So lepas ni, gagal yang dua kuat ni kan? Nang dope idoh dari Indonesia yang tonggon panu, paling ngah push kati push kani New York kani bojang potnya. Idoh aku tahu kau sebenarnya ni. Mau gak cuma nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak kau pernah terima aku Kristen kau gigi pakai do keberani nang. Kamu mama ngah tak boos lagi ya? Iti tidak dia aku ni. Coti aku sih nasi diku. Itu aku nang memang mau temabuk. Nengak mau tua tanamu kau ada aduh. Ini tua terlagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemabuk. Bahan.

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita untuk rindu penyanyi Richard Wonder. Ya, selamat pagi. Terima kasih ya duduk dengan Johnny Oni di sama tu pagi ti. Ya, nangah selamat dan minggu selamat bertugas. Kita minta lagu joget dan juikan ataupun orang lebih hit semasuk VBNM lagu itu tuju ke semua komuniti kampung tersyukur dengan tersumawang dengan VBNM dengan mamba ada kampung bagi tajung dengan semua PKPing YFM Raya kait kambat lagi nega member GPS Gerumpung Buka Sadung. Okey, terima kasih Nudu Johnny Oni di sama datang pagi ini. Selamat pagi, terima kasih Ji Chun Fo, Richard Linga Mayanang, selamat berpagi, selamat andu minggu, selamat berkonti kait kambat geng-geng awak dengan peminat setia YFM Raya dah kena adabku ini dengan semua jenang ucapan selamat anu minggu. Terima kasih untuk Eric Max yang selamat berpagi yang keadaan cuaca di Alpi Alande Jerebu terkaiti esok sumi Ya, terima kasih duduk semua kelinas. Ya, nang, terima kasih. Ini mohon main lagu di request ya tia ya nak lagu Sonia. Yo, terima kasih. Yo, selamat pagi nudu dengan tu Hokwi di sama tu pagi ti ya nak happy walking. Yo, terima kasih nudu Veronica Set ya nak selo menu minggu doa selamat bertugas. Ya nak harap ceria-ceria selalu ina ya nak di beratan kaiti haru ke jerebu teru pagi ti ina bang sungumloh ya nak selamat anu minggu yang sprog pendengar setia Radio YFM Daya para madis ayu di Kupua Seratau, Kupua Singai, Kupua Bawang, Kupua Beratan yang nang harap sprog sehat dua senang yang nang muskira dua sehat patas manubat yang nang rakyat ngaji teragu so marina cara bujang Kalimantan ha mutu cadu ngaji teragu teh yang nang teragu teh sana hiburan nudu sobra pendengar pagi ti ha cawan rogi ke senap sinajung ha yo selamat pagi. Ya, jadi kali tu tahu bibur lagi ngaji teragu pengen buat terus terus sebagai cinta dua sepanas so Midnight Stranger.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ragudo, hore bro bah di pertemuan ada Asti Hansa Stephen. Jadi kira supaya dua ma dua pro PM ini tadi atau ada segmen aja dengan dia dan tadi pagi atau minggu. Jadi harap sobrangan terhibur ya sama pagi untuk sobrangan di agenda di gitu enggak sama atau pagi di sebab dari paya so pagi ti. Langsung mono terima kasih sebab tetap gigi ngojet siaran radio atau pagi ti. Pembangunan Taman Perindustrian Pemprosesan Makanan Serembu di Paku di Broga 40 juta ringgit tinggi jaka area buka peluang kerja di usah 1,500 saat nyati roti kawasan bau ataupun roti sinok kawasan ini. Pada di Gip Sobat ada Ahli Dewan Undangan Negeri Serembu Dato' Miro Simuh yang nang projek ini. Buhanai saat mengubah fokus pemasang kawasan ini di sedia infrastruktur asas sebaya nguat ekonomi dua nama pagu ataupun nama pengelapun di isi rawang. Jadi dengan ini tu bimbo lagi ngaji teragu bimbo tu terus pagi ti ragu ama cereki ama di Andowoso Richard Island Morsidi.

Okay, jadi nanti ragu gibor tu so malip tarang ragu dah dona cinta tetap menagi nyoma ragu itu masih cukup special ragu di dapatnya taban karaoke dapat ke hodanya arwah pin botol yang belain ngaji teragu itu ha boleh dapat ngaji teragu itu arwah pin botol yang mungkinnya natong leh kisah kisahnya nak mungkin kisah sedih ke ataupunnya ingki dia kena kisah terharu boleh mungkinnya nak belain ngaji teragu itu yang natong nak uha nyenang sebos bunga saya dapat hadiah di soalnya ada suku penyayang okay, jadi kan ini topik ibu lagi kau je tu aku ibu terus pagi ti jadi sambungan di di arwah sebori lalu di KKD ataupun di Raki saja harapnya dah ingan nak kena kita tempat motosikal ringan nak kita drepa kereta ingan jadi harapnya nak selamat anda ke tempat di tujuh ingan tu aku ibu terus no atau joget dia kau je tu aku ibu terus Romeo bercinta. Jadi jangan di wifi mulu ya gerak bersama.

Ina tu orang kami bor tu joget dan nanjui karena so Fabian M bersama dua BV. Apa sungguh mana di nyame atau mendokan nyuang segmen yang dengan dia dan tu di nyuang minggu itu. Jadi di pagi itu atau ada pada ngojit program dipakai bang Sina Kayan di beberapa radio so Miri FM. Jadi program dipakai bang Sina Beroyoh dapat tu ngojit pukul nuang minggu itu bersama dua pengarut kau di petugas di dalam segmen ngancang peta. Jadi dengan ini aku rujukan berbagai terima kasih ya untuk semua berapa pengajit YFM Doyoh pagi ti dia give sama doku so pukul pri pagi ti untuk pukul sembong dua ti untuk topo bau di segmen dua nu di bokon aku DJ Jess mengucap selamat pagi dua untuk topo bau bye bye untuk sobringan.

Radio Kayan Miri FM. Ngelarah, ngeluan, lehin hapan. Men kucing dan semarahan.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

Laho maok sayung larah ujung migu mani tamlim hui nama kelo bake-bake letek kelengi redo kaya mire FM belu adawa ni nun dengah kelo bake-bake angin alim kelo sayu mage delongina kelo hipun kenap alang melu ke mani tamlim madani hana 30 da bulan saya duman 2026 di laho dani hati gate adau amigu jadi manita malantihak kucing seriana lunduk bau kelo deng kelengi redo kami di FM pakai frekuensi FM Jikusun G.2 dan lahu FM Jikusun 6.G. Manita malam teh alam dalai repah hawan dalai jaka ni keludang kelengi redo kami di FM pakai radio online tam nu repah RTM klik dahi manita malang hipun Facebook maklo hadau ne pejedek ngejelo live page radio kayan. Okay, manita hui nama kalau bake-bake letak kelengi redo kaya mire FM belu ada ni una kalau kumanya bake angin alim kalau hukuman ya dan lahu manita melompain kumanti mekalau hadau kuman kalau jaki dan lahu manita malang pekulup tak peksa penguman ajakan ni angin ang sayu apui kalau huma voti bahi adapi alang kalau manakah tai tutung ok anak-anak ada ho pehituk manita melim hui nama kalau alang manah adapi ha huma voti jaka ani. Kedahin lagu ala buka lasan taman adek upah panitamlim tek lengi je lagu ala kenana jirin baya hati lengkuma akui kelunana tua. Jadi menonin aku sengkiri tam tek lengi je lagu ala kenan BEM lung laput ihati petnang nah jaka nak murib maang.

0: Teh musang dikiring dulu. Teh beli beletak. Megang pembahasa nih. No, tabun ba, tabun urung deh dulu.
1: Tebeh teh li diang nan kuna kayong nak deh. Tapi lang mariang teh.
0: Hei, bus pat wa. Ya, semabuk na ngebu na.
1: Ala, alang mariang kuriak menikah deh pa. Nun pika api alang awak pakai ini pa. Tengah san lahu kaku ikaknya lebuy. Ji alan awan tam deng nyekang bengen hiana tabun urung dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat na halem tung luhab hito dena ageh tam kelonan bangu hiana tanggung jawab tam lip.
2: Jerbu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerbu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
3: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Ita.
4: Okay, maoka sayu dan migo manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenana BEM long laput ihati petenang nah jaka na mur urip emaang. Okay, tenang lagu negeri itam pala 20 minit pukul 62 beluadau. Okay, tini bakai tamah Miguel Majo kerati di sengedo do migo dan dengah DJ suka dengan kuih konti ni. Okay, lagu indah pada waktunya ala kena putri Siagian DJ Tuhan berkati itam tedo minggu ani sayu ngelarah ngedo man itam sekena pa DJ. Okay, sekena manika Miguel alang one pejedahik ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Okay, pan aku madak lagu pengakai ka tini kuda barap lalau anau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan gate 30 do bulan saya dumana 2026 hati adau amigu. Okay, tino pukul 62 30 minit naai tam pejoh peji alam program Bitung Urip dahin pukul naji ngedau hanai tam tepa yang jaki taiklin dengah men peundengah angkasa puri Kuala Lumpur dahin men onan hanai tam peji alam segmen man dahok tamado ani minate balai man kelala mateng nun ka dahok tamado ani tinaku umetai hape syaredo kayan tina dahok tanpa kalai do ani ihati marung. Nah, menitam lah jam erti dahok ani man kelo hadau metai jidua kata kelo ti jasi kudang basana alam pukul naji 15 minit ngedau naam. Okey, pukul naji junang itang pedapaji alam segmen dahok petangan nurepah terbara menuanan hanaku sengkusi dengan kliah menitam lim. Pukul dua lebih tampaji alam segmen adat asen. Pukul dua junang hanaku sengbasa lungduane alam sejarah menitam lim. Dahin menuanan hanitam peji alam adengah menhawang daleh. Dilahu tepat pukul na telah lebihin akhlo pejoh peji alam segmen PDK. Kena nana anau segmen ngelarah ngeluan na dahin hapan. Alam matoh mempukul na puluh dua beluadau atang pukul na telah lebih. Kena nana lim dang panau pahapan dahilahu deng mauk info men itam lim.
5: Aku Izali Hangau, Kelenghina Radio Kayan Miri FM.

Jihangunlaan itam baraso kondap mentuhan abin Tuhan maok jihawalaan ngawan itam panakpaharin piah-piah na kelenghi ok hidup surat Tuhan alang agri manitam lewiani. Aku ingin na itam panakpaharin lim ala age ala dana ala sayu man Tuhan. Dahun Tuhan alang agri manitam lewiani akala te alam Matius tulan puluji jodoh lu saya alang kumaknuni. Naena ha akui ikam lim alang laai dahin alang tubo bahat. Akui anih

tanan alak akbasa mantalo ani. Ako'y sanggriji batang katok. Alang antam piah-piah pala man na labi ani. Ihati laay. Alam tam kalunan murip hausun tanah ani. Te dua naan nola ay antam kalunan nalunga. Te usun tanah ani. Alang lubunji ihati laay batong. Tagu itam nyaduyaya batong tam laay. Alang kedua hati laay pikin dahin laay kenap. Tagu itam kelunan petelunga dahin kahum tusah. Kenap tam tay bahat. Abin kenap tam bahat nutike laay na no pikin dahin no kenap tam. Nah, jadi alang unak lo, aku yang kenap pahitok itam maruntuk batung alang laay. Batung alang laay abin tawit nyadwi dahin ante hawa ngelara. Dangri jiak man batung tam. Sutukna kelunan alang lale laai, kelunan alang lale pewak, kelunan alang ante hawa ngelara. Dah kelunan bangsa ani melai lelanda bungat. Pesaya keloya. Ok hidup salah, palalau bungat. Usite aru kenop. Anana tu sana, anana jiakna awi batong tam lale laai. Di dalam kedua na awi batong tamani lale laai abin nyaduyaya dahin ante ngelara. Dangkri perah man batong tam. Kahum kelunan alang perah. Abin tawit lale laai na hadui dahin ante hawa ngelara. Na abin anan tegutam nyinang surat Tuhan alam aring kelesing tulan dua joji dahin jo dua. Teguh Tuhan ngelengunan usun tanah ani alam nem daw dahin daw alang katusu surat Tuhan koma Tuhan Allah ngelara. Menak te man hangtam koma bay hamanjak Tuhan ala la ayah. Aku ngenap bara itam panak paharin lim. Tuhan Allah nusiha peletu laai. Ji pihak Tuhannya. Bi tek patuhan. Naji daw ngawan nak ngelara. Awi niha ngenap katuk itam. Ja itam haman melok ji daw ngawan tam ngelara. Awin batong tam kelunan. Ini nusiha injin, nusiha mesin. Ya injin pa wiha amtek ngelara. Haman tasak pihak lebih lana batung tam. Jadi abinanan Tuhan nak jisutuk manitam kelunan ja itam haman melok jidau ngawan tam ngelara. Teguh tam basak surat Tuhan alam keluak dahun Musa tulan 5 jo puluh dua atang puluh lima. Tuhan kumak man Israel nam dau kelok nyadui ilau kuman ilau urip kelok dihitung kelok dau alang ketusu kelok mesti ngelara kelunan alang murip dahin kam kelunan alang panyin kam dahalahu perlu ngelara atang hulung alang nyadui mendahakpa Tuhan nyihu ngelara. Jadi itam panak paharin alang kelenghi dahun Tuhan lebih ani. Surat Tuhan koma batong tamani uma beluak maang. Dahin nusi sayu itam te na nakate lale lale tawit itam lale lewo na hadui te usun tanah alang awanta murid jakian. Aku kena pahitok itam panak paharin lima wihadang antam malana jidau ngawantam ngelarah. Kalau alang nyadui nak luma, nak sawi.

Mang lale nya dui alam tusuk dau hati lo naji dau ngawan tudu ngawan te piknik te melancong kah mang lale lale nya dui ai ku ado ayak ka laki ayak ka eh ya dau na mani mang itu nya dui te piknik ni tu nunan ala hawa ngawan ngelara jadi guna kelarahan ni dek batong tam kelunanan ihana ja muli uah batong tam alang laai alang kedua hati kenap alang bahat dahin laai tek kuri kuri tok alang dangna kenap tam bahat dahin laai lubunji tusah alam amin wahdu gak perah dahin lahut gak perah alang jiak ataupun gak perah alang bahat perah alang ammu muntai sayu dahinunan pelaut tusa kenap laai kenap awit tawit barik lake dahin barik do nyelalang am sayu dahinunan pelaut tusa kenap alang dang na hitam bahat kenap dahin laai kenap hati awin anak am kelenghi daho awi itampaan hipun kenap alang bahat dahin laai hitok tam udu tam am jadi nusi tam kase kuma nunoh ling pekan alang te usi te no kenap kuman dahin perala o sangatang laho dahin bau daha penailim kahu malang jiak alang neatang te batong tamani tegu kenap tam kelale laai jadi dahun surat Tuhan nalang akbasa manitam alam Matius tulan puluji jodoh pulu saya menadih Yesus mugui kelunan alang laai dahin alang tuboh bahat. Mina ika alang melo kelenghi dahun surat Tuhan ani lewi ani. Mina ika ji kelunan alang ulaai lelan noh kenapka. Awin tawit kahum tusah. Kahum perah, kahum jiak alang atang ti alam batung ka alam amin ka. Yesus koma naena ha akui oh ikam alang laai dahin alang tubo bahat akui ani sang nyala ikam ani jidaho alang kalale sayu man kelunan alang laai kenap bahat kenap tawit tusah, tawit masalah, tawit bahat, alang pekte alam amin, alang pekte alam batung ka. Lebih ani, hitok na, ika alang hipun, kenap alang laai dahin alang bahat. Tuhan muwi ka, nai palai ha, awin iha alang sang nyalai aku yang kenap pahitok itam tek jo surat Tuhan alang tek dalam ji Petrus tunan lima jo tusu surat Tuhan koma gerinah man akui lim tusakam lim bahatkam awin akui alang tubuh ikan majulan aran Tuhan. Dahinunan pelaho te alam Yesaya tulan 40 jo 20 pitan dahin 30 ji. Tuhan koma mendaha alang laai. Iha koma iha sang mauk tua man kelunan alang laai dahin miat ua man kelunan alang am nyatan. Haleluya, majulan aran Tuhan. Awinanan
Ika alang kalanghi surat Tuhan lebih ani. Alang udara yang ayan laai dahin bahat. Hitok em Tuhan janji dalam Yesaya 40:27 ani. Tuhan koma sang maok tua man ika alang laai dahin laho man ika alang amnyatan. Dahin jo alang ke 30 alam Yesaya 40 ani. Tuhan koma kelunan alang menga Tuhan. Kelunan alang menga kenep Tuhan. Ala tua alang maring haleluya majulan aran Tuhan. Abinana nika alang kalanghi surat Tuhan lebih ani. Naina gerina tusaka man Tuhan. Tuhan muwi ka nai palaiha iha sang masih ika. Sautang sebayang Tuhan Yesus mejulan aran ka daho malangan kami kelenghi lewi ani. Ika duan kami, ika muwi kami alang laai dahin alang tubo bahat. Abini ka ngenap sang masih kami. Aku sebayang lewi ani daha anak-anak ka alang hipun kenap alang bahat kenap alang laai awit tawit tusah tawit terah. Aku sebayang alamaran Tuhan Yesus tingan dahu malang murip ani Tuhan. Dang maok sayu, maok ua, maok dana man kame. Majulan aran ka. Di alam aran Tuhan Yesus laki pakurip kami sebayang deh barat sau kenap mandahum alang murip ani. Haleluya. Amin.

0: O itam alang peha baram dahin belaga paan nah peji dahin radio taam.
1: Kena nanai tam upoji alam program Bitung Urip Itam Belu Adau Ani. Dahin lahu tini aku sampai tuk mani tamlim mengkelah hadau matai kata keluar ngejelas segmen dahok tam adoni hati marung jesiku deng basa kata kelotih alam pukul naji 25 minit ngedau na'a. Jadi mi tamim lahu tina pukul naji ngedau na'a tam sentai payang jaki teklin dengar alanai man angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi empan itam teklenghi dengar hanan tetap lenghi je lagu alaknan long ajeng hati im mayakna akui.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan. Untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jarul gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama, jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Rindu dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
4: Benar atau tidak, itulah kita kibarkan jalur gemilang di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini sajalah kita rasa sesuai.
3: Bajulah kita.
4: Jomlah kita kibarkan jalur gemilang.
5: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.
6: Larah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan miri FM.

Okey, mau sengah dah dan lahoma o kasayung lara mani tamlim kerana telah pejoh peji alam segmen dahok tamado ani. Okey, nungka dahok tamado ni tindak umatai HP syaredo kayan tu dahok tanpa kalai do ani i hati marung. Okey, panakui bahasa telo kata ku dan loho kata ala nemba bakeh tam. Tine ku nama ok sayu lebau dan loho sengedau madala bakeh-bakeh tam malang unai meja usu. Gajalah segmen dahok tam madoni sayu ngedau mengkitan uban. Bosikah Duten, Julia Sepun Edora, selebau mendoblin ke baja, Petrus Wan, Miguel Makjo, Bran Anyik Tama Lahong dan lahu sayu lebau menbakeh tam pidoan dahin bakeh tam radian lah. Kena dalam bakeh-bakeh tam alang nai peji dahin tam ngejeloh segmen dahok tam do ani. Jadi kena kusang basa telok kataku naring hati lubun ji marung tinih alang sayu. Lubun dua, marung lelanda hum nandih nebara kalo. Dahin nalang beloh, paen lelan ihat nak lung marung lebui. Nak telok kata kui, ngejeloh segmen dahok tamado ni ihatih marung. Jadi kerana kita telah basa kata alanya membaikai tama bosikah duten dan lubunji, marung keluknya melang sekolah loh nan belajar nah tangan jak loh haman, jak loh hipun hadui alang sayu bayati. Iha kamek tengayat aduan ikam ni. Lubun dua, ihakah payo na matai pelalau nampak Alvin marung lanti meka tek payo anan. Jawab kijet na imlek kena tini ya. Dahin nalang ketelok, sayulan marung lirung bayak ba ayak anan kuring palebui. Ngavan metuk puket, ja puket kelok kalen lim sikah, hi sentai nesena. Okey, langkepat, marung tinok kena kebun kadih duyu. Sayu emna ngavan anuk dia, levin aku sentai nubuh ayap dahin gahat di. Alang kelima, mengseven nagaya alang marung. Okey sih, basa ngeluak, mengseng nagaya lang marung andaha inang tih kerai sayu loh adat dalok nyam men umareh kendaha nah hi alang ha ju telok limka. Alang keenam, marung ka dahum na lake uyau anandih ngau iha tua-tua lang tenang kurin napa. Okey dahin, tetrina kata alana membakeh tamrin kena tini aku sentengaran marung suti dahin mani jadi telok tai Korea dia tegu jadi tai pelung hak kedai Korea ketua apa. Dahin kata halang belo halang membakeh ta Miguel Majo nunuk nah marung itu do baya du bake. Okey sekena mana kelo huina membosika duten rin dan loho Miguel alok umate kata kelo ngejelo segmen dahok ta medo ani. Okey mani tamlim huina maklala maring nai paji dahik awi kelo ngendap mate kata kelo tih angelua. Angklo tanah tua jasiku dalam basana menuh ani. Jadi adana segmen dahok tamadoni nungka dahok tamajima mengkelah dua pejah-pejah kelengira dokaya Miri FM alamata mempukul 62 beluar dau atau pukul 6 lebih putung-putung dau. Jadi kerana aku sengkerita mentai kelengir je lagu ala kena ros juk ihati akui ilau ika.

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salah salah dim, salah dim. Dia mau bawa ring. Dia nak apa ring? Bayi mau bawa tutung nak.
1: Nak nun pi kak temu hujan teh ha balik teh tegu kak hitok. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyeman ni pa.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak?
1: Oh pi tak pahat lalek sang biti kenan prah bukong gare.
0: Salah salah dim, salah dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek lalek baru atak nak kupi putung do. Duit nak tak tua teh. Oreh agak kak sayu kanya o kapi gula te
0: wai te mua boring
1: au pa tangoh mih nyak mi bisiang dey tebelang gula tua halam tak kupi alang emna te melegah men o gula nang tak tek do alang kere ni lebui
0: wai te mua boring tu tu ngomong mok tu na duyu yu jarun aku eh manjut jala tim salat tim salat tim salat tim
1: dey lebui. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemah min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Tuhan mengapit tanggung.
1: Awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

malibita jadi ini ji daho pehitok ataupun daho peringatan malitam malang teh oma abindun kelalu tagak kelalu megang jaga kalau tugu kalau napu ya sana do maramapu kalau alama minta masing-masing. Jadi yang kedua ngua kalau alana luko asal masuk luko pemarang haida uma binuro ni kelalu megang. Bihi apui tengah nap mai jitusah menitam.

Ni ginun abin nak tak kuyan makin do makin lipa abin nak tagak lalek ni mungkin susah dalam jaga pamanan pamata stok atak jadi perlu hitam stok atak putung amin tam lah putung jahan tam berjaga-jaga lah dia payang kat halang am sayu ti terjadi tek tam kau maru ni jadi sau kenap harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing asan hado sekali tu guna apu na tangoh nun masam asan kalau hado maram apu ya dapur kalau masing-masing. Jadi anak tua, sau kenap Tuhan memberkati ikam lima.

sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Noneh, nama G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak, duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinane alang main peranan alang penting lan tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nun aran guru alang iminat lan. Abin nun keminan hea kentak menanak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak. Mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat temeteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tak hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyauh hinang anak tam. Anak jan marong, kita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah perkembangan dah halam sekolah dah markah dah kuri mata pelajaran dah lang anda lah anak mata pelajaran lang avan dah lemah anak lang avan dah mahiang angklo hinang ji anak ron lebak taman hinan alang janjam kuri mata pelajaran kuri subjek dengan anak na lah abinu nanti deh abinihak jan mengambil berat abinihak jan metang abinihak jan terlibat dahin report kad anak na dahin markah anak na anan jan tendang nanunan anan kelang ji tabiat lang jak menyukur tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan te anak tam. Abin anak tam ni hana ji harapan itong tam metih halam beng ni anak tam ni. Anan lang antak menggunah jima tugu tak kumuku tugu dah berjaya. Lang kelima na menyukurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehinda. Tiha nyinang wayang, dehinda. Tentang pendidikan, dehinda. Tiha internet, nah adui kreatif, dehinda. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, tam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kena awin, perhatu sah alam sekolah, nyaman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nulu, baik nurenuti dah, jak mendah. Anak jen sayu, kita mesti terlibat dalam sekolah dan.

Telok perlu pubuk urip telok halam lim-lim keadaan. Perlu telok perkenang urip telok. Ya, do-do na sangat tangan ni. Halam nun pernah tusah-tusah lang telok hadapi. Keadaan sun tanah je nun pasti. Tetapi urip telok pejidin Tuhan adalah jikat alam pasti. Telok perlu pubuh urip telok. Menjelang kenap Tuhan. Telok murid paan na alang sayur. Na kat alang tekap. Pelmana alang tekap. Baria telok tekap. Dahun telok tekap.

Okay na na, jilago ala klarosa na uray hati anak umarag anak umaaru tinolak ke lagu nama adi hati bakeh tam Gary ya tidak aku ma sayu belado DJ harap ha usam bahut malam ani DJ ake lagu anak umaaru kena tini oke sekena manika Gary ala ke lagu nama adi dah ingin lagu nan depa panitam lim winaman kelo alang ngelarah jaka ani ake manitam lim malam teh noto ajaka ni winaman kelo teh serian ka samarahan ha kucing dan lohu mengkelo teh ini noto ajaka kani mengkelo hado pakai tabun urung dahin ba dan lahu mengkelo minate si awi kelo semusang hamin ti alam penting ti engkelo pakai na tabun urung dahin bau na dahin lahu awi amte urusan alang berguna ti mengtusa kelo musang men amin ya awi nawi kelo nginang IPU kreni tino te telok ngawan hadale tam Sarawak alang te hak tahap alang bahaya hati hasrian samarahan dahin hak kucing okey dahin lahu ngawan alang hak be te tahap alang mage dahin lahu dahin ate balai ngawan alang tetakat alang pasak tua okey nanda ho pehituk mani tamlim dan lahu kena ku sengerita pelalau pejah peji ala segmen dengah keliah.

Okay, dengar. Klik alam unaloh alam nama Bintangor tino kumpulan BBQ alam jadi juara petading bergu campuran pickleball petgu Pesta Meradong 2026 menudalo dang petula gaya main alang sayu alam petading anan. Jadi alam na petading anan ni hati kelab pickleball Meradong tino anan tehang sukan alang anhana petgu dahin pesta anan. Jadi mau kawah mandaha peminat pickleball jadang angin nang ua dan lahu jadang angin nang uge dalok alam petading anan. Dan hati ni tino alang lalu bundua hati kumpulan Wolf Riders dahin lahu Raby Smash dan lalu bun telok dahin kumpulan Lemon Kosong Peng alang ala lubun pat. Okey, nanti dengar klik alang unak lo. Dengar klik alang kedua ala nama Sibu. Tino atletnya kelab taekwondo tunas amuka. Ihati dayangku Alicia Hanan, awangku Hafizi. Dengar ala pingat emas alam kejohanan jemputan terbuka kebangsaan Persatuan Taekwondo Negeri Sabah SSPA 2026 dalam di. Dayangku Alicia Hanan alam jadi juara alam kategori lawan bebas individu tali pinggang berwarna saya Duman Tepalahida alam anakna Hausma Lembaga Hasil Alam Negeri LHDN Sabah Kota Kinabalu. Dan hati ni tino pelawan anan anahana darah dua dau matoh dau ani atau ngejima dilahu dau mepeng ihati telu atuh 60 pitan peserta anema Sabah Perak Selangor Dahin Sarawak. Dahin yang dengar klik alam bayla laneman Kuala Lumpur tino Kuching City FC dengna kemenangan 5-0 dahin da pekalah Kelantan Red Warrior alam saingan Liga Super ha Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi Negeri Sembilan dahlem di. Kuching City dengna gol tegu minit alam ketusu ngejelo Muhammad Ramadan Saifullah Usman. Dahin lahu tegu minit alang ke 4. Kuching City dang nagol ngejeloh pemain import ihati Jeremy M. Peko Itami. Dahin alang nagol alang ke 3 ihati Muhammad Safawi Rasid. Dahin alang nagol ke 4 ihati Filimon Anyi Stanley. Tegu minit alang ke 54. Dahin Muhammad Safawi lahu deng nagol alang kelima. Okey, nanti dengar alanai mana Kuala Lumpur. Okey, menitam lim merana kuri-kuri dengar kelia ada aku si menitam lim. Ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Dan lahu dengar kelia dan hitam kelengitek jaka alampia ngedau jima.

0: Kena naji lagu la kena negeri satu joy hati mahak na Tuhan tra lagu negeri itam pala jimine tepuku na dua lebi. Okay, selovi sengelaran ila sepesuk menitam lim hui naman kelo alang maring kelahir edo kaya mir FM ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Tini yang payan itam pejapaji alam segmen adat asentam. Tini teji infos aku si menitam lim. Ani tejo program pemvaksinan anti rabies. Pelesenan dan lahu metuk microchip man asok lo. Jadi tino program ini anak-anak doa ni hati 30 dah bulan saya duman 2026 matoh mempukun pita najih made atang pukul 4 lebih ha perkarangan Dewan Masyarakat Bintangor. Jadi manitam hui nama kelolong payan agriaso ala tusuk anyekang prah rebis ani mengkelo hado angklo nginang aso kelo tuna mesti halam batung alang amage dai lahu umun 3 bulan behujung dan lahu mengkelo hado ageri atale jasi kelo deng agam aso kelo dahin lahu jasi aso kelo ti atakau ya. Okey, dan dah apa itu manitam lim hui naman kelo alang enap ageri asuk kelo la tusuk nyekang perah rabies. Okey, dahin keren aku sendiri tam tekleng hi atak na aring klesing ala kena na puido unyang apa.
1: Antuhan na na hadam menterak ko tihlen malah Tuhan ala tulang mantek kang make anak kinden. Nenjo Tuhan ala jat ye tulang.

hanyi huda wa nafa hawa jada wa amurim doa nakaluna.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itau.

0: Dui, Widya,
1: Nun Hai Dui Ka,
2: Aku Viviana.
3: Ini semua Opsa Genap,
4: Abin Pa'an Peji dan Nenodekan.
5: Temuh Peji yang larah dihina kami Radio Kaya, Nemiri FM, tak lama kelarah telok. Kerana biar matang hari ini telok urusan orang jaki. Tak jauh pengalaman nak, pengjam nak jadi penyanyi, komposer lagu. Temuh Peji dihina kami Radio Kaya, Nemiri FM, Ngebji Itam. Eka tahwin dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyolong jual lagu, nyolong jual muzik,
6: leken
5: nak tak lama pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni. Nun pengalaman alang haja jandang im hadu. Wui nak tegui kak sang lagu.
6: Alang amdang akna, aku rasa bin aku sendiri lang alung duna. Usi tak masalah. Cuma alang pawin tak aku pedong ilau dahun tam kayana bin usi ha cukup. Usi ha pihah dahun Melayu kurang lah dahun tam jadi. Paling mencabat aku ini ilau dahun tam kayana lang ngam tak ayat alang kenun alang ak bikin ngenapak na alam leket.
5: Abin dahun tam kayana pa?
6: Usi ha cukup.
5: Alaba ekok nak wan tam nak jadi ilong.
6: Maksud nanti dap seimnan jadi teh ji ha jadi itam na lirik lagu mesti pakai lem dahun kayan lim. Lekau ku sampun na dihim Melayu-Melayu bahasa lang tapi jam-jam. Tapi ku kenap anak tampaan gem dahok tam lang asen na.
5: Ini mah, ati apa ni? Ika puhipun pengalaman lang darat dalam bidang nyanyian, dalam lagu ni. Nun jam tu, ngahom dah anak-anak pabin bani. Jadi nun dahom mendah.
6: Jadi men kalau anak-anak lang minat na lagu, lang-alung, lang bidang music kenun tu, main gitar kenun, belajar nun na. Belajar bau. Abin tak tak pergi dengan kelunan pakai bahasa si telok pakai bahasa kaya, telok pakai huruf putih, telok pakai dahun Melayu. Jilah hub belajar bergaul dengan kelunan sayu. Pergi dengan kelunan tangaran hormat kelunan. Ji menepati masa nan tangan kumong kelok nyam kelok menak nah duyan nih menepati

0: klo senang ok na hadui klo harap klo maju jaya alam murid klo alam sekolah alam hadui alam nanta klo aman klo RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengelola RTM kayang kenyang lahoh nampak anu hargai aku ni. Jadi saya kenap mengelola lemelang tek program ni, semoga lebih mujur.
1: Nunanai tam peji ngeri yang tengku jaki peji dihin harin teno orang sena orang ya aneh ya naji penyanyi menbeh masyarakat tam orang ulu alam ngetak tulak lanak dengah dalam bidang nyanyian. Kena ia temu pejauh dalam bekerja ya nak dahin lahu dan mai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu tapi dalam industri kreatif wina dalam bidang hiburan peji dahiak DJI dalam dengah lang jangwa ya saya kena men kelolem bye.

0: gini-gini.
1: Okay, masalabi dan lah mau ke sayung lara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kena rosana urai ihati ngenep kui na nyanyi. Okay, manitam lima TJ Infos aku si manitam lima Tino Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS kena ngenep na Sarawak Kenyah Culture Festival SKCF 2026 TJ Ateng 4 Rebulan Pitan Duman 2026 Hak Forum Miri ini. Lampak nuti atino hadui bejuan pengumanasan atau dui dilahu adui usu anhana nyepangan ni hati te terpuji dobelan saya duman ane. Jadi manita malang teh hawa ajima mengkeluh hadau tena keluh peji dahin daha. Kira teh bele pengumanasan atau dui dan loh hadi usu alang en daha ajuan ha pusat kebudayaan forum dan loh manita malang teh hawa teh jia tempat dalam pitanti teh nak lo nepa daha na Sarawak Kenyah Culture Festival SKCF 2026. Okay, nana aji info manita mlim dan kerana aku sendiri tam teh keleng hijau lagu ala kenapa setengah ding ihati Tuhan ikanah u akui.

0: kan waktu kecil.
1: Tak kelihatan malang HP yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dia. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
1: Berak lah bantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
1: Tapi tak kena penyian dia ke.
0: Weh semua dan dia.
1: Anak empat teguh. Teguh ngeliat ha. Periornya
0: nak nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah. Teguh dah dah pemayak tu.
0: Jangan tahu liu mak, sih so temau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan, mau balik balik tu, saya eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya

0: tahun kau tahu tenang. Liah nak dia.
1: Parah nak teh.
2: Dan kena tam dah.
0: Pelak daun.
2: Teh pelak daun.
3: Ani radio kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci din radio kayan.
4: Okey, nak najil lagu ala kenana Thomas Anyi, Hati Sebayangku. Itu lagu Negeri Itam pada 40 minit pukul 2 lebih. Dan kerana aku Negeri Itam, pada lupa jauh peji alam segmen Dengah Menhawang Daleh.

0: Okay, dengan langun Allah lana mana Jakarta, tino Jepun, kerangan nak mau tolong mana daleh Indonesia, jadang maram tusah tutung tuan dahin tanah hak Kalimantan, nelahu adang na tino indeks standard pencemaran udara ISPU hak wilayah Anansa nei abau ihati ulalau takat aji libu. Jadi pemangku ketua pusat data maklumat dahin komunikasi bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Berton Panjaitan Bara tulunganan Melavin Telok Bilun Bawang alang lahu Melavin G Chinox dahin operasenan andahna 10 bulan 7 ani. Jadi ngio data alanaiman Kementerian Alam Sekitar tino Jekan Raya hak Palangka Raya Kalimantan Tengah dengna rekod ISPU jilibu jatuh saya alam pukul 4:55 minit lebih dah lembdi Pontianak Tenggara hak Kalimantan Barat dengna kalung ISPU jilibu 75. Jadi dua rekod tanan ihati alam kategori berbahaya. BNPB lahu na leput 7,242 ngavan alang lasu alang dah pesuk ha Kalimantan Barat Tengah dahin Selatan. Tino teluk wilayah nan kira sa Naibau. Okey, nanti anan dengah alanai menaja kata. Okey, dengan lembelah alanai men Kathmandu tino kahum 2426 laung paen pade tawit si hotun dahin tanah tenyu ha Nepal. Jadi pasukan apa beh kira ilau daha alang teha ngavan alang tawin. Jadi lepanan dengna 626 laung alang matai palibu 450 ji laung laan deng enha selamat dahin jatuh ji laung laan alang atega kreni dahagri atenaban ha umapra. Jadi kuna bangu alang selamat ha na ha nu wakot kira pepeng hangavan tawin tabit lepa dahin puluhi kelita alang kalen alam tupak anggota polis lahu pakai aso alang haman angebok bemen petugas kecemasan kira pelesa uma alang tasa dahin dalam lahu pakai piko jangep ang ngavan alang puva. Okey, nanti dengar alanai menkat mandu. Okey, menitam lim, manana dua dengar menhawan dalih dan kusi menitam lim lebih ani. Dahil lahu dengar menhawan dalih dan itam kelengi tek jaka alampia lebih jima. Jadi kerana aku sendiri tam tek kelengi jelagu NDC Worship ihati waktu Tuhan.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lalek. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam,

0: media alangdang nadahakapan amte minat dahate seni ataupun kebudayaan ni anu tu kita mendang mencadahnya nai terlibat dalam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang banyak
0: terutamanya
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutamanya main game. Kata orang kan sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Itu yang sangat penting.
0: Abin tek loka app selang ngapan dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog ah. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery, and then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 02 saya tusuk J Cipitan 02.
0: 02 ya. Saya tusuk J Cipitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah okay, untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana sudi panggil saya datang. Berfungsi benda ini untuk terutamanya orang dulu orang kita lah. Itu

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

0: Samapuji dahin kami ha Pasar Miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 2.0.
1: Ilelo berasa lebih dahin sayung larahman telo lim lebih ani tam sepejalan alam segmen tam nyati segmen peci dahin kelopi di KH Radio Kayan Miri FM peci dahik DJ Rin alam sengkeri tam matah men pukun telo ateng pukun 6 lebih ya. Unalo ku sabarasa kena men DJ ba unalo ugri tam alam segmen tam alang unalo ngejelo ngelarah nuan dahin hapan alam pahmau matah men pukun 22 ateng pukun telo lebih. Dan ni hati gate 30 do bulan saya duma 2026 hati mega te do migu sayu do migu men itam li malang kelih redo kayan jaka ni. Okey lu men itam alang te ha kucing ha serian ha lundu ha bau itam dang paen pejoh peji kelih redo kayan Miri FM ngejeloh redo kayan Miri FM lupak di G06.G dahin G0G.2 lahu napa menita malang teha Miri menita malang teha Marudi telang usan lemting apo tuto asap tubau itam dan kelihi radio kayan Miri FM ngejelo lupak di FM pitan puluh 5.7 dahin FM pitan puluh saya puen kusum menitam alang teha hudik lahu menita mahino totem tejekani alang teha unu ngai itam dan peji kelihi radio kayan ngejelo lupak di SWG G665 kHz. Saya pah menitam alang teh hipun Astro lahu menitam alang hipun My TV kelodang peji kelengi radio kayan Miri FM pakai Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusum. Ya lahu napa menitam saya man kelalang teh Halem dan lahu man kelalang teh Semenanjung Malaysia man kelalang teh Sabah man kelalang teh Hawang dan lahu Hino ta kelote jakani itam dan peji kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh radio online hati RTM klik teguk kelapa yang pala page radio kayan te link u akun sihinan tina tamdam peji kelengi radio tamani matoh men pukun 22 hatang pukun 6 levi putung-putung daun lalu mengkelalang hipun hawai tamdani peji dahik lia dahik ngejeloh live alang te ha page radio kayan ya lalu ji lagu lang buka lasan tamen ati nanti ji lagu alang kenan David cuman lagu halam Tuhan. Lalu ji info maitam li ampai ta pejo halam segmen tam lebih ani hati hiran-hiran jakat tu men kereni itam sang peji alam amanat Perdana Menteri hati te tok dau Hari Kebangsaan 2026 alang nai men yang amat bahagia Perdana Menteri tam ya. Biar panan aku sengkeri tam kelih ji lagu alang kenan Alex Lihan hati lagu David Hina menitam lim.

0: Ayo, yo na, lasu lando, jaru na ni. Pedung kete, tu hata.
1: Jandang kanya-kanya biata ni. Vitaminan umegang lah, ini hata.
0: Ata alam taki pa, kete, tu aga lasu daun ni di.
1: Jandang selawan, dia tau taga.
2: Biata, laban lagi, tugu taga. Dahau halaman ni, neman Radio Kayan, Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglalek dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengkesahna senaman alang bahat, dahin manglalek darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngapan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif, macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0 GG Patusul. Radio Kayan, Ngabji Itam.

0: Nenek nama Adi Tampaji Hati Kelihit lagu Alang Kenan Alex Lihan lagu David Inam ya. Kerana ini hati aku sendiri tam te inang kena ke ano program tam ngejelo segmen tam lebih ani hati tepat pukun tolo junang na itam peji alam segmen surat dengar lahu hati man pukun 2:45 itam peji alam segmen lung alang jadi te dau ani lahu hati man pukun pa itam peji alam segmen hati segmen ngarah jaki tam peji sang kelihi dahun kelan ayak alang mayak ya. Lalu hati man pukun 40 minit tam peji alam segmen bitung urib hati alang segeri dahun Tuhan dawani peste balan bandar hati daho patan hodoni hati daho lau ei. Lalu hati man pukun 4 junang tam peji kelihi surat dengah lebih alang pah momen redo kayan Miri FM. Lalu hati man pukun 4:45 tam peji alam segmen surat dengar halang nemen hawang dale ya. Okey, lewat timan pukul 4:45 itam peji alam segmen dengar halang nemen hawang dale. Pukul 5 itam peji dengar alam pahmau manfaun dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, kali ini tam sepeji hati kelenghi amanat alang nemen yang amat berhormat pada Menteri Tam ya.
1: Sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Suasana Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, merdeka! Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan memuncak ketegangan, kesan dari perang Teluk menjadikan kos barangan dan baja meningkat, dan di rantau ini sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti bahkan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal, dan di negara kita sendiri di rantau ini khususnya di Sarawak kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita sama sekali Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita yang tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun berterusan ratusan tahun, anak-anak Melayu bangsa dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin, sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia ketika itu tanah Melayu menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat tatkala Union Jack Inggris diturunkan. Apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, pengasas perjuangan orang Melayu tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku Sakat Dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, renanan tokoh-tokoh dan negarawan ulung ikutilih marhum Tuan Abdul Razak Hussein, sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kata Allah Subhanahuwataala, tidak ada negara yang tidak punya permasalahan, pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini. Kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus biasanya. Rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa Merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi 3, Czechoslovakia jadi 2, Pakistan jadi 2, ASEAN India dari 3, jadi 2, jadi 1. Malaysia dari 1, sekarang bergabung 3 kekuatan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaran, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaporan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Sesudah pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahwa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam kerajaan madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat Cina, India, orang asli Sabah Sarawak? Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini peruntukan STR dan SARA RM15 bilion tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini

Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. Sara yang dulunya sekali, dia jadi dua kali. Banyak rayuan yang minta jadi tiga kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri, walaupun sebahagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, Sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, DPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap jemaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.

0: Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan peruntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak tangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, lalu syarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Muilran dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima lawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit menjadikan keseluruhan negara keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua peruli itu berbilion ringgit akan dipulangkan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suasana Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa arti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa arti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa arti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta, yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk E. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan, dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama saya. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut Hari Kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.
1: Nunana menadi tan peji hati kelengi amanat Perdana Menteri Petgu do Hari Kebangsaan 2025.

0: bebas
1: dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!
2: Merdeka!

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kita tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibar!

Ano na naman ari tampati hati klinghid nga kasi amana alang nay man padada menteri tam ala petgo daw hari kebangsaan 2026 lalu jid hopi tok mitam lim kreni hati wina hata ta lim balai tama Sarawak kreni telunga daw alang jerbu ya hati lisun alang sa nay kapan hati hopi tok mitam lim mangtamsang na mangtam tabau jaka daw nuni hati mang wina manitam alang uda kaya urip manitam alang hipon anak man kalau alang te perah puso dahin man dah alang te perah lama dahin alang sayu batong atau lale mage ya hati mangtam lale sang te na hadui ha hawang amin lahu teguk kalau te pano kata nak kalau te pano pano ha pasentika kalau te pano ha hawang amin kalau kakat ya pak lo nahadui hawang ka mengkelah hadau pakai tabun ba dahin tabung tabun urung ya teguk lo tai musang lahu kalau mesti dui kahum ata lahu hati kalau kap ke taman kalau kap kelingai amin kalau lahu ya lahu ji alang paling penting hati mengkelah sang nutung mengkelah sang nyavet jaka daun nuni nah. Lahu hati tugu teman hang kalau wina mengkelah te, alang teh pun perah tuk kalau jiak noh kalau menghadau kalau mesti tay palalo pala klinik alang jelang dahin kalau okay nana ji dah info alang nai menakui okay pentam pecah alam segmen tam lebih ani ini ku sengkri tam klinghiji lagu alang kenan Deli Amira hati lagu aku nyalam Yesus menitam lim.

0: malibita jadi ini jidaho pehitok ataupun daho peringatan malitam malang teh oma abindun kelalu tagak kelalu megang jaga kelo tugu kelo napu ya sana hado marama pui kelo halama minta masing-masing. Jadi yang kedua ngua met kelo lana luko asan maso luko pemarang haida oma abinuro ni kelalu megang bihi apui tenganap mai jitu sah menitam. Anak kedua, jadi anak ketelo, saya pitam nyedah tak nemu kurek, nyedah tak aminta masing-masing, bihi tak pipe tapi jinu, tapi nak tak kuya makin do makin lipa, tapi nak tagak lalek ni, mungkin susah ada alang jaga pamanan pamata stok atak, jadi perlu hitam stok atak putung aminta lah putung jahantam, berjaga-jaga lah, jumpa yang kat halang saya uti terjadi tetam. Kau maru jadi saya kenap harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing asan hado sekali itu guna apu ina tangguh non masam asan kalau hado maram apu ya dapur kalau masing-masing jadi anak tua saya kenap Tuhan memberkati hitam lim.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Okay, Krenny Hati, tepat pukul 4 saya minit sampai tepat jauh alam segmen Bitung Urip Tam Levian ini ku segeri hitam hati G Info kata Paji dengah alang Neman Miri ya hati alang kesan kusi men hitam lim di note G pat anak sekolah menengah Merbau udang endah pesuk mendalok pasukan bomba jaka endah pesaya dalok ni teh lingo dahin lae jaka teh mana aktiviti teh naken atau patai hiking ha Taman Negara Lambe dah halam di. Dah baralang Neman Upis Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Hati ini jadi alam pukun telok lebih jaka teh puluh tusu anak sekolah alang nyo aktiviti teh panau alam tuan teh panau alam urok empayan puluh telok mendalok ni di udang ni ngileh dahin sayu. Bi teh dua loong mendahak ni dah tidak teh nepulat uli. Tai hata tah ngawa alang bau ja idang ilau dua lan baki dalo alang emdang pecoh anau do tavit dalo ani laai. Okey pasukan men balai bomba dahin penyelamat BBP Miri u atang hata tah ngawa nanan pukun 4:40 minit lebih dahin pecoh hadui tai ilau tai pebeh lim dalo pat ong ani di. Alang pukun 6:40 minit dua ong ani di neng alang tai nekulat uli udang anha pesuk bi tai dol an hati sidadang neng ngileh tavit lapau laai. Nihin dah dang endah pesuk pukun tusu malam ya. Limpan orang ni di endah pesuk alam lai dan ni undah geri uli mendalok pihak bomba. Okey, nanaji dengan halang ni menmiri alang kui kunsi men hitam lim. Okey, kerana hati tepat pukun 40 minit aku pala senggeritam pejoh alam segmen Bitung Urip Tam. Biar pandangan aku senggeritam kelengi ji lagu alang kenal Rita Juk di hati lagu Ala Kui Tuhan. Palau pejuh alam segmen Bitung Urip Kelenghi Dahun. Khotbah halang Neman Pastor Balan Banda. Hati tetuk la'ai men itam lim.
1: Saya kena jadi tulang alang kelahnya. Kau lebih tahu. Man nyeri ini.

Jihangunlaan itam barasa kandap mentuhan abin Tuhan mauk jihawalaan ngawan itam panak paharin piah-piah nai kelenghi uk hidup surat Tuhan alang agri manitam lebiani. Aku ingina itam panak paharin lim ala age ala dana ala sayu mentuhan. Dahun Tuhan alang agri manitam lebiani akala te alam Matius tulan puluh ji jodoh puluh saya alang kumak nuni naena ha akui ikam lim alang laai dahin alang tubo bahat akui anih sang nyala ikam maju aran Tuhan tejo surat Tuhan alak akbasa mentelo ani. Aku isang geriji batang katuk alang antam piah-piah pelamana lebih ani ihati laai alam tam kelunan murip hausun tanah ani te dua naan no laai antam kelunan nalunga te usun tanah ani alang lubunji hati laai batung tegu itam nyadu yaya batung tam laai alang kedua hati laai pikin dahin laai kenap tegu itam kelunan petelunga dahin kahum tusah kenap tam tay bahat abin kenap tam bahat nutike laai nah no pikin dahin no kenap tam. Nah jadi alang unak lo aku yang kenap pahitok itam maruntuk batung alang laai batung alang laai abin tawit nyadui dahin ante hawa ngelara dangri jiak men batung tam sutukna kelunan alang lale laai kelunan alang lale pewak kelunan alang ante hawa ngelara dah kelunan bangsa ani melai lelanda bungat pesaya keloya uk hidup salah palalau bungat usite aru kenap anana tu sana anana jiakna awi batong tam lale laai di dalam kedua na awi batong tamani lale laai awin nyadu yaya dahin ante ngelara dan geri perah man batong tam kahum kelunan alang perah awin tawit lale laai na hadui dahin ante hawa ngelara. Nah, abin anan tegutam nyinang surat Tuhan alam aring kelesing tulan dua joji dahin jo dua. Tegu Tuhan ngelengunan usun tanah ani alam nem daw dahin daw alang katusu surat Tuhan koma Tuhan Allah ngelara. Menak te manhang tam koma bay hamanja Tuhan Allah la ayah. Aku ngenap bara itam panak paharin lim. Tuhan Allah nusiha peletu laai ji pihak Tuhannya. Bi te patuhan naji dau ngawan nak ngelara. Awi niha ngenap katuk itam. Ja itam haman melok ji dau ngawan tam ngelara. Awin batong tam kelunan ani nusiha injin nusiha mesin. Ya injin pa wiha amte ngelara. Aman tasak pihak lebih lana batung tam jadi abinanan Tuhan nak jisutuk menitam kelunan ja itam haman melok jidau ngawantam ngelara teguk tam basak surat Tuhan alam
keluar dahun Musa tulan 5 jo 12 atang 15. Tuhan kumak man Israel nam dau kelo nyadui ilau kuman ilau urip kelo dihitung kelo dau alang ketusu kelo mesti ngelara kelunan alang murib dahin kam kelunan alang panyin kam dahalahu perlu ngelara atang hulung alang nyadui mendahak pa Tuhan nyihu ngelara jadi itam panak paharin alang kelenghi dahun Tuhan lebih angin. Surat Tuhan koma batung tamani uma beluak maang. Dahin usi sayu itam te na nakate lale lale tawit itam lale lewo na hadui ke usun tanah alang awanta murid yakian. Aku kena pahituk itam panak paharin lima wihadang antam ala naji dau ngawantam ngelarah. Kalau alang nyadui na luma na sawit. Mang lale nyadui alam tusuk dau hati. Lok naji dau ngawan tudu. Ngawan te piknik. Te melancong kah. Mang lale lale nyadui. Ay kuat do ayak kah. Laki ayak kah. Eh ya. Dau nama ni mang itu nyadui. Te piknik ni tu nunan ala hawa ngawan ngelarah jadi guna kelarahan ni te batong tam kelunanan ni hana ja muli uah batong tam alang laai alang kedua hati kenap alang bahat dahin laai te kuri kuri tuk alang dengna kenap tam bahat dahin laai lubunji tusah alam amin. Pahadu gak perah. Dahin lahut gak perah alang jiak ataupun gak perah alang bahat. Perah alang ammu muntai sayu. Dahin unan pelahut tusah kenap. Laai kenap. Awit tawit barik lake. Dahin barik do. Nyelalang am sayu. Dahinunan palaho tusa kenap alang dang na itam bahat kenap dahin laai kenap hati awin anak am kelenghi daho awi itam paan hipun kenap alang bahat dahin laai hitok tam udu tam am jadi nusitam kase kuma nunoh ling pekan alang te usi te no ngenap kuman dahin perala o sangatang laho dahin bau daha penailim kahu malang jiak alang neatang te batong tamani tegu kenap tam kelale laai jadi dahun surat Tuhan alang akbasa manitam alam Matius tulan puluh ji jodoh puluh saya menadi. Yesus mugui kelunan alang laai dahin alang tubuh bahat. Mina ika alang melo kelenghi dahun surat Tuhan ani lewi ani. Mina ika ji kelunan alang ulaai lelat nenoh kenep ka. Awin tawit kahum tusah. Kahum perah, kahum jiak, alang atang ti alam batung ka alam amin ka. Yesus koma naena, ha akui, ikam alang laai, dahin alang tubo bahat. Akui ani sang nyala ikam. Ani jidaho alang kalale sayu, man kelunan alang laai kenap bahat kenap tawit tusah tawit masalah tawit bahat alang te alam amin alang te alam batung ka lebih ani hitok na ika alang hipun kenap alang laai dahin alang bahat
Tuhan muwi ka nai palai ha awin iha alang sang nyalai. Aku yang kenap pahitok itam te jo surat Tuhan alang te dalam ji Petrus tunan lima jo tusu surat Tuhan koma gerinah man akui lim tusakam lim bahatkam awin akui alang tubuh ikam majulan aran Tuhan dahinunan pelaho te alam Yesaya tulan 40 jo 20 pitan dahin 30 ji Tuhan kuma mendaha alang laai iha kuma iha sang mauk tua man kelunan alang laai dahin miat ua man kelunan alang amnyatan. Haleluya, majulan aran Tuhan. Abinanan, ika alang kelenghi surat Tuhan lebih ani. Alang udara nyangayan laai dahin bahat. Hitok em, Tuhan janji dalam Yesaya 40 jo 20 pitan ani. Tuhan koma sang maup tua man ika alang laai dahin lahu man ika alang amnyatan. Dahin jo alang ke 30 ji alam Yesaya 40 ani Tuhan koma kelunan alang menga Tuhan kelunan alang menga kenep Tuhan ala tua alang maring haleluya majulan aran Tuhan abinana nika alang kelangi surat Tuhan lebih ani naina gerina tusaka man Tuhan. Tuhan muwi ka nai palaiha iha sang masih ika. Seutam sebayang. Tuhan Yesus mejulan aran ka. Dahu malang an kame kelenghi lewi ani. Ika duan kame. Ika muwi kame alang laai. Dahin alang tubuh bahat. Awin ika ngenap sang masih kame. Aku sebayang lewi ani. Daha anak-anak ka alang hipun kenap alang bahat kenap alang laai awin tawit tusah tawit terah. Aku sebayang alamaran Tuhan Yesus tingan dahu malang murip ani Tuhan. Dang maok sayu, maok ua, maok dena man kame. Bejulan aran ka. Di alam aran Tuhan Yesus lake pakurip kame sebayang deh barat sau kenap mandahum alang murip ani. Haleluya. Amin.

0: Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Yang nuna nama Adi Tampeji hati alam segmen Bitung Urip Tam lahu hati jilagu alangkanan Amesh Kamali hati lagu Jangan Pernah Menyerlah ya hati lagu nang kerini hati geritam tepat pukun pajunang hitam palau sampai jauh peji kelengi dengah lebih alang en Winifred Livan Salin dahi ena basa.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Imi nongkrong sayo lang barang aknani.
0: Kenno na nando?
1: Na, tedha et ko alam ji group. Tadha ni ho koy, masparan koy. Kore umun koy lah hun dat tay lubun akan.
0: Ne, mo ima masam scammer si anando kami nang kom lan dengan scammer kray ni.
1: Nu si, lana ni imi nang kra inang lubun akan ko ni nang imrete sin masok ke nan delang matu masin masok ani.
2: Kurito oh anan.
0: Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutok ani aku rasa agak kamoku pa. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak nak kueti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo nak kulaan dalo bara im tabahalaan. Jangan si kehum lah anutung alang kelam na. Ak nana, beka uha nandi padek nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habli polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis tidang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang ok mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna nak kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah nak.
0: Jah, tena itu sikah. Ika am jihad, nusina ku jam laan. Nok kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang belai ke peluvat ke skim meloksin alama uk utung kahum. Yinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis dadahok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji kita.

Maka kembali aku sanggri tan papan tekling hiji lagu ini ku sambasa. Komen alang neman kalau bake-bake ku alang nyemau ngejaloh page radio kayaan ya. Unalah aku sambarusa kenapan kalau alang ne mejusu lahu alang ne maok husu halam ngejaloh segmen tamani. Unalah aku sambarusa kenapan Mikuel Mike Jau, saya kenapan Simon Iman, saya kenapan Pishila Patrick, lahu saya kenapan Clarence Selong, saya kenapan Richard Lingan, Roland Avid Lebing dahin doh kayaan ya. Saya kenapan kalau alang ne peji dahik lahu alang ne metai komen. Lahu hati teh Clarence Long bara amen te nak tanda love love love love nak teh ini ya. Lahu hati alang neman bakeh tam Afian Mahyus alang neman mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin sayu levi melupakan DJ man bakeh-bakeh alang teh radio kayan Miri FM hahino tu ada lo teh levi ani sayu levi melu dolep melu melu bagat dahin saya kena man DJ Rin sayu mano hadui levi ya. Saya kena man Ika Afian Mahyus lahu alang katelo alang neman paketam hiati Miguel Mike Jau bara hello DJ Rin nun dengar ya sayu kakui lahu kena ini saya levi man banget kemaman aku akan lagu ayo lepa Tuhan memberkati. Sayu kenap DJ Rin, sayu nyadui DJ Rin. Ya, saya kenap menikah lahu migue, pelihai nyadu ya. Lahu ini, aku senggeritam kelenghi lagu alang penghakai baketam. Nyati lagu alang kenan lian ngau, ayau lepa. Lahu dah hopi tuk menitam limen kelok bake-bake kue alang pejidahik. Ngejelok FM pitan puluh lima poin tu sudahin pitan puluh saya poin kusung. Lahu mengkelok alang pejidahik ngejelok My TV tu suji kusung. Mengkelok alang pejidahik ngejelok Astro saya tu suji. Itam sempeji hindar lo baketam alam terhidup kenya. Lahu hati men itam alang kelihi dah peji dahik ngejeloh live alang teh pes radio kayan. Men kelau alang peji dahik ngejeloh FM G06.G dahin G0G.2. Lahu men kelau alang peji dahik ngejeloh radio online. Itam sempeji atang pukul 6 lebih.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: Yan una na mga ditampaji, hatik lang hindi alang pahmo man paun dengan angka sapuri Kuala Lumpur ya. Itam dan peji alam segmen ini tajak ke alam pialaan Tedau Jima. Okey, betul peji alam segmen tam lebih ani ini aku sengkri tam tay inang. Yati dua info dengan halang sengkusi menitam lim alang jadi hatata dalih tam hasarawak yati alang unalo at alang jadi ha kucing. Tino te dua laki alang hang umun nani hati 21 duman dahin telok 22 duman ga polis takap menuh ankyo tam hipun dadah ha tatah ngavan Jalan Pending dah halem dia. Hati ketua polis daerah Kuching ACP Alexander Nagashabu Bara lim dul ong ni gak takep menji pasukan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah IPD Kuching alam pukul 6.50 minit lebih. Hati menhadir pelesak tak dul ong ni di tina dah tak pesuk dadah halang bangsa ketamin bahadna hati 5.25 gram peji dahin pluji pil ekstasi hati bahad limna hiana 4.6 gram. Hati lim hati hilir ini di anhakio belega saya atuh 22 ligit lalu mempelesak atas sengitian menglan alang umum 21 mana ini di hati positif dadah bangsa ketamin dahin jilan hati hana umun 32 duman negatif ya. Lahu hati menhadui pelasa rekod hadui salah alang darah tino lim dul ong ni di nusi kata hipun nun rekod hadui salah empayan ani. Doa ni gak takep atau pagar reman darah padau matah men 32 bulan hati dani atang 22 bulan pitan duman 2026 jadang pejo hadui siasatan. Kes ansiasat haida section telok pelupitan A bakal G akta dadah berbahaya pelupitan 52. Okey, nana G info dengar halang Neman Kuching menitam lim. Lalu hati alang kedua alang Neman Miri, unit hal erwal agama-agama lain, UNIFO, hati mauk peruntukan pitan 55 libut pala Borneo Evangelical Mission BEM Kasih Karunia Permai Jaya Jahasang Gati Uvung ya pasana basayu Uvung-uvung alang teha gereja anan ya. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato Sri Lee Kim Sin Bara peruntukan anan janginah dan tulung dalam pihak pengurusan jah nabah sayu keselesaan nahin uvung jadang anha pakai. Okey, nana hati dua info dengan halang kukunsi menitam lim. Kerana aku sengkritam kelengi G lagu alang kenan joli jengan lagu Livan Doh Kayan menitam lim.
1: Buah libuh, buah baduk. Pesun-pesun lima, musut sepa. Mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelengi nah radio kayan, putung-putung daw, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi sayu kenap man akui jengo man pusing.

Oke, lagu ini mengisahkan kehidupan seorang ibu tunggal ya, kepayahan, jatuh bangun. Yang penting usaha dan kerja keras, kita bersih ke depan.

Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

Ini aku senggerita pada pejuang dalam segmen tam lebih ani hati ngajalah segmen dengah kelia ya. Dengah alang na lasan kusi menitam dengah alang naiman bintango. Kumpulan barbecue menang alam petading bergu pesapun pickleball petgu do pesta meradong 2026 alang petula aksi ala atak sayulan alam petading anandi. Alang mano program ini atau pertandingan ini hana alang naiman kelab pickleball meradong. Lalu alang ala lubunua hana kumpulan Rough Rider lubun telok Ralby Smash dahin lubun pat ni hana Lemon Kosong Peng. Lalu alang nepa haduya ni hati Ali Paliman Tanjung Manis Datuk Ir Yusuf Abdul Wahab dahin Ali Dewan Undangan Negeri Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing lahu hati mecai parais menpertanding anan beh menanan A.O. Ting Kai Siang lah alang lahu hati wakil pengawai daerah Meradong pengurusi pickleball Meradong Lei Ching Hua wakil penaja Chop Lung Kai Sina Berhad ni hana Timothy Lim Teng dahin Edmund Lau alang wakil Cherry. Okay, nana ji dengah halang unaloh dengah alang Naiman Bintango ya. Dengah alang kedua alang bayaloh sangkusi menitam lim ya ti dengah alang Naiman Limbang. Pelitah Sarawak sepejoh sukung men persatuan kliah atau pasukan alam dalihani ya ti mano kejohanan jadi lasan sang ilau bakat etelik tempatan behman hati petula gaya murip alang mageh tehang klunan bangu. Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dahin Pembangunan Wilayah Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Bara tena hadir kliah ni hatta jadi langkah strategik alam petula masyarakat atau pengenu bangu alang mageh cergas behman buka awang ilau bakat maring. Kena lahu hati usaha alang Naiman Persatuan Bola Tanpa Bahagian Limbang Berjidahin Bola Tanpa Wilayah Utara alang unaloh manau keliah kejohanan Bola Tanpa Terbuka Limbang 2026 perlu atau patut lantam mahak kena ini ya. Yang ina Persatuan Bola Tanpa Bahagian Limbang Berjidahin Bola Tanpa Wilayah Utara sang mana kurilaan hadu keliah alang habeh berjidahin kejohanan tertutup Limbang. Kabaran Nunan Jaka Ma'uk dahok nak petgu pelaung Majlis Perasmian Kejohanan Bola Tanpa Terbuka Limbang 2026 ha Stadium Tertutup Limbang Dau Ani. Lahu kelihanan lahu sang Ma'uk Parais si ligit hati limna 5,000 ligit mendaha alang menang 2,500 mendaha alang ala lubun dua ji 5,500 mendaha alang ala lubun telok tusuk atuh menpasukan sagu hati. Alang menang ho sengkeri uli piala Dato' Dr. Haji Abdul Rahman Ismail. Nanti tak telok-telok, kasi tak puluh telok pasukan alang ala bahagian alam keliahanan yati melawin alang Naiman Sibu, Limbang, Lawas, Sabah, Dahin, Brunei, Darussalam. Okay, nan tanah hati dengah keliah alang kuikunsi men itam lim itam dan pejilangan alam segmen ini. Tak cakap lempilan, tak tahu jima. Kerana aku senggeri tam hati kelengi ji lagu alang kenan Endang Taurina hati lagu Hujan Datang Lagi hati aku sengmuwe akta paku sengduan usane hadale tam ha Sarawak Navin nanun kurin keluar jaka ani IPU alam dale tam ha Sarawak yang nak mengak lan jadi wina men keluar alang hata tahasrian jaka ani hati IPU atam kumpat maadi IPU hasrian yang nak pat atu telok puluh lima lahu menalang teh samarahan telok atuh 36 lahu alah kucing hati telok atuh 20 seriaman 250 telok sarikai 205. Okey dah hope itu kui menitam lim hui nama kelolang hata tangava alang tulung ajerebu alang kapan jaka ni yati tegudang hati tu sehat tegudang kelok mesti meloh halam hamil mengkelasang nah hadui hahawang
yahwi man kalo alang da kaya urib man kalo alang hajpun pun anak niya wi na man kalo alang teperah pusup alang teperah lamay apa kalo alang sayu batong apa lale mage ya hati man kalo sang lale na hadui hahawang jakani lahu manghado pakai tabun badahin tabun urung teguk lotai musang hati tugu dong mangkelo sang pakai alang alang malai tak pakai jakarta covid db teguk lo dong pesuk N75 mas N75 ananah kelo dong pakai nabin anan yang naji to kalang dong kira ngurang ok lisun kelo ngebu ya lahu beh menanan kelo mesti dui tangan-tangan nyutok kena hadi ya. Nyoto dui atak tua mengkelasan dui ke rumah talang mi. Wina jakak dau taga nuni lahu. Hati pah-pah kanya anak saya tebuk ji dau. Reti tebuk kan ni sihat tebuk ok. Teguh dengan ilolah tebuk dah kaya. Lahu hati mengkelalang teh hami menghadau mekep ke taman kelo. Mekep ke lingai amin kelo jasek lisun amnai masuk alam amin kelo. Beh menanan hati mengkelasan nutung mengkelasan nyawa.

Kiran atin ati bi palalo gribat griklo ni sendiri eta pagnyuhun ha griklo tay pala uma paraha pa klinik alang jalang man kelo. Okay, nananji dah hop hitok manaku alang tetuk jerebu ya. Okay, kerana tanpa hapan kelengi lagu alang kenan edang torina lagu hujan datang lagi menitam lim.

0: saran gue Yohanes Wan biar rangkaian gue anak jeng karena Yohanes jeng Wan ke asan gue man kampung long panai tutoh baram ke lang akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kue da ok mi aku minat te nyiban lah nyiban lake de nyiban do menina nak minat aku suka nakirap lah ke aku pagat ngeliah kirap inai kue dahin akinang na kanun gaya nunok gaya kirap na dahin menina na aring ku matoh nakirap lah ulah matoh ku nakirap de oh, kuidoh kok tek deh. Iman 2020 telok deh. Bulan tusu, kuin bulan 6 deh ham tek. Bulan tusu deh ku mato nak kirap. Dan men bulan tusu atau bulan 22 lah. Dina nari ku start nak kirap tek telon an lah.
1: Telon an.
0: Tek ji lah ya. Nake hana dua lah ya. Nake kirap lemah. Pakai gutun lah, gutun plastik tulang lah nak jahat. Oh, kita pakai nak ke usia hak sia aman tai
1: sia mahing
0: eh sia mahing aman kata puit sendiri hak nan kaya na he kira belum mati tak pakai na
1: nyap
0: nyap na nyap nyap dia man dia manuk ti badak ke kaya na ti leho
1: jangka bara nono step step hadui na kira pan ya
0: muting kain kain kira ti lah meneke kedua na nyahat na ke ngalap hitam na na ke elang ketelok step na hana ngepat jadawai nanti amtai pupat lah ke lengkepat na nau nau su na kun hak de na
1: nakap
0: nakap na
1: nakap usu de
0: nakap usu na ke hak lengke lima na na bulatan na bola ong na ke lengke enam hak na ane ta mete bunga na te marang bulala ke nan lim ana lima step na aleng ak na
1: okay, we dah kena black telon an kira pan ni. Dap na anti dap ka lega na kata.
0: Dap ka lega.
1: Okay, hinok na dengan lega ni. Yeah. We dah kena black kira pan.
0: Selama ni dah order te melalui mok kui. Avin mok kui alang tulung promote alam FB na. FB mok kui hana hina na bukan. Okay. Kalau dang kon, we kalau nap ilo aku pedang loka. Dang kontak kui kusung jiji. G4 tusu 2 2 G 02
1: tek Facebook ya
0: tek Yohanes Wan
1: ke okay, mengkelok li malang tek lagi sangun kawal lebih ni mina kelok ngenap tolong no repa ngenap sukung hadui nak nilho deh no mina kelok ngenap ipun ji kirap ni lubun nak dia kusung G G G4 tusu 2 2 G 02 no repa telok dang tek pala Facebook nak ihati Yohanes Wan dehin Facebook inai nak ihati Hinan Abok Wan
0: harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana

Si hati, alam segmen Biz On Air tanpa jidahin Johannes Ajeng Wan tektuk hadui kirap na ya. Kerani hati melak 10 minit anam pentam sang lasi tepat pukul 6 lebih. Aku dijerin barang sekenap menitam alam peji dahik darah telur jaman ni di lahu sekenap menitam alam umuli reda tam kayan jadi bakih keliah dahin ngafan hitam ngeluan pahapan haut-haut daw ya. Jadi atau tidak tuana segmen peji dahin kalau PDK tam dawan ni menunin a hitam sang peji dahin dalam menbidayuh menkucing sang pecoh segmen dalo program dalo. Abi hak kenap Tuhan pasuk kita melan te jaka alang sang nayani. Lagu alang meka pelasan tam doni hati ji lagu alang kenan tuku kami lagu melek uma menitam lim pasuk lan bye bye.

Semangat Semuti Pun-Pun Abar. Kerjasama Persekutuan Sarawak Gorak Transformasi Ekonomi. Nimbang Nai Pusat Seni Persembahan Sibu Nyukong Industri Kreatif. JPBN Prati Gaya Kabus Asuh Tindakan Nurak Arahan Nagma Sikira IPU Robih 400. Syam Ngumi Bisa Maru Kelini Jemaah Nak Abang Ngumi Sok YFM Bidoyo Demuti Tongan Abar. Sarawak yak kita bu sijah ka ngubah ekonomi so granan komoditi nudu ekonomi hijau depakai teknologi bigatung dua lestari diri buat Malaysia progresif duo binaan. Premier Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang sijah ka iti tapod obo soon ngirusu kerjasama dua sama-sama soon utung diosah perintah persekutuan bisama Sarawak duo Sabah. Yang ingin get terima kasih duduk Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sebab komitmen nogap kerjasama osah dua negeri saat penyonang rakyat baik pemasang drobi adil dua bitimang. Ia sebuah niriti dan pengusap anu kebangsaan. Semadi ino Sarawak kita bu obah perhati badan antarabangsa dukodak bank pemasang Asia ADB bituna dua sejak kae teban perubah saat negeri iti jadi hub ekonomi hijau serantau. Bitu nak doa ino iyo ya ngitua kaban pinggarun ki Manila minggu bau saat nogap kerjasama dua ADB dan pemasang ekonomi hijau dua infrastruktur Tanjung Embang. Berita Sarawak ni mangnai pusat seni persembahan di Sibu saat nyukong pemasang industri kreatif di pasar ino. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang pemuda ino sedia platform saat penggiat seni, tempatan, naik aktiviti. Jaringan ino beramah dua komitmen Sibu ngatur acara seni persembahan bitakah antarabangsa Degoda Sibu International Dance Festival SDF Demok Morot edisi Kismong 2. Ia gorak pihak bikait dak tod pemitian duduk perintah negeri seandai pusat ino. Ia sebuah diliti takar tajuk SIDF 2026 di Sibu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak kita buat perhati gaya kabus asuh dua bahasa indeks pikau sobak IPU di negeri iti. Pengerusi JPBN Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas Nang pihak atong yak bekerjasama dua agensi negeri dua persekutuan sanurak pinusah ino. Dang pintorang media nuiti JPBN Nang sikira IPU mok sinok takah kritikal 400-500 pihak yang ambil tindakan bersama agensi berkait Nuna Arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Dan pinterang media disama JPBN Nang sikira IPU robih 500 opis dua tempat kerja bayar sektor swasta obah mitiak tuap iti doi morat primatan debi guna. Raka inos mahdi kajuan pimagah darurat bencana sok jawatan kuasa pengurusan bencana negara saan pingatur acara pimutus saan kitubu nangguh atau batal aktiviti masih nuna pinimang pihak dengatur sekira doi arahan khusus pihak bikuasa. Bak sungguh-benuk ratus abang mitiak ngurang aktiviti luar dua pakai tutup inung dua bebak n pli i. RM1,200 mongli hotspot obah tapod dirantau selatan ASEAN nenak gambar satelit ASEAN Specialist Meteorological Center SSMC Sumiai.
Gapi Ketua Pengarah Pimasang Opis Abang Torun JS Azuri Azizah Saidonang Sok Dikiang Ino 1150 hotspot obat tapot di Kalimantan Semong Moi di Sumatera Dua Semong Taruh di Malaysia Sokiang hotspot Malaysia Prii obat tapot di Sarawak Sementara dua masing-masing di Perak dua Sabah Ioh Nang Gaya Undu Bongoh di Bogok kawasan rantau selatan ASEAN Dua asuh di Sedang-Sedang, Nogi Tobal, Sok Kalimantan Barat, Obuah Puah, Ki Barat, Sarawak. Bitu nak doi, bitamah hotspot dua kabus asuh, Sekretariat ASEAN, Mokidip Takah, Amaran, Taruh, San Rantau Selatan ASEAN, Tajoh 20 Ju, Onebran Moi. JS kita buk perhati kualiti sobak, hotspot. Gaya onu dua pemasang kabus asu saan ngiraras tindakan bisama agensi bikait. Semadino JS Sarawak kita buk naik rondaan dua operasi na nyaa naik opui bayar perhati kawasan-kawasan dogi risiko. Nyaa naik opui terbuka dukodak kawasan Torun, Tanak Manas, Topat Umang, kawasan toya baya industri. Ratus obos baya mak naik opui terbuka dua report sikira ogi kirin opui duduk bomba di nomor prii prii prii atau JS di nomor ni moi ratus moi moi dua ju dua ju. Komuniti marine di Sarawak abah mitya dak ngurang aktiviti di laut dua sungi bituna dua kualiti sobak demakin doik paguh adinti. Gapi Menteri Pengangkut Laut dua sungi Dato' Henry Harry Jinepnang takat pindingak dedoik jua tapo jak ngin risiko nuduk nya ada toban bot. Bituna duino iyo mitya dak aktiviti di kawasan laut obah pro ngak tiriak Nogreh gaya onu dua kualiti sobak pari pagu. Dato' Henry Sobodiliti, Nudu Media di Kuching. Kita buat dua abar. Doi anak kepuat patut jadi mangsa kroja ganas. Pikara iti, obah sobat Menteri Pemasang Dayung Anak kepuat dua penyenang komuniti, Datu Sri Fatimah Abdullah selepas kes keroja ganas dan nyobab ni naan anak kepuat kobos di Sibu. Ia ngin takziah nudu rawang mangsa. Ia minta ratus dan ngon dua ngin pimoton nudu tanah-tanah keroja ganas, pijora atau doik peduli anak kepuat, baik dibori atau dang komuniti. Binglamat baya pengelindung anak kepot iyoh re tanggungjawab bisama. Semadino iyoh mitya sok pihak dak ngin peluang duduk polis naik kroja nyasat. Ratus obos sebaya ge dak doik sebarang kapah pinorang gambar dua sina sebarang dedoik obos sah saan ngin hormat duduk rawang mangsa dedoik ngaso kroja nyasat. Urah de paguh patut jadi gaya pikiran setiap komuniti dan idip de bilang kono. Gapit Menteri Pemasang Penyonang Komuniti, Datuk Muhammad Razis Hitamnang, jati diri ido sijak bikait pengepuan agama, pak obah pikiran ngerusu urah de paguh, torin jamit dan rawang, do urah nudu komuniti. Ia de jadi ge ahli Dewan Undangan Negeri Saribas, Sobat Deniti takar top seminar. Pemantapan jati diri Muslim di Debak. Ioh nang pingipuan do obo soon dang seminar. Ino patut obo pakai saan jadi individu. Derubi pagu do tapo jadi soto nudu komuniti. Komuniti tong obo mitiak geh notap atur bidingan depagu. Dua pikiran urah depagu dang pingidip. Seminar ni onu ino obo suak kira Ju perlu naannya.
Nin andari ko basra pas motokar di tobane ngelangar botang pipe di bingon orang di kilometer 400 mongtaru lebo raya pen bonyo suam pagi jaya. Ketua Polis Wata Saratok DSP Matthew Mangginang mangsa Freddy Isa Pak Pridosowa obah Bisaya dang Pimonwe pari kibori seropas odiman kawin di awik Saratok. Yonang dang hadir berlaku kira pukul 7.20 minit pagi mangsa obah Bisaya doik tapod ngawan motokar doh ngelangar bingon orang. Mangsa kinaman ayuh dibake doh notap kobos di hospital Saratok. Kes obah nyasat dibuat section Pabruni kurungan di Akta Pengikut Orang Semumperi Moih Pluju. Dengan kengamah sabar kebasah bau pun puna kerjasama Persekutuan Sarawak Gorak Transformasi Ekonomi. Limang naik pusat seni persembahan Sibu nyukung industri kreatif. JPBN perhati gaya kabus asuh tindakan Nura Arhan Nadma sikira IPU robih 400. Deniti Abah YFM Dayu sedia dak Monica Gary doboh nukar Kang Sinabau dak Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Syamangmi doh salam sejahtera.

Ragu Praman di Doktor Pada RDMD Ragu ngeradi dan joget ni kabar. Jadi ni agak ngandi singomi anduati ya. Kemudian ini selamat singomi anduka sopengan diki atau berapa bau drum segmen dengan siapa terdok ngan anu minggu taruh perun bulan Ogos 2026. Praman ngan aku Marcel sok ka pokor 6 singomi anduati dekat pokor prii ngarep sekamah ya. Jadi ini agak bara kak komite gesa sopengan rembuak ngan senang de di berangkiat ngan nagi madin sungguh ata nura susah jerebu di tika ati di sengumia noti rebis i di pasar kucing di semerahan di serian ya. Ya jadi buka di gapak pasar jerebu ti jadi menikmati ngan nak di kede meting keperluan sengkerek nang re ruah kesepa buat ka ngan adi de nyerja jadi mite isai ngan re de di are jaga tu selamat ngan di are jadi ka menegeyen bara dingan adi terpaksa ge mata kerja ngas kumi Anwati jaga ge atu selamat ngan di sepa ajer birbisi di tika ata ati aret na nura susah jerbu ka menege tipu harga ati okey. Jadi menemui aku minta isang dengan peperama yang aku dekat penerbangan segmen dekat pokok peringat rupus kamu yang bergerak dengan peperama di bakunya dia rupus i dengan di setiap bersama KA di YFM berdia.

Pukul 6:30 sengumi anu. Kerjasama Persekutuan Sarawak nyebeke transformasi ekonomi. Pinetap Pusat Seni Persembahan Sibu Dong Nimbang nyukong industri kreatif. JPBN Prati Gaya Jerebu tunda arahan Datma kembali IPO lebih 400. Selamat sengumi anda bisa mengaku Marsling Gansi termegah so YFM Bidaya. Madin Tengenegah Sarawak Rep Ju transformasi ekonomi I adip sengan di komoditi nga ekonomi hijau adip sengan di teknologi hijau ka lestari Tribo Malaysia adi progresif ka pagung. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Adnang Rakah Dok Sabah Nang Dapat Dok Seun so kerjasama ka menang-menang di asah Perintah Persekutuan nga Sarawak Samun Sabah. Ayu menegakkan terima kasih ke Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim tunduh komitmen I yang peju negara kerjasama ngasuk dua reis yang punya pemain rakyat samun punya kembang adi rebis nimbang. Ayu keadaan saat I terang pengenang I bipaut andu kebangsaan. Sederhana Sarawak peju seun pengatan sebadan antarabangsa Nimun Bank punya kembang Asia ADB petunda ngarakah reis ati jadi hub ekonomi hijau serantau. Nga ana ayah rek ngubak delegasi ka Manila minggu bau inegap kerjasama ADB derem pikembang ekonomi hijau nga infrastruktur Tanjung Embang. Berita Sarawak sedia nimbang naik di buah pusat seni persembahan di Sibu yang nyukong pikembang industri kreatif di Bandarana. Menteri Kerja Negeri Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kida Adnang, pengekas pemuda anak skup guna yang nyedia terut adi kena, yang ngera adi ngusah seni, nyikembang aktiviti ngera. Cadangan anak beramah dengan komitmen Sibu ngatur acara seni persembahan takah antarabangsa Samun Sibu International Dance Festival, SDF adi madinati meret Sabah adi semudua. Ayi ngatat pihak adi paut, pada naik pemerintah ke Pertarais ia naik pusat rana. Ayatan saat ini dipukulkan SIDF 2026 di Sibu. Jabatan Kuasa Nura Susah Ong JPBN Sarawak berjuru perhati jerebu dengan indeks penyakit sebab IPU dari ISATI. Pengerusi JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Emas Kida Adnang, pihak I menegeri kerjasama nga agensi reis nga persekutuan Inora Harana. Dereng pinerang media anwati JPBN Kida Adnang kan takah IPU sindek takah kritikal ane ina 400 ka 500 PHI reinyusut neraka bersama agensi pipaut sama tena arahan agensi pengurusan bencana negara NADMA. Dereng pinerang media di sama JPBN Kida Adnang kembali IPU rebis 500 opis nga tempat kerja peritah saman pitak swasta dapat dokmite yen Dr. Up pada saman perkhidmatan adi guna. Raka hati ina sementara kajen penyekagah darurat bencana bedak Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara. Yen pengatur acara pimetut yen ngatur puan kananggo aktiviti kibabu teribu kuasa pihak adi ngatur acara kembali metik arahan Dok Peruah bedak pihak berkuasa. Sungguh mana daerah tu sekumite bedak ngurang aktiviti sepak ke pekai tetu unduk ngebeba and pre-rima. 1,200 mendi kawasan paras tu ngatun di ratau selatan ASEAN bersengan di image satellite bedak ASEAN Specialized Meteorological Center ASMC Micah. Gapit pengubah pengarah pengembang opis Abang Tarun JAS Azuri Azizah Saidon Kida Adnang sok yang 1,100 mikro kawasan paras dok ngatun di Kalimantan semang mai di Sumatera ke Semenanjung di Malaysia. Sok yang ana di Malaysia peri kawasan dok ngatun di Sarawak ke masing-masing dua di Perak ngas Sabah. Betunda nge kawasan paras ngejerbu adi tutup bertambah Sekretariat ASEAN beraktif menyebabkan takah taruh yang ratau selatan ASEAN kuat kuasa 27 Ogos.
JAS Madinati Prati Kualiti Sebak Kuasan Paras Dia Andu Ka Penyikabang Jerebu Yang Tembi Tindakan Bersama Agensi Adi Pahut Setelah JAS Sarawak berjuru kena operasi negah kerja nyutungan saman pederas pimrati di kawasan risiko kerja nyutungan. Kedah so kawasan Ani Inah Tuan, Tanak Gambut, kawasan Transepok, kawasan Tayak saman industri. Daerah tu stok ingat bedak dah kena kerja nyutungan kak report harana kak bomba di nombor peri-peri-peri puan ka JAS di nombor di Mai 00 Mai-Mai 2-2-2. Komuniti Marin di Sarawak dok mite bedak ngurang aktiviti di raut nga sungi tunda nga kualiti sebab adi dede Arab Madinati. Gapit Menteri Pengakut Raut Nga Sungi, Dato' Henry Rijinep Kedaat nang gaya andu bikaput dapat teban risiko ka bot nga ana ayamite aktiviti di biin dok peru sementara. Neka gaya andu ka kualiti sebab mekena. Ayah keadaan sakti di Kuching. Piju uringi ngegah. Metik anak-anak patut jadi mangsa dok pejera. Pikara anak dok kedaan beda Menteri Penyekembangkan Dayung anak-anak dengan penyenang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Tundak nga kes pejera anak-anak di depan ka penyekabus ni naan anak-anak di Sibu. Derem penerang i ayah menegah juga takziah ke rawak mangsa. Aimiti masyarakat bedak temit bat di tedek tanda pejera anak-anak baik dirmin puan ka derem komuniti. Atus ramat saman penyegenduk anak-anak inah penura bersama. Setelah nana ayah miti peruk pihak bedak serah ka polis Ia nakit kena kerja nyasat adi penerang. Dia ratus dok tayan medak deh peruah penerang, gambar puanka spekulasi, adi kebayu dok netu yin stabi di rawang, mangsa saman deh ngaso kerja nyasat. Urah raka adi kena berguna dok kiren derem jati diri tiap masyarakat derem pemudip perang andu. Gapit Menteri Pengembang Komuniti Datuk Muhammad Razis Hitam kena adnang jati diri dah kaus berkait dengan penyumpaan agama pak guna dokiren seorang rakah hubungan rawak dengan masyarakat. Ayah di menegak ahli Dewan Undangan Negeri Saribas kiraan saat dipotong seminar pemantapan jati diri Muslim di Depak. Enang penyumpaan Adi Dawson so seminar anak guna dok tuna inetap individu adi lebih sekena saman dapat jadi suto ke masyarakat. Masyarakat menegak dok pite bedak negap atur pedingan saman kasat nilai-nilai adi kena derem pemudip. Arong juk perunaan peserta suak semina adi dok ngatur di anduana. Di naan dari kebus ripas motokar i numbong kalvet di bengen arat di pat di taru aran bas pembonyo awar isan-isan jujah. Pingobak polis Kedung Sarato DSP Matthew Manggi kita atnang mangsa Freddy Isa 42 sewa dok sabah nang derempi menupari ripas meneg rami benan sewa di awi Sarato. Enang harana jadi arang pukul ju 20 minit isan-isan kat motokar i dikesar ka bengenaran. Mangsa beragan benak diubak ka dok ngasakabus di Hospital Sarato. DSP Matthew Kedaat nang kes nyesat Triple Section 40 kerong di Akta Pengkotaran Suas Mengperi Mai Proju. Ngaku ngemasegah kuperik bahasa pun-pun ni. Kerjasama Persekutuan Sarawak nyebeke transformasi ekonomi. Pinetap Pusat Seni Persembahan Sibu Dok Nimbak nyukong industri kreatif. JPPN Prati Gaya Jerebu tunda arahan Natma kembali IPO lebih 400. Nga anak tidakkah adi medek nyusun beda Monica Gary kadunukar ka peminyi piata beda Vigma Lawrence so seksyen berita Ewol Semasa Artem Kuching selamat sekali andu ke salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Okay, ragu perempuan nanti Dr. Mona Linda cabar ragu yang didena bunga kupuak ya kak mena imej. Jadi siaran tadi sengumi anwati dengan apa kena pakai FM 106.8 MHz puankan 108.2 MHz bagian zona dengan apa kena pakai gaya online anak ina. So RTM klik ya dengan di tiga tiga tema-tema kedok-kedok handphone kan ngan bisa nak get live. So Facebook YFM dia ya dengan di beard Facebook ya dengan di beard media social ya. Jadi dengan pentingnya pekerja sengarup mati teh atau agi agak sengarup adi sekasun adi redo basa dalam menu bukar sadung ke atap juu dengan ngaruku pramun tak ati ina dayung lenguh.

புக்கலிச்சு லாமத்தனு. Sebungas Pempenaka Kerjasama Persekutuan Sarawak Bergerak Transformasi Ekonomi Mengundah Pusat Seni Persembahan Sibu Ira Tebuk Balik Nyukung Industri Kreatif JPBN Mantau Kedaan Jerebu Bertindak Ngajar Arahan Natma Sekira IPU Lebih 400 Selamat matenu, salam Malaysia Madani bersama dengan aku Mildred Anin da agah lama tenu YFM Bidia di Tengenaka. Sarawak kira pesilung magau langkah transformasi ekonomi de masu komoditi nek ekonomi hijau teknologi datu dengan lestari derungan Malaysia progresif dengan stabil. Premier Sarawak, Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Pedaan, usaha hati percaya dapat Dok Cien masuk semangat kerjasama anca perintah Persekutuan Sarawak dengan Sabah. Nek Pedaan penghargaan nek Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim de pisilung negap kerjasama dengan sedua-dua negeri dedek aman damai rakyat serta ngatur pimancang de lebih adil dengan seimbang. Nek peranti da abi perutusan andu kebangsaan. Sarawak kira pesilung tumit bahat masu badan anca bangsa mung Bank Pembangunan Asia ADB ngena usaha transformasi negeri ti jaji hub ekonomi hijau de rantau ti. Kait dengan ti ne irang ngetua rombongan nek Manila minggu bau bagi negap kerjasama ADB de pimancang ekonomi hijau dengan infrastruktur Tanjung Embang. Perintah Sarawak sedian tebuk bau pengundah pusat seni persembahan de Sibu bagi nyukung ngemaju industri kreatif de Bandar T. Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Pidaan kemudahti berguna tinan bala de nyalan kerja seni lokal dapat ngimaju aktiviti balati. Cadang ti berajah dengan komitmen sibu nganjur acara seni persembahan takah ancabangsa kiberut sibu International Dance Festival SDF de meret edisi ke 92. Dan nyungka pihak berkait ngantut permohonan nek perintah negeri bagi ngundah pusati nek pedanti wangi rasmi SIDF 2026 de Sibu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak Pesilung Mantau Sarawak keadaan jerebu dengan bacaan Indeks Pinakas Udara IPU de negeri ti. Pengerusi JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas Pidaan, pihaknya ira kerjasama dengan agensi negeri dengan Persekutuan Ngelese Pikarati. De Pinarang Media Anuti JPBN Pidaan, bacaan IPU, Senek Paras Kritikal 400 dengan 500, pihaknya ira sama-sama bertindak dengan agensi berkait serta ngajar arahan masu Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Pinarang media desama JPBN Pidaan sekira IPU lebih 500 opis dengan tempat kerja perintah serta sektor swasta ira tutup kecuali perkhidmatan penting. Langkah sementara ti ngampen pengisytiharan darurat bencana pada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara. Bagi pengatur acara, pimutus pisilung tunda, tinangguh atau batal aktiviti masih derungan budi bicara penganjur kecuali arahan khusus peluah beda pihak berkuasa. Wamanipan nyerang tu sungka ngurang aktiviti sepak dengan tinan tutup cawi and prii rima.
1,200 mengindi titik peres dokesan di rantau selatan ASEAN ngajah imej satelit mesu ASEAN Specialized Meteorological Center ASMC nyanduna. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar JAS Azuri Azizah Saidon Pidaan masuk siniti 1,100 mahipuru titik panas dokesan hen Kalimantan sumahi de Sumatera dengan sementara de Malaysia. Masuk siniti de Malaysia pre-i dokesan nehen Sarawak masing-masing dua de Perak dengan Sabah. Nepedang keadaan gaya andu de bede berlaku de ihong kawasan rantau selatan ASEAN dengan asap sederhana dengan kepal matas baat dokesan nehen Kalimantan Barat dengan bergerak nek barat Sarawak. Segel bitambah nek titik peres dengan jerebu Sekretariat ASEAN aktif Taka Amaran 3 bagi rantau selatan ASEAN bikot kuasa 2% anugerah mahi. JAS itisep silung mantau kualiti udara titik peras cuaca dengan keadaan jerebu bagi sama-sama nyalan tindakan dengan agensi berkait. Sementara sen, JAS Sarawak silung undah rondaan dengan operasi cegah mapui secara terbuka tinggal kawasan Kiberut Natarun, Tanah Gambut, tempat Matan Uras, kawasan Kemenyang dengan ladang serta industri. Ini ratus, Dok Pitayen kait mapui secara terbuka dengan boleh report nek bomba delumur pri atau JAS delumur ini mahi kusong-kusong, mahi-mahi dua icu, dua icu. Komuniti Marin di Sarawak sungka had penyalan nek laut dengan sungai ngina keadaan kualiti udara de kai pagu de masa itisna. Timbalan Menteri Pengangkut Laut dengan Sungai Dato Henry Herijine Pidaan keadaan jerebu de kepa boleh ngeban risiko nek inya de ngeban bot. Setega CN nek nyungka supaya aktiviti de laut dengan sungai kinoon sementara sampai keadaan gaya andu mepagu mung de biasa. Dato Henry Pidanti wang doksiken media nehen Kuching.

silungaga. Anyap anaknya sepatutnya caci mangsa pijera. Pikirati peraan pada Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan nama damai komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah bikait kes pijera ngeban pingebes ni orang anaknya de sibu. De pinarangti nengucap taziah nek mamak mangsa. Nenyungka inya ratus ngumit bahat tanda pijera atau kai peduli nek anak inya sama ada daramin atau abih komuniti penyelamat serta pelindung nek anak inya tanggungjawab bisama. Nenyungka semua pihak mugon kerjasama nek pihak polis ngunah kerjanya set. Inya ratus pitayun kai mapah maklumat gambar atau spekulasi de bayusa bagi hormat nek mamak mangsa supaya kerjanya set lancar tunah. Ulah de pagu petengah tanggungjawab tiap kaum de pimudip Melanganu. Timbalan Menteri Pembangunan Aman Damai Komuniti Dato' Muhammad Razi Sitam Pidaan jati diri beken minat bikait agama pak patut pisuhon masuk ulah tari bedingan mamba dengan ulah nek ihong banca kaum. Na depan ahli Dewan Undang Negeri Saribas Pidanti Wang Bi ucap de Majlis Penangguhan Seminar Pemantapan Jati Diri Muslim nehen debak. Na menang ilmu de ceen masuk seminar patut dog nama tinang kedah individu de lebih paguh serta kungang caji contoh nek banca banca kaum. Ia ratu sungkan negap tari bedingan serta ngamal nilai-nilai murni de abih pimudip. Seminar ini andu ti nupan beda icu puru orang peserta. Ni orang dari kebus rimpas moto de tabana ngelantak kalbet de bengijaran de kilometer 4 ini taru lebur raya Penbonio jaga berpagi jena. Ketua Polis Teras Saratok DSP Matthew Manggi Pidaan mangsa Freddy Isa 42 sewa percaya penyalan mari rimpas ngejung majlis kawin nehen awik Saratok. Hal ti berlaku pukul icu 20 minit berpagi. Mangsa risetero de bagian baak dengan sah kebes de hospital Saratok. DSP Meti Pidaan siasat jaga percaya mangsa kai dapat ngawal munto. Kes nyasa derungan Seksyen 40 ni kurungan ni Akta Pengangkut Jaran 1200 Mahi Perucu. Tidak mengenaga tipu Nabi Naca lagi. Kerjasama Persatuan Sarawak Bergerak Transformasi Ekonomi mengundang Pusat Seni Persembahan Sibu Ira Tebek Balik Nyukung Industri Kreatif. JPBN Mantau Kedaan Jerebu Bertindak Ngajar Arahan Natma Sekira IPU Lebih 400. Ketiaga dalam meneti de senusun beda Monica Gary masuk Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Salam Sejahtera.

106.5 MHz di Kuching. Tanyu mari aji, mari kerja, nirayah pikir, sama dengan Abi. Di segmen Ngancang Putih, YFM Bidaya, gerak bisa.

dayung bidaya. Jadi kesabahan nang jamadi tiga gigi kedangan adi alun penek. Seram petenaga sopergan puan kagi kedangan adi alun man ke di ngaramati puan gari tika hati. Sama man sekarang ke kasut perengan. Terima kasih amai setia Pramun bersama KA DYFM. Ria Pramun dengan aku Marcel term segmen ngancang peta. Jadi yang Pramun dengan adik tika hati alat man. Puan ke adi alat bertenek ke atap Pramun dengan ragu. So Eliza Suzina ragu adi dan jobong ya.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba. Saman ngera adibian anak bepaut nga ngaseng do betayan medang murang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit seba IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedang ada tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betih pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA DRTM.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onka har seu yang jaga atas ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tedurko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati so KE di RTM.

Tuan pada Chris McKenzie dengan ragu i adidat na Vena Lia. Ya jadi ya tangan sama ngarum dia. Yang berdingan tak di mup sama ngata su sengumi anu teca. So live Facebook WFM dia tangan sama ngarum di Peter Killan, Derek Asen, Ronald Dennis. Kamenak ke ngin sama ngarum ke di Rachel American yang salam damai. Nga musra-sra rusuk siburan yang so perang-perangan seninang. Tanggit nisrawak ngarem ke di midi lungi ya. Kami lega nga pesan ayin nang abak ginong-ginong dak sepakkan anyap urusan seninang. Jadi tanggit nisrawak ngarem ke di Angelia N. Sidor, Nurul Atika, Abeng Sani. Kami lega Christopher Muni di gigip sama ngata di ngarem mati. Kenzuan dengan sama ngarum ke di James Dewing, Dorin Gubes at yang Pako inga Anit di Egip sama ngata di ngarum mati dalam segmen ngancang petir.

Ish, nasib seput break. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyaga teban moto paus tenah di lorong turak kata u wankah lead hogging. Kamanyaga teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTN.

bersama dengan Anthony Chi dengan lagu Radita Cinta. Sama cinta kamu naik meh dekat dengan pokor mais ngarum titik atau agi program arat pemudip adi dokruah beda penerbit i ena Lenny Jemon Pak Sbeyun atau pramu dingin di tengah ragu tina so Sandra ragu adi de nasib berubah.

0: Ang iba jalo gemilang di borike.
1: Alu, aku tengah pikir dia daki kuih katong.
0: Sinok borile, bukan kuih ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan doni. Pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo lepak aku. Saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Mak gih komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Nginudu berada di menuh tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, muat semangat patriotik.

0: Ya, jadi jam tak di studio Madit mau pokok ramai sekarang kita sama dengan program Aran Pimudip.
1: Aran Pimudip doaku pada Agustin Jepi. Anu minggu biasa da 22 dan sawa E. Lagu pemuka duh penutup obomit so gereja St. Matthew Kampung Siburuh Bau.

0: Jata semayang. Topa do otak suo kiasa buat rata ingan. Suo koyuh de paguh. Puruh dang otin layat ingan, da rindu ingan duh nimul pimaguh dang otin kais. Brosi otin kais duh nguat nega ngan ping rindu ingan. Iti de niat kais ngan Jesus Kristus anak tomo ingan, Tuhan de pinubus kais, yeh bibakuang du ingan, dang spokat de Roh Kudus idip adu-adu. Amen.
1: Bibasa so gah de pagu, nuna in de nang Matthew. Jesus mo terus terang, tanon tuduk bara anak murita, nang odepe mesti odi ke Jerusalem. Oba sangsara de tuk-tuk bat, dan tongan ayonya api mas, ngan guru adat, ngan kepara padri, dayak judi, cunya a ya ngabos yo. Paket dang onu tetaruh yo ya mokat idipau. Jupiter menarik Jesus du odepa, dang niak Jesus. Tuhan, doi topa ya dak koyuh dawatino oboh ingan. Topa masih da ingan. In Peter, Jesus makos de Peter. Bukan setan, mak kenapa aku? Pikirmu itu di nok sok topak. Pikirmu nok sok misya. In Jesus, nang Peter. Maka eno Jesus mau ina tuduk bara onang murid. Asa ingan, ya jadin onang muridku ingan mesti nuah odep ingan. Gorong sarip ingan junya nuna aku. Nya ada nyayang idipa. Idipa ya dibuang. Paka nya ada nuah idipa saan aku. Ya ya soon idip ta adu-adu. Oni utungnya soon suak koyuh dadunya. Pak idipnya dibuang. Ogi ke koyuh da robis bitokot so idipnya. Natongnya sina ku demuti na. Sebab apa? Onak misya, ya pari, dang mulia sama, bibayar duh kaban malaikat. Ya taka ino, ya ngupah atau ngukum nyaa, nuna wat koyu, demun nainya. Itis garpagu, deso Tuhan.
0: Madis pingoma sikia sudi dang Kristus. Pingidip te dang tanah etis memang idah di asanang. Soal te agi tanggung jawab te, soal te agi salib de garing te. Nudu ote nya Kristian, Jesus agi tanan, nudu ote nang ina. Simun mun ingan de suka nuna aku, mesti nuah adepa garing salib doh nuna aku. Sebab Simon mun nyaa de nyayang aseng tetap dibuang. Pa'a Simon mun nyaa de saat aseng kerana nuna aku tetap lia idip seramat. Ani utung nyaa de dapat kaya raja. Pa'a dia dapat ngeramat aseng adep. Tetap dari utung rugi sejak de dapat dah. Ata sebagainya Kristian dapat goreng sarip te ngan otin de rami du sonang. Sebab ata nateng janji Tuan Jesus de pinubus te. Ata bisaya de ye, bayar bisaya de pingajal ye. Sarip te goreng te memang seraru agi. Dari te panai buu tegan na. Agi ni kan cerita etis. Agi ni orang nyoma inu nang depa lia buu tagan si Bamia. Ia mengerupat kepiin do suba lia buu. Kati kanih tagan si Bamia. Paah masih geh agi si Bamia adepa nuna ia. Si Bamia dia panai mayap. Nengak ia naik duwati inu. Agi ni kan orang nyoma de pital tanen nudu yeh inu. pada ayah adi mujog da sibamia tangan koyuh da baas. Sibamia tangan koyuh inu kinaba ju sibamia adepoh madai dapat oboh kirin tiap. Watinuga madis pengoma atau dapat bisukan dang sibamia Tuhan Jesus. Boyo boga sibamia te deraan nuna ate. Sibamia de di tateng totu. Kada maras masal ngiripang atau ngiripuang buat rota de dunia etis dua boga ada sibamia de boken. Asa tebisukan dang sibamia salib Jesus na yeria nutu ate dua ate dapat sama ponu doya dan suat-suat tanggungjawab te denai te. Sibamia Jesus ialah pingrinu do damai sanang mun dengan adang dunia. Asa terdapat garung sarip te nuna sutua Jesus atau lia rasa rami sanang do munus dan pingidip te walaupun idip dan tanah etis batang susah payah setegal boga ping subah dunia. Asa tu ada ayah kayak dua nyiru orang te de dunia etis atau ria dapat penuh tangan dua siramat. Amin. Ja te semayang. Topa de doras masih sampai wat ayuh pimaguh de masidia ingan senya de doras linu de ingan. Harap nang ingan lia brokat lah. Juarap nang ngan brokat dengan ingan tudu kais dan kerja pengunai kais dapat gorak kais dan pingidip kais. Ju junjung ke kais sa kais tetap hormat ingan dan poreng madis ayu kais. Iti piniat kais ngan Tuhan Jesus Kristus de pinubus kais. Yeh didip adu-adu. Amen. Sama kais, dagi dang soga, aden ingan kudus, sak peritah ingan neg, sak suak deran ingan jadi de tanah niwat tu dang soga. Ngin de kais on witis, pinguman de biguna kais daang ya. Apun gesarah kais, kadak kais apun suak nyaa de nai sarah nuduk kais. Mak dak kais abuah subamuat, pa'ah propas kais suak-suak jahat. Amen. Tabi Mariam puno adak nimit topa agi dua ingan abu berokat ingan dan luk suak-suak dayung abu berokat geh anak dan tuan ingan Jesus. O Mariam kudus sinuk topa semayang sen kais lebih dosa demuti adin duh takal kais Maria Kobus. Amen. Muria kesama kanak ke roh kudus kada ada simun mun dadin dari aneg nagen nagen dari nyuang amen. Sa topa dayu mana kiasa brokat suo ada pingan dagi ngrajit program metis dan aden sama doa nak doruf al kudus. Amen.

0: Mari Kerja
1: Nyerayah Pikir
2: Samah Dengan Abi
0: The Segmen Ngancang Puta
1: YFM Bidaya
2: Gerak Pisah.
3: Ya, jadi pada ini bersama aku dalam segmen Ngancang Peta di Ngarup Anu Minggu Terperu Anubran Ogos Wa 2026. Jadi dengan ke di tika atian kena motongan di arat Isai dengan kris arat ni ya kedeka di kawasan ngan di tika ati kedeka jerebu skup nang tebar i. Jadi kedeki-kedak ngan deh pala kiri sipang arat puan ka moto di jawit dengan jadi kena kita de kena moto ngan di arat. Okey, jadi ada tinggal ke penerang di agi ke do peruah di perg opis ngan tempat kerja pita perintah sama swasta berguna Dr. Up kamai takah IPU rebis so 500 tiki ati lagi ina penerang adi Dr. Abda pengurusi JPBN Sarawak an ina Dato' Amara Douglas Uga Emas adi nyebut nang kerja terpana sungguh mana deh i tebat ka puan ka deh i dok merata tunduh perkhidmatan adi guna perkhidmatan penting sengkirek nang pak i ngakajin ke pengisytiharan darurat bencana beda CPBN. Jadi menurut saya tak tinggal ke semuki ke takah IPU pagi di kawasan Kuching puan ke Semarahan ke menurut ke Serian amai ati agi ina penerang adi dok peruah beda JPBN puan ke pengurusi JPBN ane ina Dato' Amar Douglas ke Emas adi nang pereg opis saman kerja tempat kerja pita perita nga swasta berguna Dr. Up kembali takah IPU lebih so 500 ya. Jadi mereka sama-sama ke tak tinggal sepagi semukikah takah IPU agi ke air mon puan ke air pertambah dingin ke di ngaramati pak sungguh mana atak bersengan ada di pihak puan ke di ngerah puan ke di individu adi kenu penura yang itu baitkah ngai re teup puankah re ikuka peju kuka perg opis puankah pita peritah puankah swasta ya. Jadi atas sama-sama ge tinggal sama-sama temit puat mepau tinggal takah IPU di kawasan ta ati lebih di Kuching aku sabah nang kak menek geserian begin suana Semarahan mai aku gi kebasa nang taruh kawasan nanti takah IPU i adi rebis so taruh ratus. Jadi ia tak sama-sama kajen pemungan puan ka penetap adi redok netap beda pihak adi bertanggungjawab ia na netu puan ka netap baiti rek kuka puan ka rek teup pita peritah saman swasta ya. Sejak meta pejuu dingin nga ragu pramenta ati ina so tibaran Peter Pan ragu adidan semua tentang kita.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, SOAR PN.

Ya, ragu ni Dr. Membeda Lindsay Yesi Soba Singumi. Ya, jadi tengah seramang harum di Clifton Cliff dan seramang harum dengan seramang petugas DJ. Salam Malaysia Madani, salam mesra di para peminat YFM dia. Semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Dan dengar ragu seraru gaon. Okey, jadi sepayona tak perlu dengar ragu. So, The Amidos, Jebong Durham Blues.

Okey, jadi mana emek tak mana gegar mana bernah segmen dengan Cang Betul Tak di Ngara Mati Mitik Isai lepas ti dengan Cik Pramu ni bersama dengan pengarut media bukan dalam segmen media discussion dan ini segmen Ngara Pemut sekak pukor peris ngarep neka pukor semua dua terpengarep kakungnya berterima kasih kekak so perengan di Cik Pramu ni aku sekak pukor 6 singumian utejah neka mati nanti Isai atau berapa dengit di Ando Beken. Selamat ngarep. Bye-bye.

Anu tinggal sewas mengperi 50 ramiku ka Stadium Merdeka Dok Mansang pada yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Pengubah Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium adikemas Dok Naingga 26 Ogos sewas mengperi 50 ana Dok Rika bada SEJUKES so anja opis kejuruteraan puun opis opis kerja raya persekutuan. Kerja nak batu asas Stadium Merdeka Medok Mansang pada yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman ngas merima anubaran Februari suas mengperi 50 kerja-kerja naik stadium adi perga 2.6 juta dolar ati dok teras kat temi tipu tui nemburan ada kak beda penyita andu kemerdekaan dok ngatur nga taruh perundi anubaran Ogos suas mengperi 50 upacara ati dok nyerami dingi nga penyikiran padang beda 1000 naan anak sekura nga dok nguru pancaragam beda askar Melayu diraja. Anu tidak sejarah dok sensor section dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: dengan Adin bersama Dokoi dan segmen ngarang tahun.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hendak kai.
2: Sabukur peringatom, next mendua terungatom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM, Bilia.

Jadi saya mencari mati nak lagu pemuka kita dengar ti bersama dengan Tony Peace Band Napa-Napa. Jadi selamat bingara, selamat bidepul lagi bersama dengan aku dengar ti si mesin dengar anu minggu tapuruk anu bromahi 2020 bersama dengan aku di jadi the segment ngarem pawan masu pukul PI bengare sampai top kosong 2 trup ngare ti mati. Jadi dengar anu minggu ti ada pukul semuang bingar mati kita orang keping agak bingar dengan sendak bedaya bukar sadong. Dengan ada pukul semuang suku bingar kita ira bihibur dah abih program all this minggu ati kita ira bihibur dengan keping lagu-lagu all this bersama dengan penerbitna si Emin Chena Francis Ferrucu ataupun DJF. Jadi balik kita mulai ke pinggir YFMBD ya di mana frekuensi 96.2 MHz Kuching ataupun di mana frekuensi 92.2 MHz Serian. Ataupun boleh lagi ke pinggir di mana aplikasi RTM Click the Abi Handphone balik kita. Jadi harap semua na sehat dengan ceria selalu. Sama-sama kita nyaga penyihat adup kita. Uang timpoh jerebu de masa itina. Min Sarawak ada taruh kawasan dengan rekod bacaan indeks pengakas angin IPU de kategori berbahaya si Emunciana de Serian semarahan dengan Kuching. Ya, bagi kita kembat nyehep umuan dah secukupnya dengan minan pinutu unduk dah sesuai wang kita luah nek sepa. Jadi sama-sama kita nyaga dah kita lebih-lebih lagi bila kita ada nak icik ataupun ada nyambatu ya. Ini pun kita bersilam lagi dengan lagu penghibur kita masuk Imelton Joneng Ruru Atinku.

0: ba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga do cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked betuh pide puankah susah ngasen. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Jadi saya mesti dimatikan lagu penghibur kita Masu Natasha Jagu Bunga Andurami dan mengembang kita 47 minit rimpas pukul pre-i bingara. Jadi sebaik kita keping agak ada pukul semua bingar mati, aku rasa kunci dengan bala kita indeks pingakas angin ataupun indeks pencemaran udara IPU Sarawak taruh kawasan mengirikot kategori tahap de berbahaya si emuncian ada Serian 442, Semarahan taruh 100 taruh perima dengan Kuching taruh 100 mengju. Jadi saya mencermati nak taruh kawasan dah mengirikot indeks pengekas angin IPU dah tahap berbahaya. Dua lagi kawasan dah mengirikot kategori sangat kai sihat si MCN Sri Aman 200 Mahipumpa dengan Sarike 226. Mahi kawasan ngerekod kategori kai sihat si MCN Sibu, Mukah, Bintulu, Samalaju, Miri, Kapit, ILP Miri dengan Limbang. Jadi saya mesti ada mati nak bacaan indeks pingakas angin setakat jam pukul pre-i bingara de andutit.

Arab semua sentiasa nyaga adep kita wang timpoh-timpoh jerebu dan masa itina. Jadi sebayu kita angkeping agah de pukul semua bingare mati de menan sendak bidaya bukar sadong. Kita bihibu taya dengan lagu Masu Sudin J, Tuuh Asal Bigaya.

Pukul 9 bingara. Bersama dengan aku, Beatrice D. Agah Dengar Tee.

Komiti Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak minta penganjur acara, pihak swasta dengan Nyaratus perhati tahap jerebu serta kualiti angin sebayuh pisiluh menangguh atau matal aktiviti. Pengerusi Dato' Amar Douglas Ugah Embas Menang pimutus ngajah budi bicara penganjur pak risiko pinyihat Nyaratus lebih lagi aktiviti sepa. Sekira indeks pinakas angin IPU lebih 200, penganjur Dr. Pitayen perhati balik aktiviti fizikal dan sepak lebih lagi ngumit bahat risiko menganakinya dengan nombor tu. Dan minta penganjur ngatur acara ada tempat ditutup, nukar aktiviti atau nangguh sekira kualiti angin makin teruk. JBPN kerjasama dengan agensi negeri serta persekutuan pirati keadaan jerebu dengan ngundah langkah depatut ngajah garis atur ngurus bencana. Nyaratus minan pengangkut sungai di Sarawak, Dok Pitayen ngerancang pimpenu serta berjaga-jaga timpuh gaya andu legak dengan jerebu. Pengerusi Lembaga Sungai-Sungai Sarawak, LSS, Dr. Safi'i Ahmad Menang, timpu legak peras umum sungai makin surut, jerebu ngancak kait dapat tebuk Johor. Nak Pitayen kait laju ngaban bot atau kapal tinan pi Johor ada masu penyusah. Dr. Syafi'i Menang, LSS selalu perhati keadaan sungai serta atur masu opis wilayah dan seluruh Sarawak. Kedaan jerebu nehan tinggal sungi bahas di Sarawak, ngancak susah tebuk Johor, tibahaya bagi pengguna minan pengangkut sungi. Perintah Sarawak irang undang operasi pembenihan awan puun buram prii sekira kedaan jerebu makin teruk. Gapit Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dengan Uhong Terun, Datuk Len Talif Saleh Menang, pikarati masih dok pirati. Pembenihan awan dapat nulung ngurang kesan jerebu dengan bacaan indeks pinakas angin IPU serta nambah kahi umon dan kutong umon. Namanang report awal Jabatan Meteorologi Menang jerebu boleh nyilung nak buran semdua bergantung keadaan gaya andu dengan kahi ujan. Sarawak dibuka sedia nulung Indonesia ngajah kapasiti sekira perlu tinan ngilise penyusah jerebu. Sarawak pisilung langkah ngancak negeri hijau ira 40 juta tengen kayu nak sawak 2,000 taruh puru. Opis Tuaan Sarawak JHS kerjasama dengan Indi Institusi Perbankan abih program puruh 1,200 tengen kayu tempatan da Tuaan Simpan Sabal. Banca dengan kayu ira puruh engkabang, luis dengan kapur ada nilai ekologi. Langkah tinyukung kempen penghijauan Malaysia 2.0 bagi timpuh sawak 2026 nek 2000 taruh puruh. Sarawak sebayuh ti mempuruh taruh puruh 5 juta dengan kayu tagi sawak 2026 nek sawak 2025.

0: FM di 06.2 MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen dengaran pun
3: pukul perin atau pukul semudah teruk ngarum.
0: Kita ada habis segmen ngarum pun.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Session berisi.

0: fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onka har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM.
1: Jadi saya mencermati nak kita menghibur, berhibur dengan lagu Masuk Embu Joy Bida Putaan Domingo. Jadi dah pukul semahang suku bingarati kita irang berhibur dah habis program All This Minggu Ati. Kita irang keping lagu-lagu All This bersama dengan penabih nasi yang mencerna Francis Ferrucu ataupun DJF. Jadi terus bersama dengan kami 2FM Bidaya Gerak Bersama.

selamat ngarep ka Soprek atau berapa dinge lemon di berak ngai berak ngarep anu minggu di drum altis minggu watita ngata maja adep ta ditikati drum ta sama-sama pramen adep ta nga ragu-ragu altis. Ani kagak Soprek di ngaremati, aku harap Soprek agi di drum buat senang, kak menagih agi di drum rami pawon, beremta sama-sama guru paya di etikati. Jadi di drum all this mingwati tak ngaremati, atare sama-sama keringah ragu adi dok tebana pada tebaran nimun The Cascade, Gary Fouquet and the Union Band, ragu so Elvis Presley, saman Jim Reeves. Pak sungguh mana atau percuma dawe nga ragu so Ray Conniff nga ragu adidan I Walk the Line, If You Leave Me Now, Marianne, Summon of Lonesome Me.

ke Mas Pramen so Jim Reeves nga Ragus Kasen te Just Snowflake. Oke, jadi kita berjumpa dengan all this minggu hati tak ngaramati atas sama-sama kedingah ragu di tempat nebeda di artis adikku Sabah nang sukup-sukup temegah. Jadi artis hati ini Elvis Presley. Jadi ngana atas sama-sama kedingah ragu i adiden for the good times help me make it through the night. Someone let it be me.

kamas praman so Elvis Presley nga ragus kasun teja There Goes My Everything. Jadi gidam ni dengan artis sederet nyo naman nata di drum all this mingwati ta ngaramati ana ina Gary Puckett and the Union Band.

Ragu adidan woman woman kas bayuhana this girl is a woman now saman I'm losing you so Gary Puket and the Union Band. Jadi ngana ata mehendak ka penebena program ta yen all this mingwati ta yen mingwati aku harap sok program meh ramen nga pemain ragu adi mukodog nyusun adi mukodog main yen sok program di ngada mati. Banyak kemet atau ada berapa dinge di anduk kaca madi sama minggu bau ngata sama-sama peraman aduk tak nga ragu so artis adi berkeninge. Jadi ragu sekasa di drum all this minggu wati tak gibabu so Gary Puket and the Union Band nga ragu adi den young girl. Jadi negata dapat bau. Yo!

asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

Jadi siang sudah mati nih kita mau bihibu dah habis program all this minggu hati bersama dengan DJF dan ngaran minggu ti. Jadi terima kasih nampak kita ada sudi bisa mendengar nama di WFMD ya ada segmen ngarum pawan dan ngarutik semuanya ngarut tapuru anu bramahi 2026. Jadi de pagi semuanya tapundi anu bramahi kita Malaysia dan nyambut andu kebangsaan ke 60 prii ya. Jadi kita terus lagi berhubung dengan lagu penghibur kita Mas Sudino dari Pogan.

0: Oh, sini cari sapi dalam tolong ni din. Betul muncul segi mana?
1: Jos! Oh, Jos!
2: Asal sih kena mungkin aku dino ya? Depatut aku sadik aku jadang tolong ti. Depatut kamu tolong ti mungkin aku bukan gadon ku ya? Eh, anu jawab ti. Depatut ya naik oti anu ti.
1: Jos, aku leti kati puluh ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tolu. Mau ada dalam tolu nanti. Mungkan-mungkan-mungkannya.
1: Aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia benar-benar dati dah.
2: Aku tengah nukar tayar bisikal aku, bi. Dia patut mudah kilit nukar ti.
1: Tak bisikal lo ni. Aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya, aku gong buku tidur dah. Aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni dah mengajuk ke?
2: Dia mumpu aneh ya. Timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bidoyoh nanang. Pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Tadi mokok yang ditunggu mana ni di mokok semua.
2: Iti le dari aku gatung tia. Dia patut mudah pilu.
1: Ini nak ki, kau ingat ini apa?
2: Tibi mau ingat benirati jarul gemilang.
1: Bah atuh. Nah ni
2: naik. Ini hari bi.
1: Benirah no itu yang nak ditunggu.
2: Aku dek kita pas sekolah nak tia aku. Tahu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Sih, tapi buka. Aku ingat mau cukup sesuatu yang buat tu menyalir toko. Mana aku jawab tino?
2: Mau mas barang sina. Doi, aku dah betoko ni. Aku joko nyakut dati. Aku mukas dati saya ada rabu. Joko no je.
1: Atuh, ti bukan oni. Iti doh kain biasa. Iti jalur gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka benar lah, buka.
2: Muti. Ti emu moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti di bahasa aku tak buka.
2: Iyo le. Aku tis bonar. Binilah ti. Dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawa dropas.
1: Iya patut. Le aku ningga kalau bendera ti ti kini di mopu kini dipilih ya kini siak kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawa alu kemudian pakai ya. Dah mau kok isdaik muti lagi atau dihale mumit di tikuk ni ti ya. Tuang gue milih hati ya, so pasal dia.
2: Iya, Mai.
1: Pak gue,
2: kau mau jual, Mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dosa aku jual. Masih total, aku tuh gue kelihatan bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah, kau di kemun pasal pagi ada kali ke. Ganti itu di muti.
1: Tapi ingat ya, itu ya, masa mau pasang bendera, itu ya raka-raka diwajib menuna.
2: Ini no?
1: Jadi, bendera mau mbak dari yuk, mbak dah total, mbak dah kois, pari pak gue, mbak dah nuk tanah. Mau bendera no, mau gantung semua. Nak di papi melakitnya be. Tolih ini dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ini dia ada doh nih cak foto buat sebab kuah.
2: Aku kali uwi ya. Tak kerma kuah saya.
1: Uwi yo ge. Yo yo.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi terguna ge.
1: Pakai uwi nih tak toka apa yo. Mak dah yo foto dia buat sebab kuah. Buat ini doh. Pak paling dia mak dah terbalik nih.
2: Okey pernah terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu. Mau ingat dia warna biru lagi bitar kan no? Ya mesti ke sobu di ke umiah tiang mesti ya.
2: Iya.
1: Berarti ni.
2: Iya.
1: Nasib dia buk berarti dia mengalami dulu saya pakai laptop lagi ya.
2: Iya.
1: Ada terbalik ni.
2: Pakai mau mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik. Kau tahu jadi mesti nok dia nada-nadanya susah ke.
1: Iya. Terbagi masa mereka pasangnya tanah nak ku dia. Oh. Nampak nampak tu. Asal dah cukup. Tengok ayuh no. Mi tadi ayuh kan ni.
2: Selamat
1: untuk kebang.

Seramat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Jahat tak sama ngibar jalur gemilang, nga atin puno ngangan rubis idirmin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kala pontah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atun ni kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibah jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Jadi isi macam mana lagu penghibur kita masuk via Mela dengan Andrew Cree. Isi macam mana lagu nak bukan diri. Jadi di sini mengapa pertarungan minit berimpas pukul semuanya bingar. Kita ada kudu minit lagi bersama dengan aku ada segmen ngarampawan dengan retik. Jadi kita pisilun lagi dengan lagu penghibur kita masuk Eliza Suzina Jobang.

0: Itu lah tu dia aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodaran duak sodaran ku. Pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono. Don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinai mu kon gitu ya. Adi. Itu ya, mau tanah punya tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinai ni. Liu, nyamun ini di. Bemakung bak ku ting ngujit mu sinai di no. Adeh.
1: Eh, mau tu bukan ada pot kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang dah aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, mumpam mogo nih, kau enggak mau mau nunggu shoti ya, kau nakon, mau nali dia, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggon dia aku penuh tu ya, kaki aku guyu penuh loh, tonggon penuh aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau kita shoto eh, kalau di dengan aku ni ya. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ni kan? Nang atau pe idoh di Indoni yang tonggon panu, paling ngah push kati push kani New York kani bojang potnya. Idoh aku tahu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak dong aku pernah coba aku Kristen kau gigi pakai do keberani ni. Kamu mak ngah terbohos lagi ya? Iti tidak lihat aku ni. Coti aku sih nasi diku. Tidak aku nang memang mu tu mabuk. Nengah mu tua dan mu kau ada doh ni tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa mu butih mu bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak coba mu tole mabuk. Bahaya.

Jadi di jam ti aku DJ di Rangga Mas tugas aku dengar ti. Aku ingin mengucap sepenuh terima kasih nampaknya kita ada sudi bersama dengan nama di YFM BD di segmen Ngarim Power nama sebuah kopi I Bingar Ijena sampai top 2 terpengaruh ti mati. Jadi mati mati balik kita boleh terus bi budak bi automasi YFM BD di pos mada masuk pukul 2 terpengaruh sampai top pukul 6 berpagi. Jadi sen saja masukku selamat bingar. Bye bye semua.

0: boss ini cari cari dalam telur ni din. Betul mucos lagi mu na.
1: Yes. Oh yes.
2: Asal sih kan bukan aku dino yo. Dipatut aku sadi aku jadi dalam telur ti. Dipatut kamu telur ti bukan aku bukan negadon ku yo. Eh, ada jawab ti. Dipatut ini oti yo nuti.
1: Jos, aku leti kati puluk ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tolu. Mau ada dalam tolu nanti. Mungkan-mungkan-mungkannya.
1: Aku tuk baku dati ke muti mula. Dia benar-benar dati dah.
2: Aku tengah nukar tayar bisikal aku bih. Dia patut mu dia kiri nuk kuti.
1: Tak bisikal ni aku buku oleh nyepak-nyepak.
2: Aku buang buku tidur dah aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lah mengajuk ke.
2: Dia mu puan ni yo. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ radio YFM bidoyoh nanang. Pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Tadi moko yang boleh tunggu mana ni dek di moko semua.
2: Iti re dek aku gatung ti. Dek patut mulai pilu.
1: Ani naki, kau ingat ani apa?
2: Tibi mau ingat binirat ti jalur gemilang.
1: Bah atuh. Nani
2: unai. Ani hari ni.
1: Binirat itu yang nak ditunggu.
2: Aku dek kita pasuk lena ti aku. Tolu baku nyakut di koyu ti emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup si shot buat tu punya lihat toko mana aku jawetin no.
2: Mau mak sebarang sina doi kuda betoko ni aku joko nyakut dati ku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti idoh kain biasa iti jalur gemilang iti sebagai lambang mu lambang negara doi yang seorang naik kerja dua titi buka benda lati buka
2: muti ti mau moyap
1: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa mu ini bahasa aku dah buka
2: iyo le aku tis bonar binila ti dole aku dah moyap sebab mau milih ku limo sawak dilepas
1: iya patut leh ku ingat kalau bendera ti ti kini limo pu kini dipilih kini siak kini dibilu mau lebih kurang sama je kalau mau limo sawak aduk kamu pakai dah mau kok is da ik muti lagi aduh dihal mumit di tikuk ni ti ya tu aku milih ti ya so pasal ti ya
2: iya mai
1: pagu ah
2: kudu mau jual mai dia mau jual ni
1: ya dusa aku jual masih tonggak aku tu ke kelin bendera muti
2: ti pagi ku gati lah aku dikemun pasal pagi dia kali ke ngerti itu timote
1: tapi ingat ya itu masa mau pasang bendera itu raka-raka diwajib menuna
2: ini no
1: jadi bendera mau mbak dah liok mbak dah totak mbak dah kois paling pagu mbak dah nuk tanah mau di bendera no mau gatung seumu nak dipapi melakit ni bih tolih ni dah pakai itu ya maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot sebab puah
2: aku kali uwi ya ke kermokos ya
1: uwi ya ge aduh ya ya
2: ini nang kiliang dah doi tolih uwi tetap guna ge
1: pakai uwi ni tak toka apa ya mak dah ya potot dia mas buat sebab puah buat ini dah pak paling ni mak dah terbalik dah
2: Woki pun dah terbalik mai dia patut
1: buat itu mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh? Ya mesti ke semu di ke umiah tiang mesti ya
2: iya
1: berarti ni
2: iya
1: nasib dia buk berarti dia mengang nulis pakai datang lagi ya
2: iya
1: ada terbalik nah.
2: Pakai mu mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tolu jadi mesti nuk dia nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asal mereka pasangnya tanah aku dia oh nombong apa asal dah cukup tengok ayuh no. Tadi ayuh kan ya
2: Selamat Tahun Kebangsaan.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Sodaran duak sodaran ku pakai no limutit ya. Nyanang on, ya on ketemu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, mau tau aja no.
0: Gorot baku ngujit musina ne. Liu, ya mau di bemakung baku ti ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang lihat pot gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati deh, nggak mau, nggak aku gong steering gitu ya.
1: Agong saja, muman mogo ne, kuning nggak mau, mau nunggu syuti ya, kau nekot, mau nali, liat, mau paritnya.
0: Eh, tonggong di ku mau nunggu deh, kaki ku guyu-guyu penuh doi, tonggong. Bunuku, nogo gak mau tahu ti.
1: Bukan ni, aku soto eh, bukan lagi soto eh. Kalau di dengan ku ni ni ni eh, soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ti kan? Nang dope idoh di Indoni nang tonggon panu, paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ku sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik terbang, aku kelihatan kau gigi pakai dok berani na. Kamu mama, nah tak boos lagi ya. Iti di doli aku na. Coti aku sih nasa diiku. Itu aku nang memang mau temabuk. Nengak mau tua tanamu kau nada doh. Ini tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemabuk. Bahaya.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen subang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen subang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul subang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.

0: nyi baca lo gemilang di borike.
1: Aduh, aku tengah pikir tadi kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni. Parik loja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, Mutih. Man bogor lepak aku. Saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mih nak boleh ku pasak nah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perungta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedang arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab bongko game yang mau sebab no kadang-kadang ngida ana fot yang meninggal handphone no tiap ningat main game ni. Yang panai tiwas panai si eno ni. Atih pengobat guru-guru dari pon handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat pon handphone di sekolah. Pakai buat di poli guru dari pon kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lah pon kontrol. Waktu dia pon kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain handphone nyaman Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon mo da.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku, no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap undup gai. Tiap undup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku lah, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Min balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak munan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Doi guna. Sekiranya ada pakai eh. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan suara. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Boleh aku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon boleh tiap aku sebarang mit pensilnya. Ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangnya lagi. Belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: masak dia pilih inyua tolu setengah orang tiak inyua obuak dari patu tato dia berturak motor tinuk pedawan dedek muno kakak tek boras mengkilo tom idogem tungang
1: ino nangnya ajima tenaga boh repim ek nang jima tenaga do aku ti do liat kakak dia berturak untuk kata ni boh lima toka ti oma bat lagi no dah pokok cukupnya monap meh
0: ku cek dia cukup ke dok ke kota budi pri pro limo ku aduh mau obuak tia takut ku nyam IC mode yo
1: ah kejap leh kejap deh dah ki sebek duit ke teh titih oke
0: okay. Wah tobal mana bek duit mu no de patut suara IC je suara bi ki piang de bire-bire no muak ge ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku sije. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

0: tadi ya ponmu nih ya ponmu mu tidur sehat sebenarnya ponmu
1: tiak tadi kebuli dukun kanya dari tubuh ku puat teh
0: nyanya
1: tiak ni sedoh je pernah pagu ponmu boleh aku tolong ku dekati ponmu
0: inoh leh buat nih inoh leh isok isok dukun isok isok dukun
1: mungkin kebuan yang muti tiak dia cek kau tas barang tiak
0: dosa
1: kau nonam nenu
0: map saya dukun map saya aku tu atau macam nak dati atau guru dati aja dia penuh tu di mid nomor pada terus tadi ni dia tempat bilik ni
2: meret
0: nah mulut kadiban tempat tu tiban tu punya buka din
2: asyik di depan dalam tis benar na
0: nas iya ti mondam cek iya ti
2: oh Josh kira nanti boh
0: iya leti
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gelu. Aba, trouble. Ya, betrouble.
0: Gelu.
2: Kenyam dah mu tanya.
0: Nah. Kasih kepala mu siapa nas dia nimbang ke dia.
1: Jas. Turung jas, turung. Tolong.
0: Dah tolong nih gelu nya nak. Gelu kursi deh.
2: Mana nya mana rasa rasa ngoh mu tiba.
0: Iyo, pada nimbak lo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mas barang menimbak sinya sebarang je.
0: Iya. Enas sebenarnya iyo ti, kau ingat siapa pagi jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput dengan membuyang, aku mahu tahu lagi kerit iyo ti. Kadang iyo ti kuasa le, so lagi so enok gay mau umur yang ti kuasa doya di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek terus ngecek kedep.
1: Hah? Tapi aku sih iya na.
2: Kau
1: kau ngecek kau mati semua
2: le, kau sih si
0: iya. Itu yang si Ian mak mudno itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti po.
1: Mau baki mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Ya lah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati yes.
0: Sekolah ya. Nurse cek otopnya nyepuan ini onapnya terus dengan ubat ti dudukun puah-puah aku ni jadi ti tapi dia paguh eh.
2: Selamat tiada beringku-beringku yang pakmu
1: ini nang lo
0: pakmu ke kaning ke terus beriti
1: oh bergorot lah
0: ah bergorot lah
1: kena ragu lah ah
0: dia berkurang dia
1: pak bergorot
0: ah ngecit je ngecit
2: so slow saja relax. Relax kan cakap tu relax.
1: Okey mai teh. Ada lagi ada lain tu mai.
2: Ni cakap adak mata ya, cakap adak mu.
0: Dominik lagi nas. Saya mau cek iyo ti. Tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Iyo ti jembatnya tu berbatu. Tanon iyo tu tapan iyo. Mat tu telefon nu iyo ti na.
2: Ada rasa ngocek lah muti. Ada rasa ngocek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau gatung. Patut meter mau tanggung dengan kamu nggak?
1: Okey mati.
2: Okey hal mati aku juga nuri. Ambut perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak. Ni menang siklip tiap kau dua kata tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul saat aku.
0: Yo ke yo. Asal mula mula ubatmu lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bat urik disepak mati ya.
1: Iya iya. Nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bokong tolek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor kita kot ya.
2: Iya iya boleh.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni negtaruh pro saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngapenumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah.

0: asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingi buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTM. Jerebu dapat teban enam kapurung tak. Rebis I berpaut dengan saluran ngaseng tak. Daya ratus, rebis I anak-anak marah nyamba. Sama ngera adi bian anak berpaut dengan ngaseng, dok betayan, medang ngurang aktiviti sepak. Rebis I kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong dengan datu purung tak bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web Opis Abang Terun. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan Mesra Ati, so KA di RTM.

Kataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Anurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah domnai, setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tepat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atak pasin pangkah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal radum guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu mekid, kamah bersindek ngera adi dog 6 GB. Temi terkah awal, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Ati, sok RTM. Nasib sepet break. Kebayar tak teban motor, manyah pau sinek motor dijuin tak. Beda asah motor tak ditakas ramat sok motor dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kebayar motor dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah motor tak 2-4 saat jok sok motor dijuin. Manyah pau sinek motor baga nimun bas pan kalori amai gig parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban motor pau setenah di lorong turak kata u wankah leg hogging. Kamanya ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Yang jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan Mesra Ati, so RTM.

0: Sina, ni lah aku dia Sina. Ni lah kata dia. Aku lihat Nitris dari bawah batu itu. Wow. Kat Nitris dia. Ni dua tahun.
1: Mak ni urah mu. Lakit dia. Dia mu drift terus morat kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sekosi, kirim kan barang dah pelik mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sibil, kuat eh. Pak Tulu kuyak mana?
1: Oh, ini mama.

0: cabang ke tamu tak di sumpah ya.
1: Eh, Maya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
2: Eh, bodoh. Mui tetek ni nang. Tak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah muda ni gege.
1: Duh. Aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Bodong. Nanti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
1: Sedua i.
0: Nah, ni tak suruh tempat ikin pun nak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
2: Puan mo sebab dah tipi nak kasih kening. Boga kian suruhan dan ingat tempat dah berusia dah sangen.
3: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nangguh merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas, in lah. Eh, aku benci.
0: Blub, ayam pernah bohon ya kan?
1: Eh, aku lagi kena bohon, Tija. Blub. Tija, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biur kaya. Mon super baik.
2: Adi nak tahu meningat, sungai Brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu di sungai. Sungai Brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungai tu.
3: Aku suka sungai di Brosi. Pata, sekian bogoknya orang datik. Aku yang nak yoga di dasan sungai tu pun dah dapat. Ya, pun nak kata kami je.
2: Nakit-nakit lah soal tu. Sungai Brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan depta.
4: Buat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: Dan menyepalasasi kamu tenang dengan dayung kampung. Atau tim mengenai de pasar. Kia-kia mau nak de kon tak mudik mengenai kampung. Ngelok kelas muna muka.
1: Apa ada kamu yang naik sepet menang aku ngan. Kayak kau ditik sama manduk su kampung.
0: Ayo, pak nubah madep. Karena mu masih mudamu. Tapi dari rak dengan kamu. Tubuk makuti, kayak mengamu. Coba tubuh burung mudamu, gaun tinan mudamu, makeupmu, lipstick, powder, wangi, semua dengan panca demurah. Sabun pun sabun panca murah tinan. Adep tim mengenai de pasar, pirihlah de nak standard cek, abaklah ngan low class.
1: Aduh, mau tinggan kai lagi merubin nak nyindir ku mong seet. Adep tim. Nak kerja nak apa-apa. Kerjanya agak kede saja. Baru kuduh lenak gaji dek. Sewa reminti mak kuduh tiap bulan. Adek ku pun beket nama semua mak berduit. Pandai-pandai lah dengan duit.
0: Memanglah. Seed nak adep sani enak. Wang masa adep lagi ngan ada kampung. Masa adep lagi sekolah. Tina adep mengen ada pasar. Menak makan gaji. Begaya cek lah. Sekurang-kurangnya pun tinan menak barang nak branded cekak pecinak ada ana
1: muti amo boleh lah sebab mu masuk mamak duit lagi pun boyfriend mu nak ada aku ti ani dedeh gaji ku pun baru kuduh saja
0: kailah ku menang dep ku duit asal dep ku tipi gaya doktor beinya bah pecinlah ada dari nak tiket dengan dep
1: macam-macam kamu ti kan dari rak terkait dengan dep biar terkait dengan asik dep bah kebun terkait dengan style dep mamu gaimu mari kerja puli ke mamu pulinya nak datu-datu

Asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Dog utkesok, ankah dog layak busing, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog utkesok, ankah dog layak busing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun, sekurang-kurang i 5 minit. Kok mena, begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem. Seraru nakit jaga ICTA. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agi dong nyikin derem ICTA. Dehnyah ngapa ngin ICTA kadaya sepa, amai ICTA raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Dehnyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra ati, so YFM Bidayu.

0: asih-asih kada mandi uras ngasap tarun mengti. Tiap-tiap lama tanu mada uras, tiap-tiap lama tanu mada uras, padu-padu nama si it mada mada uras. Woi, amu damu entek debak tuad mada amu ma. Puad mu adep mudip berajag. Asal lama tanu mada uras samu kai mempuan ngasap bo.
1: Anyap ku mada amu, mada uras aku. Mani mur daru-daru dengan aku. Bukan aku nangku macas samu, tinangku nuntus uras ti. Uras ti, uras ami, macas ti, macas aku. Salah kah?
0: Memang amu, mada uras damu menan macas samu. Uras damu pun uras ini. Pak asap mendadak ngamu dengan ami. Mana tahat?
1: Mungan ni kejaman asap panu ketika asap ti memang semua tempat dog berut ni kan amu panai amu nyana dengan ni ke zaman merut dari mikin ni kan kai tuna notis board kan ni kan nyana dekai minan pikir
0: mudah asap ti memang dekai bebatu kai bekaping kai bepikir pak amu sepatut nada bepikir paham mu madu oras da bengiramin tiap lama tanu madu oras
1: kulak kulak kulak kamu nyana mati kecuntuk ngukur mikirnya ya baru mempunyai nasi aku ti pantah ngukur kabar puanmu ya
0: anyap ku ngabat namu bedaruh mati nah aku mena nyiak amu made uras debangi ramin mau ngabat bedaruh amu ngana anyap inya bagen ngan kine dua ti bi tengge tengge bi daruh daruh heee nyap guna guna amu ngan salah amu aba cuma di uras dubek muti a betul lagi sena babeh ti paguh kan amu ira tunah merubah tudog muras muin rambut minan tanah jajin bujek kain nengasuh inya kain nengah

0: jagare pepresi sungi oto piin puun pingidip.
1: Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu pau peras bisa beda mebeg, neman ubah, kewe, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu pau peras dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ya kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Dremadan tepa sama, tepa anak, ngatepa roa kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar ata atas sama nang, sama ami di syurga kudus aden mai, mandeg perintah mai, jadi raan mai drem uong nimun drem syurga, ngen dikie den wati pengumahan ami, ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikie, deh nyanak edem penyesuba, pak ruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg, ingin terima kasih di keam sebab di puun anduati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai ami nuna atur adi keam raan ke nai ngak bisa ngin seramat di drum kerja pengenai ami ke mana ke isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai ami nanyam penyeraan mai. Ingin terima kasih di keam sebab di setianti keam bagi nguan jaga ke di drum tadi masam kerja pengenai adi ke nai di drum pemudi pemi. Rebis idin wati kami te keam pada puju u gerindung jaga ke adire mun nyerja bait i adire nai tadi masam kerja di barang kayun i. Isa i ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menegah nambah penyepuan akar di dalam keinai kerja pengenai ami di birang anu isa i kerja pengenai ami bisa dok nai ngade de kena nanyam penyeraan mai. Kami tegah keam isa i keam ngen di ke atin adi sabar di dalam keinai tadi masam kerja pengenai ami isa i ke bisa dapat pemutung adi kena lian adep ami pak arbis i ngami bisa nyebragah adun mai di kudus. Kesemayang ke osama. Isa i nimun ke amuhnya berkat kerja pengenai ami di mestian ti. Di ngak ke eh. Mbah dapat kenyam penyekena suka am. Madinati ke ke semayang metik ke am. Mada puju u nyebekat kerja pengenai ami. Adi kere nai di nuwati. Isa i bisa jadi kena yun ke eh di dalam pemudi pemik. So pregati osama kemite di drama dan anak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadigen perintah sama ngak kaam ngerwa kudus seraru ni tepak nek setuitu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kandi itong ngerwa kudus sian ni adu-adu re ngasuk pregta nek setuitu. Amin.

Pukul 6.30 Isanisan. Cerobu donan cakap pejuru jadi di Sarawak neg kudu-kudu anu adire. Premier Sarawak Sabah nang kerjasama di asah Persekutuan Sarawak ngan Sabah dapat pederas dingi transformasi wilayah. Ngara dipakai pengangkut sungai Dog Bitaya nampada nakit ngatur pemenuh ngara ka adu-adu berjaga-jaga bertunak ngak susah jerebu adi jadi madinati saman takapin sungai adi surut. Selamat isan-isan sama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah isan-isan Sok YFM Bidaya. Susah jerebu dan jaka pejuru jadi di Sarawak dalam kudu-kudu anu adire kami kerja pengenai tungan terun pejuru dognai. Penerang sok lembaga sumber asar nga abang tarun NREB Sarawak kinatnang susahana menegah bian sakut paut nga monsun barat daya aditu jenjaka pejuru jadi di Malaysia negburan September adire. Setekad tipuhana ratawati terima pemandang sebab sok barat daya adi bega teban jerebu. Nga ana daratu sedang mitik pada tembit rakah berjaga-jaga tipuh gaya anu peras adi sama nak bega piin ngurang aktiviti sepa ka pakai tutu undung nga bebak rebisi yang ngera adi biar risiko. Kerjasama diasah para pengurus Persekutuan Sabah ngan Sarawak dapat pederas dingin transformasi ekonomi wilayah ke ekonomi hijau, teknologi bergantung ngan lestari. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng kidatnang hati bertundak ngan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim adiraan pejuu negap dingin kerjasama hana yang ngatur penyekembang adi senimang di Sarawak ngan Sabah. Dalam pemenuh pengenang beramah ngan rami anu kebangsaan, ayah mitik rakyat benda pejuu jaga penyibemai saman atur nikaban depan kaum ngan penyabah. Ayanang bertundak ngak rakah Adi Dr. Mit ia jadi pusat ekonomi hijau Sarawak pejuu sin pengatun di takah antarabangsa Adi Saman Bank Penyikamang Asia ADB. Setelah Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kidatnang adep i rek ngobak tebaran di ka Manila minggu bauh ia nak negap dengan kerjasama ngak ADB dipawut ngak ekonomi hijau saman infrastruktur Tanjung Ambang. Penetap penambah kota Inyo derem Budi Madani berteban utung ke pengguna rebisi ngera adiso penyedap penisit nga sedang-sedang adi berguna naik pemenuh jo yang di ke tempat kerja ngera. Ahli ekonomi di Unimas, Dr. Zulhazwan Husaini kidatnang pengatur parik kota subsidiana menegah kirenang tekanan fiskal peritah depah benak ke peritah gibabu dapat ngurus Beranjar Rais. Menyuruh tipuh Majlis Amanat Perdana Anu Kebangsaan di Putrajaya, Mijah, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Kagahnang sok subsidi Budi Madani rebis 96 jutaan reksin utung sok subsidi ron pre-pro rimah neg 300 liter niburan ka rebis setengah jutaan layak sin subsidi diesel neg 400 liter niburan. Betuna ngah tipuh rega saman jerebu adi jadi madinati ngera adi pakai pengangkut sungi di Sarawak dog bitayan bedak nakit ngatur pemenuh ngera ka adu-adu berjaga-jaga. Pengerusi Lembaga Sungi-Sungi Sarawak LSS Dr. Safi'i Ahmad Kiratnang setegar rega pin sungi meh dedek surut ka jerebu meh bedak takah peningak jung kabur. Ayanang susahana lebih sebenar di tipu sengarem kang ana daerah tu sedang bertayan bedak deh ngatur pemenuh ngara di tipu sengarem. Aina mahnang betunak ngak susah jerebu adi jadi marina tiga LSS so opis wilayah i dini abang reis adu-adu naik pemerhati sama neraka kuat kuasa di kedak sungai bas di Sarawak.
pecuk kudingnya nga agah. 100,000 naan piminyang di Malaysia adibi umur diasah semengmai negara perusahaan Doni Jaka Reksua dalam program AI untuk rakyat adi medok peguru So Meja. Penerang So Office Menteri Digital kita atnang ngera adi suwa desindah pas 6 modul belajar adi saman AI generatif atur seramat AI, agentic AI untuk semua saman cloud untuk rakyat semayuh ngera layak terima langganan dah berbayar tuai taruh buran yang beramasam perisian kecerdasan buatan AI. Ngera ada layak menegah rebin akses tunuh kedak pengekas AI ada ternyedia pada company saudara mengak separais ada nyedia pemudah teknologi. Program mana inah ia namah dengan creativity, productivity saman pemanai digital bara piminyang beramah ngak aspirasi negara AI adi inklusif ngasawa 2000 tarpro kak ngera adi bin minat dapat register adi pengerasa portal rakyat digital. Yang seerna penonton jadi rais hijau sama nebedak mujur dengan kempen penghijauan Malaysia 2.0 Sarawak neten yang puru nerimah puru juta dengan kayuh sebayuh sewa 2000 tarpro. Ati dognai so kerjasama nga Opis Tuan Sarawak JHS sama di institusi perbankan dalam program purun 1200 dengan kayuh di hutan simpan Sabal. Kedah so tengah kayuh ada dok purun ina engkabang, Louis ngakapur, ada bir nilai ekologi ada bergatung, ada dapat nambah dengan penyekaya biologi kawasan tuan. Penerang so JHS kena tenang program mana ina di so rakah ada dok temit yang jaga kawasan tuan, bukan so yang nengkap dengan kerjasama di esah peritah ngapi tak swasta dalam jaga biodiversity. Semayu hati Sarawak mbah mujur purun taruh puluh 5 juta tengah kayuh so sawa 2020 ni nek sawa 2025. Tipuh obstapis khas adidok ngatur di Kuching so 25 nek 27 anubran Ogos adidipas. Polis nakap 20 ni naan tunduh berang masam sarah bipawet nga dadah. Pengubah polis gadung Kuching ACP Alexan Naga Cabo kita atnang polis meserapas geh 6.5 juta gram metamfetamin saman taruh 0.4 ni taruh kilogram ganja berga 20,550 ringgit. Mejah ninaan dari Farm How Ways memperisawa dok dapat kebus di Sungai Kejatau sinek Jematan Kejatau di Seri Aman. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak terima penyebukan begaut Pasar Harane arong pukul mai 40 minit isan-isan ka anggota bomba so balai bomba ngap jeramat Seri Aman begaut di kemana. Dariana dog ngesah kebus bedak petugas so Opis Menteri Penyihat kata dang i medok sarah ka polis. Ngaku ngamas segah ku pari basa pun put ni. Jarabu Donya Jaka pujuk jadi di Sarawak neg kudu-kudu anu adire. Premier Sarawak Sabah nang kerjasama diasah Persekutuan Sarawak ngas Sabah dapat pederas dinge transformasi wilayah. Ngara adipakai pengangkut sungi dog bitayan bedan nakit ngatur pemenuh ngara ka adu-adu berjaga-jaga bertunak ngan susah jerebu adi jadi saman takapin sungi adi dede surut. Ngana kasat tidak egah di dalam pemenuh biatah yang isan-isan anuati adi menonjol sun muda Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat isan-isan, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati ke seramat sita andu kebangsaan, sebab adi nampropri.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

lagu Joget Glinas Oku Glinas Ingan lagu deso semuk Glinas mau menghibur to di pagi onu di tarpuni udah bulan Mei 2026 ya. Ya selamat pagi. Duduk bala pemuji radio YFM bila yudu bala geng-geng awak ingat bersama lagi pagi tidur DJ Lenny Jemon dan segmen Makat Grimohas. Saat pingpon ngan itu siaran sok YFM bila yu RTM Kuching pakai gerumang FM ni 0.2. Megasok Sri Kuching 2.0.2. Megasok Serian. Selain dapat ngojit di radio, ingat dapat geng ngojit saran itu di RTM Klik. Ingat klik di bagian radio, dua pilih Radio YFM Bidayo. Ingat dapat geng ngojit saran itu, sok Facebook YFM Bidayo. Karena ingat dapat berkongsi info, ingin salam, dan minta lagu, dan suka ingat roda aku main di radio, tak ya? Harap nang, bala ingat jadi pengujit setia Radio YFM Bidayu. Sama-sama to gerak bersama, sama-sama to nyukong stesen radio tempatan to dang bahasa Bidayu.

Ya, sebab kita mulai segmen untuk ningat jok susun program dan segmen makat kerima khas. Aku dah biasa nak pukul juk pagi, ogi abar pakai sina bukar sadong. Muka ini dah pukul juk setengah pagi, ogi abar pakai sina bau jagoi. Lepas nak lebih kurang dah pukul juk setengah pagi. Okey, ya, berkusi report gaya orang nuri mitso email Jabatan Meteorologi Malaysia. Pukul moi pagi. Okey, buka topik pagi. Pagi dia. Topik pagi Mijang Upi. Pasal onu iti tarpundi onu bulan moi. Biasa asa ingat mokat pagi dang tarpundi onu bulan moi. Oni perkara dina ingan. Ajak sama-sama to kerakal pasal topik iti. Pasal isu iti dan pukul moih pagi iti tiap ya.

Ya, terima kasih Ronald Dennis The More Ogib sama doku pagi ti. Yalang, selamat bertugas, selamat berpagi DJ dan semua geng-geng awah dan pekaping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu. Yalang. Ya, pagi ti. Pagi. Taruh pun di ada beramoy. Aku pun anang pegut balai dengan pun anang. On witi. Taruh pun di ada beramoy. Yoleh. Hari Kebangsaan Saan Negara Tok Malaysia.

So iti tok nyambut Hari Kebangsaan Kinuam Prii ya. Yo jatuh beribu lagi dua lagu seterusnya sebayu to ngocit abah pukul 7 pagi. Atau beribu dua lagu desa Via Mila. Bisa mado Andrew Cree. Bukan nuk duri. Diri. Bukan nuk diri. Lagu ti. Jat sama-sama to ngocit lagu ti.

sebengas napo napo naga. Jerebu jangka nyilung de Sarawak kudu-kudu anu de iramana. Premier percaya kerjasama Persekutuan Sarawak dengan Sabah percepat transformasi ekonomi wilayah. Nyeratus minan pingangkut sungi udah pitayun nyerancang pimpanu dengan berjaga-jaga timpuh jerebu dengan paras umok sungi surut. Selamat berpagi, bisa mengenaku Lina Jagem, agah ada berpagi ti, dengan ti agah ada puno. Jerebu da Sarawak masih berlaku anu bilanganu da iramane sekira aktiviti nyalak dengan tarun sahu matas baat bitama. Lembaga sumber asal dengan ohong tarun NREB Sarawak menang kira anti berkait fasa monsun barat daya dan negara jangka mangan buran prii. Timpu ti rantau diterima angin gemoy maso barat daya. Angin ngaban jerebu mata sebaat dengan kualiti angin kai berasi de Sarawak. NREB pitai nyeratus pai jaga-jaga timpu gaya anu pare dengan bade. Ahi nyiap umok kurang aktiviti lasak de sapa serta tinan pinutup undung timpu de sapa. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johariton Openg percaya semangat menang-menang ancah pinuuh Persekutuan Sarawak dengan Sabah dapat percepat transformasi ekonomi wilayah neg ekonomi hijau teknologi datu dengan lestari. Yang percaya komitmen Menteri Bahas Datuk Sri Anwar Ibrahim silung negap kerjasama supaya pimancang adil dengan seimbang de Sarawak serta Sabah. Senda Betayun Anu Kebangsaan Premier minta rakyat mudip damai dengan kekal di sini ahi baca kaum serta agama. Nemenang Sarawak narik aseng Badan Antarabangsa Kiberut Bank Pembangunan Asia ADB dan langkah transformasi negeri jaji hub ekonomi hijau. Nairang ulu bangkah Nek Manila minggu bau negap kerjasama dengan ADB berkait ekonomi hijau dengan infrastruktur Tanjung Embang. Emparing balik kota inyo subsidi minan budi madani ngaban penguntung nek pengguna dengan pitengah pengurusan bilanya labi pago. Ahli ekonomi University Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Dizul Hazwan Huzaini menang namah tingah kota subsidi pitengah tekanan fiskal perintah masih boleh nurus. Menang tambah kota inyo subsidi ngaban penyenang neg bangkah inya icek pincian dengan sederhana. Lebih lagi inya perlu penuh juho neg tampat keraja. Menteri Bahas Datuk Sri Anwar Ibrahim peregah lebih 96 juta pengguna ira dapat RON pre-prima subsidi nak taruh ratus liter ini buran masuk budi madani. Lebih setengah juta inya ngampuk motor minan diesel layak terima subsidi nak 400 liter ini buran. Peregah tunah anunya nun timpuh Datuk Sri Anwar berucap dan majlis amanat perdana anu kebangsaan 2026 da Putrajaya. Nyeratus minan pingangkut sungi da Sarawak kuna pitayun nyerancang pimpanu serta bijaga-jaga timpuh gaya anu lega dengan cerebu. Pengerusi Lembaga Sungi-Sungi Sarawak LSS Dr. Syafi'i Ahmad menang timpu lega paras umok sungi makin surut jerebu ngancak kedapan tubek Johor. Depetayan kai laju ngeban bot atau kapal tinan pi Johor adep masuk pinyusa. Dr. Syafi'i menang LSS laru perhati keadaan sungi serta atur masuk opis wilayah de seluruh Sarawak. Keadaan jerebu nhentingah sungi bahas de Sarawak ngancak susan tubek Johor. Tibahaya bagi pengguna minan pingangkut sungai.

Silong dengan Aga. 100,000 pemujang Malaysia bermula semua mai sewa anak taruh puluh sewa boleh sewa program AI untuk rakyat. Tagi anunya nun tunah secara berperingkat. Opis Merti Digital menang peserta perlu lulus 6 modul pengelajar dengan dapat langganan percuma taruburan bagi ahi macam perisian kecerdasan buatan AI. Models Enceh AI Generatif Keselamatan AI, Agentic AI dengan semua dengan cloud untuk rakyat. Peserta dan layak dapat akses tingah pekekas AI masuk penyedia teknologi lokal dengan antarabangsa. Tujuan program nulung pemujang pigatu kreativiti, produktiviti dengan kemahir digital sebab irat jaji negara AI inklusif Neksawa 2020. Pemujang deminat boleh register the portal Rakyat Digital. Sarawak pisilung langkah 60-50 juta dengan kayuh Neksawa 2000 taruh puruh. Opis Tuan Sarawak JHS kerjasama dengan ini institusi perbankan abih program 60,200 dengan kayuh tempatan Tuan Simpan Sabal. Banca dengan kayuh 60 engkabang Louis dengan kapur ada nilai ekologi. Langkah ti nyukong kempen penghijauan Malaysia 2.0 masuk sewa 2006 nek 2000 tarpuro. Sarawak sebeti mempuruh tak perimah juta dengan kayu masuk sewa 2020 nek sewa 2025. Polis nahan 2020 inya ngunah salah mikai tada. Balanah udah dakep tempuh obstapis khas dan kawasan Kuching masa du prima nek du pricu anu beramahi dan merimpas. Ketua Polis Dara Kuching SCP Alexan nang cabu menang 6.5 icuk gram dadah metametamin taruh 0.4 ini taruh kilogram ganja dengan 5.5 milimiliter cecair dadah bahaya rampas tempuh operasi. Dadah dok rampas seberaga 20,000 meratus rima per ringgit. Ini orang dari dapat kabus de Sungai Kejatau, sisek jimatan Kejatau, jalan Kejatau, Sri Aman berupagi nyanuna. Mangsa Farm Hawi bi umur semang perisawa. Pusat gerakan operasi bomba Sarawak terima pingabah hal kecemasan pukul mahi 4.00 minat berpagi. Pasukan masuk balai bomba dengan penyelamat Sri Aman nak tampat hal dengan narik mangsa nak tebing sungai minan pi kekas pilindung diri. Mangsa dok sang kebus pada petugas Opis Menteri Pinjat Malaysia. Tadang mangsa senerah nak pihak polis.

Ya lagu Napa Napa lagu de so Tony Peace Band ya mau menghibur to di pagi onto ni tarpun di bulan Mei 2026 arap nang ingan teribu rami ngocit lagu inotie ini tu palingan ada gitu ang ngocit radio pagi ti ngan bersama do DJ ini dan segmen makak limu has so pukul 9 pagi nok pukul prii pagi itu dia ini tu palingan de jura serapan pagi pagi ti aku juga selamat serapan aduh ingan manuak busu-busu ya sagi tenaga dipakai ingan naik pengenai kerja ingan di pagi onu ni pagi onu kebangsaan atau negara Malaysia kinuam pulu prii sawaiti. Ya pagi ti auto mokat auto ninga ang ondu makin bikabus ah makin agi jerbu indeks piko isobak di kawasan-kawasan di bagian-bagian di ogi jerebu doras nanti aku berkusi untuk ingatnya mak kamu nuak pin masak bego-bego pin kosong bego-bego ya disa jora arwah kisopak bori asara doi kedina ingat disopak bori lebih pagu ingan roodang boleh ya

Ini dah balik sini nak jurah. Nai pengenai keroja Bori pagi ti. Dan nyapu Bori. Dia memiak kain. Ataupun dia jurah nai serapan pagi ti. Sambil dengan nai pengenai keroja ingat no. Ingat buka radio ya. Ngojit info, ngojit salam. Aduh, ngojit lagu. Saingan rancak Grinas nai pengenai keroja ingat pagi ti.

Ya, terima kasih Gilbert Wilson. Nang selamat berpagi DJ, selamat bertugas, selamat anu merdeka. Duduk suak bala kita ina. Have a great day ina. Terima kasih genduduk Charlie Chung Tizen Lime yang nang selamat pagi. Duduk suak geng-geng awak. Inang DJ request lagu Jobong dua bijanji. Lagu tuju tuduk geng-geng awak. Dua suak pingojit radio ina. Persekin nang selamat makat krimi khas dengan selamat berpagi DJ dengan semua pikaping YFM berada berpagi anuti. Harap kita semua sihat dengan lagi nyap jewa andu ami de kawasan berpagi andu merdeka ina. Ya, selamat hari kebangsaan nudu susu atau ya. Pagi ti pagi onu kemisi. Aku pun nang bugo baringan demo semangat mokat pagi ti. Sebab yang ni ngak sudah langsung di TV ni. Sudah langsung hari kebangsaan ya. Yo jatuh beribu lagi tu lagu seterusnya lagu demo ngidi aku saningan sebagai tok ngocit abah pukul juk setengah pagi. Dia pakai dialek about jagoi atau beribu diok dua lagu desok tok nyo spoji lagu seraru kaun.

Semangat semuti pun-pun abar. Gaya kabus asuh di Sarawak keraneh ketubu nog kudu-kudu onu ado. Premier Bisaya kerjasama Persekutuan Sarawak Dua Sabah terperikas ngubah ekonomi wilayah. Hanya ada pakai pengaku sungi obos baya nakit ngatur pimonwe dos kuatih bijaga-jaga bitunak dua gaya kabus asuh dua piin sungi demakin surut. Selamat pagi bersama Doklin Jemon dan Abah Pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Gaya anu kabus asuh di Sarawak ngejaka kitubu kudu-kudu anu adok sikira kroja nyoh umoh toya di negara jiran makin bitama. Nunak binorang lembaga sumber asli Doa Buang Torun NRIB Sarawak. Hal dikeda iti oboh nyobab monsun barat daya dejurah oboh negara dongi jaka obwa dang bulan prii. Dang tipoina rantau iti terima sobak dedoi moko-moko sok nua barat daya letuman kabus asuh sok negara jiran dongin pasas dang kualiti sobak di Sarawak. Bitu nak doino NRIB sebaik ratus damit rakah bijaga-jaga bitu nak dua gaya onu bongoh adin. Nuak suku piin ngurang aktiviti di luar baya pakai tutu indung dua boba tekar odi kisopa amote saan kaban demi gatung risiko. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bisaya simangat sama-sama utung osah pingubak Persekutuan Sarawak Dua Sabah teparikas ngubah ekonomi wilayah jadi ekonomi hijau pakai teknologi bergantung dua lestari. Yonang iti bitunak dua komitmen Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kitubu nogap kerjasama saan pimasang daadir dua bitimang saan Sarawak Dua Sabah. Dang pingusap beramah dua onuk kebangsaan Premier Tong ngijak rakyat dak kitubu ima gaya idip aman, harmoni baya piara pibakuang dupan kaum dua agama. Yonang Sarawak kitubu obah perhati Badan Antarabangsa dekodak Bank Pimasang Asia ADB bituna dua sijaka ngubah negeri iti jadi hub ekonomi hijau. Yonang odopeh yak ngitua pingarun negeri ki Manila dang minggu bau saan nogap kerjasama dua ADB bikait ekonomi hijau dua infrastruktur Tanjung Embang. Ia Bisaya pinogap ekonomi dua rantaian nilai sumber negeri yak nama hasil penyedapod bayan nyukong pimasang dedoi poto-poto di Sarawak. Nota parik kuata inyuak doboh subsidi ngirusu Budi Madani ngin pasas paguh dedoi ratus dua pikiran gaya ngurus belanja negara derobih ngasi. Ahli Ekonomi University Malaysia Sarawak Unimas Dr. Zul Azwan Husaininang kibari kodak sok kuota subsidi pikiran pinusah fiskal peritah masih tapod ubah ngatur. Ia nang pinamah kuota inwa mongin pimunas oti duduk kaban di sok dua sedang-sedang pinjidapode amote saatnya ada dipaksa ponu jua ki topat kerja. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Magah Robi semongnuam juta pengguna yak kinyamron pilih 25 doboh subsidi dong teratus liter nikburan ngirusu Budi Madani. Robi setengah juta ni adakah ku motor diesel layak terima subsidi dong 400 liter nikburan. Pimagah oboh naik sumiai dan Datuk Sri Anwar dan Majlis Amanat Perdana ONU Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Nyada pakai pingakut sungi di Sarawak oboh sibaya nakit ngatur pimonwe baya arit bijaga-jaga bitunak dua gaya rogak dua kabus asuh adinti. Pengerusi Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS Dr. Safi Ahmad Nang rogak mo odak topat piin sungi
surut sementara kabus asu, mongin pasas, ludu, jua, pininga boton. Iyo nang itih ya robi susah, adok takar onungarom, duanya ada pakai sungi. Oba mitia dak doi ponu tipuh ino, sikira tapod. Iyo sebaya geratus dak ngurang laju bot atau kapal, saan ngurang risiko berangar. Dokter Safinang LSS, sikawat prati gaya sungi, donai kroja penguat kuasaan nyirusu opis wilayah di seluruh Sarawak. RM100,000 belia Malaysia berumus memuih nogtar puluk soak ngijakak suak program AI untuk rakyat di Tajuh Sumiai secara bitakah-takah. Dan pintorang opis Menteri Digital nang nyaadu suak mesti pas nuam modul belajar santah pun pakai bogok masam software kecerdasan buatan AI secara percuma taruh bulan. Kodak soai modul AI generatif pengelamat AI, agentic AI, san suaknya dua cloud rakyat. Pingokas AI abu sedia di waktu bahasa bau. Pingokas AI abu sedia dak penyedia teknologi tempatan dua antarabangsa. Program biniat san turun belia jadi robih kreatif, produktif. Dua ogi pimanai digital, beramah dua biniat masang negara AI The Inclusive dan Sowak 2000 Tarupuru. Belia dan Sowak tapa register di Portal Rakyat Digital. Sarawak itu buk sejaka odak negeri itu jadi robih biru, puruah 50 juta adok tongon koyuh dan Sowak 2000 Tarupuru. Sejaka itu abonai pakai kerjasama Opis Hutan Sarawak, JHS, bisamah ni institusi perbankan dan program puluh ni 1,200 tongon koyu spesies tempatan di Torun Ima Sabah. Kodak soeh spesies angkabang, luis, dua kapur, dogi tokod ekologi baya pibogo basa biologi kawasan Torun. Dan pinterang media JHS, program ino iyo rekodak sok sejaka duit potong-potong saan kibari kawasan Torun, ruas sonogap kerjasama osah prita, dua sektor swasta dan sejaka kibari biodiversity. Sejaka itu tong naikeh duma nuduk kempen penghijauan Malaysia 2.0 saan tipuh 2026 nog 2000 taruh buru. Sarawak dia itu mujur soan piniate puruah taruh 25 juta tongon koyu dan tipuh 2020 ni nok 2025 ni sowa robih suam. Polis motan 20 individu dan ops tapis khas di Kuching tajuh 25 nok 27 ono bulan moi dropas stigar pinyalah dada. Ketua Polis Watas Kuching SCP Alexan Naga Cabunang 2.5 juk gram dadah metafetamin taru 0.4 di taru kilogram ganja 255 mililiter piin dadah moboh rampas. Dan pinerang media nang porog-porog barang lebah rampas bitoko 20,000 moi ratus 50 ringgit. Nin andari obah tapod kobos dang sungai kejatau sinok gimatan orang kejatau Sriaman pagi Sumiai. Mangsa iyore farm how way umur semong prii soa. Pusat gerakan operasi bomba Sarawak terima pimogan bigaut buku moi 4 menit pagi. Kaban so balai bomba duah pengelamat Sriaman moodi ngumak hal ino. Nog di tepat hal anggota bomba mo tapod mangsa dang sungi, idio norikeh kitobing. Mangsa obonatap nang mohkobos dap tugas opis Menteri Kesihatan Malaysia. Todang, ropas ino obosora nudu polis.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah ngaburan kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja atak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat, denyah ngibar bendera tak terbarik. Onkah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kalep atkah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau nik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu direis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribok ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

Yang nanti kita mahu sama-sama berhibur dua lagu Jalur Gemilang ya. Lagu Choir Desa Pak Ngah. Harap nak ingat terhibur ngocit lagu inot ya.